0: meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
1: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kayak gitu ya.
0: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
2: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
0: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videowati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ada Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
5: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
4: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadiluih, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.

0: mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Ana Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dira Makabaraksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
4: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
3: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
5: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
3: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Santia melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campur sari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
6: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
8: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita
6: ruatan kali ini diberiakan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiana Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
10: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
11: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan skala prioritas terhadap anggaran yang cukupnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
10: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Belabo melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
12: BPJS Kesehatan Cabang Melabuh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melabuh Sarwika Meski mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
13: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke UGD gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
12: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melabuh, Arif Zalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
15: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman GOR Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairita Paring yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Perit Naparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
14: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi. Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja.
15: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
16: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
17: Ya.
16: Pameran yang sangat luar biasa bagi
15: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
18: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Bapak Busana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
19: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungannya

0: dan masyarakat secara luas.
1: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk keempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
0: Budia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Melalui gerakan minyak jelanta menjadi rupiah, minyak jelanta masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
3: Jelanta ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Biosuper.
4: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Biosirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
3: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
4: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
5: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran pampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
4: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta 2 gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit

ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogramma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, mari kita ikuti siaran langsung ibadah Katolik Misa Pagi langsung dari Gereja Santo Lukas, Jalan Ahmad Yani, Samarinda, bersama reporter Nunu Sugiarso.
3: Terima kasih Mbak Fira, juga rekan-rekan yang bertugas baik di studio maupun di pemancar. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda,

dado o aluno, sabe? Deve ser assim,

0: Yang terakhir kita mengenang dan mendoakan Ayahanda tercinta Baharin Sitanggang atau Opa Aleta Deli Sitanggang yang meninggal kurang lebih 40 hari yang lalu. Semoga Allah berbelas kasih kepada mereka, mengampuni segala kesalahan dan dosa, dan memberikan kehidupan kekal kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah pada awal Ekaristi ini kita hening sejenak, mempersiapkan hati dan budi kita agar kita layak merayakan perjamuan Tuhan ini.
1: Umat hening untuk mengerti segala dosa dan kesalahan, mohon ampun
0: saya
1: kepada Tuhan
0: mengaku
1: agar pada
0: Allah yang Maha Kuasa
1: ini,
0: dan kepada saudara-saudara bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan,
1: dengan
0: perbuatan dan kelalaian.
1: Saya
0: berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
1: Lagu Tuhan Kasihanilah Kami.

memasuki liturgi sabda. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari Kitab Kebijaksanaan, bab 12 ayat 13, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 19. Apabila mereka berdosa, kau beri kesempatan untuk berdosa.

0: apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasamu, dan orang yang berani menentang kekuasaanmu, kau permalukan. Tetapi meskipun engkau penguasa yang kuat, engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, engkau mengajar umatmu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anakmu kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, kau berikan kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni.

0: Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 26 sampai dengan 27. Roh berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
1: Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena misteri kerajaan engkau nyatakan kepada orang kecil.

0: Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Suci karangan Santo Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 43. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba.
1: Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari mana lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, Maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, Kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada ranting-rantingnya. Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku untuk menyampaikan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Lalu Yesus meninggalkan orang banyak itu dan pulang. Para muridnya kemudian datang dan berkata kepadanya, Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yesus menjawab, Orang yang menaburkan benih baik ialah putra manusia. Lalang ialah dunia. Benih baik itu adalah anak-anak kerajaan, sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menebarkan lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai ialah malaikat. Jadi, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Putra manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus. Kita akan mendengarkan homili yang akan disampaikan oleh Pastor Yakobus Linge MSF, merupakan pastor rekan dari Paroki Santo Lukas Tumindung Samarinda.
1: Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, karena bacaan kita sudah cukup panjang dan Yesus sendiri sudah menjelaskan arti perumpamaan itu, maka renungan ini akan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu panjang. Bacaan hari ini menceritakan kepada kita tentang Allah yang sangat sabar dan penuh belas kasih, yang penuh harapan bahwa apa yang disebut gulma atau lalang itu, yang juga ada di antara kita, itu pada sewaktu-waktu semoga bertobat. Dalam bacaan yang pertama yang dikutip dari kitab Kebijaksanaan menunjukkan kepada kita Allah yang penuh belas kasihan dan sabar. Bukanlah Allah yang mendisiplinkan dan menghukum seperti yang digambarkan misalnya dalam kitab Kejadian. Dalam bacaan yang kedua yang diambil dari surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Roma, mengingatkan kita bahwa Roh Allah senantiasa memberdayakan kita dalam doa-doa kita dan dalam kelemahan kita. Oleh karena itu, kita harus bersabar terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap orang lain. Akhirnya dalam perumpamaan Injil tentang gandum dan rumput liar atau lalang itu, Yesus menggambarkan Allah yang bijaksana dan sabar, yang membiarkan yang baik dan yang jahat itu hidup berdampingan di dunia hingga waktu panen, serta memberkati orang-orang jahat atas sedikit kebaikan yang mungkin telah mereka lakukan agar mereka dapat bertobat sebelum waktunya habis. Katanya demikian, biarkanlah gandum dan rumput liar tumbuh bersama-sama hingga waktu panen. Dengan perkataan lain, Allah menunda akhir zaman, akhir dunia ini bagi orang-orang yang jatuh ke dalam dosa, tetapi mereka masih mempunyai kesempatan untuk bertobat, memberi mereka lebih banyak waktu, dan menawarkan rahmat, kekuatan, serta niat baik agar mereka dapat berdamai dengannya, dengan Allah Bapa sendiri. Allah mengetahui bahwa ada kejahatan di dunia ini, tetapi ia juga melihat bahwa kejahatan bukanlah alasan bagi orang-orang yang baik untuk tidak berbuat baik dengan kuasa Allah yang ada di tangan mereka, dengan Roh Kudus yang dicurahkan kepada mereka, seperti dikatakan Santo Paulus dalam bacaan yang kedua tadi.

0: sebagai gandum yang sehat di ladang Tuhan dan membiarkan buluma atau ilalang itu ditangani oleh Tuhan sendiri. Kabar baiknya adalah bahwa pertumbuhan dan kedewasaan kita sebagai umat Kristiani memungkinkan bahwa kita itu dapat mengendalikan lalang atau gulma itu secara efektif. Tindakan-tindakan amal, tindakan kebaikan, tindakan belas kasih, motivasi atau dorongan, teguran yang penuh kasih, dan pelayanan yang tanpa pabrik, semoga dapat mendorong ilalang atau gulma-gulma yang ada di sekitar kita untuk menilai, mengevaluasi diri mereka sendiri, dan semoga juga dengan bantuan Allah sendiri mereka memperbaiki diri dan tumbuh menjadi anggota masyarakat yang juga boleh jadi berkat bagi dari yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
1: Amin.
0: Kita hening sejenak.
1: Setelah kita mendengarkan homili yang disampaikan oleh Pastor Yakobus Selinge MSF Umat Hening untuk meresapkan homili yang telah disampaikan. Masih bersama kami siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda. Perayaan Ekaristi dipimpin oleh Pastor Yakobus MSF.
0: Saudara-saudari terkasih, marilah kita memperbaharui dan meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita selalu setia menjadi berkat bagi kehidupan laksana gandum yang baik. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Bapa Suci serta para uskup selalu diterangi oleh Roh kebijaksanaan-Mu dalam karya penggembalaan mereka, sehingga dapat membedakan gandum dengan rumput dan mendukung sekuat tenaga usaha mereka yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi semua orang tua dan pendidik, semoga para orang tua dan para pendidik semakin menyadari bahwa keyakinan dan teladan hidup mereka lebih berarti bagi perkembangan kaum muda dengan segala persoalan mereka. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Bagi mereka yang menderita secara lahir batin, semoga sabdamu menguatkan mereka yang sedang menderita secara lahir batin, sehingga iman mereka diteguhkan, pengharapan mereka dinyalakan, dan kasih mereka dikobarkan untuk selalu berjuang mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa memberkati dan meneguhkan perjuangan kita dalam ikut serta menaburkan benih sabdanya di tengah masyarakat. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita bersyukur dan berdoa pula atas rahmat kehidupan dan pemeliharaan Tuhan atas saudara-saudari kita yang berulang tahun, Maria Yuliana, kemudian Fernando Arsenius Tani dan Christopher Clayton Kurniawan. Allah yang Maha Baik, puji syukur kami panjatkan kepada-Mu atas rahmat kehidupan dan berkat yang Engkau berikan sehingga mereka boleh senantiasa hidup di jalan-Mu, memuji dan memuliakan Dikau. Dan semoga mereka pun boleh menjadi berkat bagi keluarga dan sesamanya. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Kita berdoa pula bagi saudara kita yang dalam proses pengobatan, yang pertama Bapak Dinglung yang akan melaksanakan operasi dan Ibu Teresia Sembiring yang juga dalam proses kesembuhan. Allah yang Maha Baik, semoga Engkau memberikan kekuatan, kesabaran dan memberkati juga keluarga dokter dan para perawat yang membantu dan mendampingi saudara-saudari kami ini dalam proses penyembuhan mereka. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Kita mengenang dan mendoakan anggota keluarga yang telah dipanggil oleh Tuhan. Petrus Mondo, Maria Magdalena, Reho, Huber, Kaspar, dan juga Maria Alpani Rosari, kemudian Paulus Pita, Mariana Mue, Joakim Bayi, Susana Sungga, Emerenciana Noe, Tawa, Gaspar Napa, Lambert Dega, dan anggota keluarga yang lain. Juga Bapak Barnabas Mai, Adelina Tabe, Julius Dedo, Maria Tawa, kemudian yang terakhir adalah untuk ayahanda tercinta Baharin Sitanggang yang 40 hari lalu dipanggil oleh Tuhan di Sumatera. Allah yang berbelas kasih, sungguhlah semoga Engkau mengampuni segala kesalahan dan dosa mereka dan menganugerahkan kehidupan kekal bagi mereka bersama para kudus. Semoga mereka pula boleh menjadi pendoa bagi keluarga dan kami sekalian yang masih bersiarah di dunia ini. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Kita hening sejenak dan berdoa dalam hati kita masing-masing.
1: Umat hening untuk menyampaikan permohonan secara pribadi.
0: Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Keadilan-Mu selalu memberi kesempatan baru kepada kami. Utuslah Roh-Mu dan ajarilah kami berdoa demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami.
2: Amin.
1: Kita memasuki liturgi Ekaristi, persiapan persembahan kepada umat yang hadir. Diedarkan kantong-kantong kolekte yang akan diisi sesuai dengan kerelaan dan keikhlasan sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah, berkat, rezeki, kesehatan serta lain-lain yang telah diterima selama satu minggu ini.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan menganugerahkan Roh Kudus kepada kami sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah pertobatan yang sejati, yaitu cinta kasih kepadamu dan kepada sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

0: sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasihnya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan Maria. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru.
1: Lagu kudus.

maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan paus kami Leo ke-14, uskup agung kami Justinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus yang kami kenang dan doakan dalam Ekaristi ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan

kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita meneguhkan pujian syukur kita ini dengan menyanyikan doa yang diajarkan

0: siaran ini, marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan sakramen cinta kasih-Mu. Semoga meski diliputi kelemahan dan dosa, kami tetap tekun memelihara benih-benih kebaikan yang telah Kau tanam dalam diri kami, sehingga dapat menghasilkan buah yang melimpah dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Antifon Komuni. Perbuatan Tuhan yang agung pantas dikenang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Orang yang takut akan Dia, Dia diberinya makanan. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, KN dan juga Sendawar Kutai Barat, sampai di sini siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda. Kami akan kembali ke studio melanjutkan program siaran pada hari ini. Yang bertugas di lapangan, Saudara Kamal Ansori, Edi Susanto, Justina Cinargo, Andri Kristianto, dan saya, Nunuk Sugiarso, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga kita semua, keluarga kita, niat baik kita, karya kita, selalu diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, telah kita ikuti siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus Misa Pagi dari Gereja Santo Lukas bersama reporter Nunu Sugiarso. Dan setelah ini kami akan kembali temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 bersama. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Sendawars dimanapun Anda berada ya pada hari Minggu ini. Baik, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu sesi info dan musik nih pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pada pagi hari ini pendengar, kita dengarkan dulu beberapa lagu ini untuk Anda.

0: Aduh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
3: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet. Sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengajak masyarakat menyaksikan pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina melalui kegiatan nonton bareng yang digelar Pemkab Kubar di alun-alun Ito Sendawar Senin 20 Juli 2026 dini hari pukul 2.02 waktu Indonesia Tengah.

Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat menikmati pertandingan puncak sepak bola dunia dalam suasana aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Acara ini juga didukung TPRI sebagai pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026. Frederick Edwin mengatakan nobar tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan bergengsi, tetapi juga menjadi momentum mempererat persatuan masyarakat Kubar yang berasal dari berbagai latar belakang nih pendengar. Menurutnya, olahraga mampu menjadi media yang menyatukan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun budaya.

Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus mendukung terciptanya suasana yang kondusif selama berlangsungnya pertandingan. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga mengundang seluruh masyarakat untuk hadir bersama keluarga, kerabat maupun sahabat.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi info dan musik pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Inforama pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu sesi Inforama yang menghadirkan informasi seputar Amerika Serikat dukung reaktivasi FIFA minyak Irak, Din dan Suriah nih pendengar. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada pagi hari ini? Mari kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda nih pendengar. All right, let's go.

0: kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
1: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
0: Kan udah ada pot, Ma.
1: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
0: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
1: Iya, dan kita harus ingat 3M.
0: Apa itu 3M, Ma?
1: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
0: Wah, Mama hebat ya.
2: Dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
3: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Jumat menyatakan bahwa konsorsium internasional yang dipimpin perusahaan asal Amerika Serikat akan membantu upaya pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias yang dibangun di wilayah Irak dan Suriah. Menurut Deadblue, pihaknya menyambut baik keterlibatan konsorsium internasional pimpinan Amerika Serikat untuk menangani aspek teknis dan finansial proyek ini. Setelah direstorasi, jalur pipa bersejarah tersebut diperkirakan akan memiliki kapasitas distribusi awal mencapai 2 juta barel minyak mentah per hari ini, pendengar. Perusahaan minyak milik negara asal Suriah, Syrian Petroleum Company, telah menandatangani nota kesepahaman dengan konsorsium internasional yang terdiri dari dua perusahaan asal Amerika Serikat, yakni Chevron dan Capital TI serta UESC serta UCC Holding asal Qatar. Konsorsium tersebut akan bertugas menyusun studi teknis dan finansial untuk proyek restorasi jalur pipa tersebut nih, pendengar. Kolaborasi tersebut terjalin di tengah upaya pemerintah Amerika Serikat untuk melemahkan pengaruh Iran atas rantai pasok energi global di tengah konflik yang terjadi di Selat Hormuz. Iran dan Amerika Serikat sebelumnya telah menandatangani sebuah nota kesepahaman pada pertengahan Juni 2026 yang membahas upaya untuk mengakhiri konflik antara kedua negara yang dimulai dengan serangan Amerika Serikat ke Iran pada 28 Februari lalu.

Astaga, sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak?

0: Lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan, pesanan ini. Makan di bantal, makan, makan di bantal.
2: Tukasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
3: Budi, aku isap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Yuk,
3: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Korban tewas akibat gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela pada Juni lalu telah menembus angka 5.069. Dengan lebih dari 21.000 orang lainnya masih berada di pengungsian, menurut pemerintah setempat pada Jumat, pendengar. Pemerintah juga melaporkan 17.907 warga masih kehilangan tempat tinggal dan 21.210 orang saat ini masih berada di 107 lokasi penampungan sementara. Gempa tersebut mengakibatkan kerusakan pada 856 bangunan dengan 190 bangunan diantaranya dilaporkan runtuh total nih pendengar. Untuk mendukung proses tanggap darurat dan pemulihan sebanyak 2.278 personil penyelamat dari luar negeri dikerahkan bersama 30.989 personil dari berbagai instansi pemerintah serta 31.745 relawan di pendengar. Pada 24 Juni lalu, Venezuela diguncang dua gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi hanya dalam selama waktu 39 detik nih pendengar. Setelah bencana tersebut, pemerintah Venezuela menetapkan status keadaan darurat, sementara komunitas internasional mengirimkan tim penyelamat serta bantuan kemanusiaan guna mendukung proses penanganan dan pemulihan di negara tersebut nih pendengar.

0: haus nih, aku ambil minuman dulu ya di dapur.
1: Ya, yo.
0: Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin.
1: Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
0: Betul, Ih, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
3: Kenapa, Ren? Kok duduknya nggak nyaman begitu?
4: Kebelet nih, buang air kecil.
3: Loh, nggak apa-apa, Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
4: Jangan keras-keras. Gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
3: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
4: Ih, serius kadet? Pantas kadang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
3: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
5: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Duta Besar Cina untuk Indonesia Wang Lungtong menyatakan kerjasama bilateral Indonesia dengan Cina dapat difokuskan pada penguatan 6 sektor strategis guna mendukung target pembangunan kedua negara, mulai dari hilirisasi industri hingga ekonomi digital dan kecerdasan artifisial atau IA ini pendengar.

Dalam wawancara khusus tertulis dengan Antara yang mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi sektor pertama yang perlu diperkuatkan, menurut dia, upaya Indonesia membangun konektivitas nasional dapat didukung oleh kemampuan teknologi serta rantai pasok Cina di bidang tersebut. Sektor kedua yang dinilai memiliki potensi besar adalah integrasi rantai pasok dan industri. Wang menilai agenda hilirisasi sumber daya mineral yang dijalankan Indonesia dapat dipadukan dengan kapabilitas manufaktur Cina untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nih pendengar.

Ya, secara khusus menyebut peluang peningkatan kolaborasi di sektor kendaraan listrik, material baterai, pengolahan baja, elektronika, serta teknologi informasi. Fokus ketiganya adalah pembangunan hijau berkelanjutan. Dalam bidang ini, Indonesia dan China dinilai dapat memperluas kerjasama pada pengembangan pembangkitan listrik, tenaga surya, fotovoltaik, dan angin, sistem penyimpanan energi, teknologi mengurasi emisi karbon, serta pendanaan hijau. Ini pendengar.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekardang ini cekardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikannya di sesi Inforama pada pagi menjelang siang hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Idola RRI pada pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang adik-adik yang mungkin akan mendengarkan siaran RRI Pro 1 Sendawar pada hari Minggu ini ya adik-adik. Baik, selanjutnya adik-adik, mungkin kakak memberikan informasi yaitu seputar CGG ungkap masalah kesehatan di tiap kelompok usia anak nih. Baik adik-adik, seperti apa kelengkapan informasinya pada pagi menjelang siang hari ini? Kita dengarkan dulu lagu-lagu buat adik-adik sekalian.

0: kakak mau terka baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

0: Kenapa Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
1: Kebelet nih, buang air kecil.
0: Loh, gak apa-apa Ren, izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan, nahan-nahan kencing.
1: Jangan keras-keras, gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa, masih bisa kok ditahan.
0: Ren, jangan suka nahan kencing, bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
1: Ih, serius kadet? Pantas gak ada yang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
0: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
2: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut program cek kesehatan gratis menunjukkan dampak nyata nih pendengar, sebagaimana mungkin

0: itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
3: Di tengah hiruk-pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan

vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo meluncurkan mobil pelayanan empati, literasi, dan tumbuh anak Pelita sebagai sarana edukasi bergerak yang memperluas akses literasi edukasi serta layanan pendampingan tumbuh kembang anak. Peluncuran mobil Pelita menjadi salah satu program utama dalam peringati hari ulang tahun ke-56 Jamkrindo yang mengusung tema menjamin luas berdampak lebih nyata.

Program ini mewujudkan komitmen perusahaan untuk menciptakan nilai tambah tidak hanya melalui layanan penjaminan, tetapi juga melalui penguatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Direktur Utama PT Jamkrimdo Abdul Bari menjelaskan mobil pelita merupakan pengembangan dari program edukasi kesehatan mental, pencegahan perundungan, dan kekerasan seksual yang telah dijalankan Jamkrimdo. Melalui mobil layanan ini, Jamkrimdo akan menjangkau berbagai sekolah-sekolah untuk menghadirkan edukasi literasi, pendampingan tumbuh kembang anak, serta layanan konseling psikologis secara gratis. Program ini memberikan ruang yang aman bagi anak-anak untuk berkonsultasi dengan psikolog profesional nih pendengar, sehingga mereka memperoleh pendampingan yang dibutuhkan dalam menjaga kesehatan mental, membangun kepercayaan diri, dan mengatasi berbagai tantangan sosial di lingkungan sekolah maupun keluarga.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

Sebanyak 1.096 balita dan anak-anak dari berbagai kelurahan Kecamatan Nongsa mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis dalam kegiatan bakti sosial yang digelar di Geraha Citra Mas Kabil Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan tahunan ini diselenggarakan oleh Yayasan Citra Mas bekerjasama dengan Rumah Sakit Sudarsono Darmosugiswito RSSD Dewan dan Palang Merah Indonesia di pendengar. Program tersebut juga mendapatkan dukungan dari Dinas Kesehatan Kota Batam, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Batam, serta Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Batam. Sebagai bentuk kolaborasi lintas negara, kegiatan ini menghadirkan 12 dokter spesialis dari Singapura, terdiri atas 10 dokter spesialis anak, 1 dokter spesialis gigi, dan 1 dokter spesialis kulit. Pemeriksaan turut didukung oleh dokter umum, dokter gizi, dan ahli gizi, serta puluhan relawan dari Indonesia dan Singapura. Berbagai layanan kesehatan diberikan kepada secara gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, pengukuran tinggi dan berat badan, pemantauan tumbuh kembang, pemeriksaan kesehatan gigi dan kulit, hingga konsultasi gizi. Panitia juga menyediakan obat-obatan serta rujukan ke rumah sakit bagi peserta yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut di pendengar. Ketua Panitia Bakti Sosial, Dr. DRG Eka Rismi Ayu, mengatakan seluruh peserta telah melakukan pendaftaran secara daring dan hingga siang hari sekitar 500 anak telah menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan sementara, tim medis menemukan dua permasalahan kesehatan yang paling banyak dialami peserta, yaitu gangguan kesehatan gigi dan indikasi stunting, nih pendengar.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat. Malu karena melihat orang produktif. Malu karena pekerja tidak berprestasi. Malu karena tugas tidak selesai tepat waktu. Dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.
4: Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya di sesi Edola RRI pada siang hari ini nih pendengar. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti dinamika olahraga pada pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Masa.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Free Belgia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Nurdiansyah Krishna.
1: Menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel

rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberici SZ, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Blue menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan.

telah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama

0: Willingham meletakkan hak apat tersebut. 2 menit kemudian, ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
1: I hope that the players can be proud on that.
2: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
1: So it's very very painful if you miss out.
0: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya, dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
2: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada. Tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
0: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkan

0: Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele nama asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 asis musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 asis di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kimi Antoni berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antoni dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antoni menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: The guy who can help with any kind of pressing, so if you want...
3: Ini dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan, dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umum Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
4: Ya sih.
5: Berarti pengumuman baru kapan lagi?
4: Sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, juga siapapun juga tidak menutup ya pemain juga. Ada yang lebih baik, ada yang lebih baik misalnya. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Mangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Natsuda, dan Pasar Sekulik. Dari Jakarta, kan suara TV Pro 3 RRI terus mengudara untuk...

0: sudah tersusun permanen sebelum Sinteyong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027. Mematangkan tim senior di

0: Pelatih Sberbadang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu punya kelebihan dan kekurangan. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka sendiri. Nah, kita juga ada yang menjaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Bengkulu seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Namun kita bagaimana jangan memaksakan lebih hebat. Tapi buat saya mungkin di tim ini kita perbaiki, kita bakti, bagaimana kita lebih baik. Itu di awal itu. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Karena juga susah saya.
0: Difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Fondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: Mendengar kami jeda sejenak siaran Dinamika Olahraga, kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Pendengar, kembali di sajian program kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dan kami tuntaskan untuk dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI, hadir intermezzo untuk Anda.
2: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.

0: Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada ya pada siang hari ini. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda Sendawar Siang dengan menghadirkan informasi seputar Polres PPU buka layanan cek kesehatan gratis di Car Free Day ini pendengar. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda nih pendengar.

0: enggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Bau, busuk banget. Apaan ini?
6: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
7: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

Polres Penajam Pasir Utara menghadirkan layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat di kawasan Car Free Day Gerbang Madani, Kelurahan Nipa-Nipa, Sabtu 18 Juli 2026 nih pendengar. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional, Hari Keluarga Nasional 2026, dan Hari Ulang Tahun ke-69 PP PAUD Kabupaten Penajam Pasir Utara. Layanan kesehatan yang digelar sejak pagi mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat yang memanfaatkan momen Car Free Day untuk berolahraga nih pendengar. Warga dapat memeriksakan kondisi kesehatan tanpa dipungut biaya melalui pelayanan yang disediakan Sidokes, Polres PPU bersama Dinas Kesehatan Kabupaten PPU, Puskesmas Penajam, dan Puskesmas Babulu. PS Kos Didokes Polres Penajam Pasir Utara, Aibtu Joshua Marapaung, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang mudah dijangkau nih pendengar.

Menurut Joshua, pemeriksaan kesehatan secara rutin menjadi langkah penting untuk mendeteksi penggangguan kesehatan sejak dini, hingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan risiko penyakit yang lebih serius dapat diminimalkan nih pendengar. Selama kegiatan berlangsung, masyarakat memperoleh bagi berbagai layanan, mulai dari pemeriksaan kesehatan dasar, konsultasi dengan tenaga medis, hingga edukasi mengenai pola hidup sehat nih pendengar. Petugas juga memberikan penyuluhan tentang pentingnya mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, menjaga waktu istirahat, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala pendengar.

0: Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Sendawar siang ini dengan menghadirkan informasi dan lagu 90-an ya pendengar. Dan selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu berikut sebelum kita mengikuti ragam etnis Jawa pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina?
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
6: Masa?
5: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
6: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
5: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
6: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
7: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.

0: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada pada siang hari ini. Seperti biasa, program Ragam Etnis Jawa kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan Anda bisa bergabung dan merequest lagu-lagu favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik, sudah ada yang bergabung pada siang hari ini, yaitu ada Bang Putra Rantau nih. Halo. Halo.
1: Selamat hari.
0: Iya, selamat siang.
1: Iya. Baru ada suaranya.
0: Iya, baru ada suaranya.
1: Ini panas banget nih. Iya. Mandi ketubungan.
0: Benar sekali nih, Bang.
1: Panas. Iya, aku pada demam nih.
0: Waduh,
1: mudah cepat. Jadi sama, minta putarkan ya lagu itu yang banyak gending itu.
0: Apa ini, Bang? Ini
1: dengan lagu-lagunya ini. Kalau nama sakit ya nih, sedang dengar lagu dongke itu. Ya, karena kalau orang mau penyakit lagu dongke ini dibunyikan tuh di denda orang. Kalau ada sakit itu ada orang bari itu.
0: Iya.
1: Tapi kalau aku nyangkut yang lain, aku ini demam. Jadi palu kan lagu dongke itu.
0: Lagunya lagu apa ini?
1: Siapa yang dengarkan ini permintaanku lagu dongke nih? Ya, assalamualaikum.
0: Lagu dongke lagu apa nih, Bang ya? Baik, Bang Putra Rantau. Kurang tahu nih ya lagunya dari Dongkek. Semoga Bang Putra Rantau bisa bergabung kembali dan merequest lagu-lagu Jawa favorit Bang Putra Rantau nih, pendengar. Baik, selanjutnya ada Bang Putra Galau nih. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Siang. Halo.
2: Ya.
0: Baik, mau request lagu apa nih kira-kira?
2: Iya, lagu ya, kayak lagunya kayaknya ikutin di format saja.
0: Ikut yang di format aja, boleh.
2: Yang penting cewek bawa lagunya.
0: Oh, cewek yang bawa lagunya, boleh.
2: Iya.
0: Iya. Salamnya dulu.
2: Salamnya buat semuanya dari A sampai Z. Jepang kali.
0: Bang Putra Rantau.
2: Kalau bisa saya minta nomor Putra Rantau itu.
0: Nanti di.
2: Iya. Itu kayaknya nih keluarga memang. Jadi Gleo.
0: Oh gitu, di keluarga ya.
2: Iya, itu aja. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali buat Bang Putra Galau nih ya, yang sudah bergabung di sesi Ragam Etnis Jawa pada siang hari ini, pendengar. Baik, selanjutnya ada dari 9304. Halo, selamat siang.
3: Halo, Sugeng siang.
0: Iya, gimana kabarnya ini, Bu?
3: Sehat. Cuacanya panas.
0: Iya, cuaca panas hari ini.
3: Itu lagu itu, Bang. Lagu diminta Putra Rantau, mana ada itu, Bang.
0: Apa itu ya, Bang Bunda ya?
3: Mana ada lagu dongke itu, bilang orang Dayak Tunjung itu, orang yang bikin acara adat Wangkai itu, Bang. Enggak ada artinya itu, mana ada lagu begitu.
0: Iya.
3: Yang dongke itu orang pukul gong waktu orang bikin acara buang bangkai itu namanya dongke. Itu yang pukul dang pukul gong itu, mana biar sampai kapan enggaknya bakal ketemu.
0: Iya, benar.
3: Ada saja Putra Rantau ini, wah. Aku minta ini ya, lagu Triningat saja.
0: Lagunya apa, Bunda?
3: Teringat.
0: Teringat. Dari siapa?
3: Teringat. Ian jalur dulu bang.
0: Boleh.
3: Selamat siang, perantau. Semoga cepat sehat selalu, perantau. Semoga cepat sembuh, jangan macam-macam kau. Apalagi kau sakit. Jangan lupa minum obat putra rantau, makan nasi itu obatnya, jangan dicari yang aduh yang kayak gitu kan itu sudah kamu sakit. Ada putra galau, putri galau juga semoga tetap sehat selalu. Ada Bang Samino, ada Taman John, ada Bang Dio, ada putra lawa juga, ada apa namanya itu Prabanjar, ada Nanda Andre Kuyung, semoga tetap sehat selalu. Ada putra Kusut, ditunggu gabungannya putra Kusut, semoga tetap sehat selalu bareng keluarganya di Ombau. Ada Ani juga, semoga sehat selalu, tunggu gabungannya. Ada Bang Edi Permana, semoga tetap sehat semuanya kalian. Ada DI Maya Putra Utana, semoga cepat sehat ya Adik Maya. Ditunggu gabungannya. Ada siapa lagi? Ada Adik Mila juga, ada Bunda Rosi, Bunda Dahlia. Semoga Bunda Dahlia tetap sehat semuanya. Kayaknya buat semua-muanya aja mbak.
0: Iya, boleh.
3: Dari A sampai Z tanpa kecuali, semoga teman-teman kita pendengar RRI selamat semuanya sehat.
0: Amin.
3: Semoga tetap sehat selalu bareng keluarga di rumah. Kalau pulang nanti hati-hati banyak. Itu aja bang, terima kasih.
0: Maaf bunda, lagunya tadi kira-kira apa bunda ya? Halo.
3: Ada lagu.
0: Lagunya apa tadi?
3: Lagunya Sri Ninggat.
0: Sri Ringgat.
3: Iya.
0: Sri Minggat ya. Boleh.
3: Ya itu aja bang ya.
0: Iya. Baik, terima kasih buat bundanya ya yang sudah bergabung di sesi Ragam Etis Jawa pada siang hari ini pendengar. Baik, pendengar selanjutnya ada Bang Mikel nih yang bergabung. Halo, selamat siang Bang Mikel.
4: Iya, Sukang Dalu. Sukang Siang.
0: Sukang Siang, ya, Sukang Siang. Baik, gimana nih kabarnya nih?
4: Kabarnya saya Mawon. Sudah sekian lama juga aku menghilang ya.
0: Iya, benar nih, lama enggak ketemu.
4: Suara Bang Mikel. Aku kemarin ya? Di Mahulu.
0: Oh, di Mahulu. Ada acara apa nih?
4: Iya, acara nikahannya ponakan.
0: Oh, ada acara nikahan ponakan.
4: Iya. Baru aja pulang ini.
0: Oh, baru sudah sampai di Kubar lagi atau?
4: Udah sampai Kubar. Oh. Kondisi airnya naik. Oh. Aman.
0: Baik. Baik Bang, iya. Mikel mau request lagu apa nih?
4: Apa tadi dia minta tadi Sri Minggat ya?
0: Iya, Sri Minggat.
4: Liriknya begini kah, Sri kapan kowe bali, begitu kah?
0: Nah kurang tahu nih bang ya.
4: Iya. Ini Bang Ikno ya?
0: Bukan, dengan Dani nih bang.
4: Oh iya, ya udah cari Kicau Mania deh.
0: Apa?
4: Kicau Mania.
0: Kicau Mania, boleh sih.
4: Itu kan lagu dangdut bro.
0: Dangdut ya itu ya?
4: Dangdut itu.
0: Oh dangdut, boleh dah.
4: Ntar kita dua kena demo nanti kalau salah putar.
0: Iya. boleh.
4: Yang sudah masuk siapa aja tadi?
0: Bang Putra Rantau, habis itu Putra Galau, tadi sepertinya siapa ya? Bunda siapa lupa?
4: Lagunya Ditinggal Pak Sayang Sayange.
0: Ditinggal
4: Pak Sayang Sayange.
0: Oke, boleh sapa salam dulu.
4: Iya, dari Ihan Audi.
0: Ditinggal
4: Pak Sayang Sayange.
0: Tak sayang sayange ya.
4: Iya, maklum lah.
0: Dari siapa?
4: Kita yang saking tampannya ditinggal sama orang. Mm-hmm. Itu kan sudah lama ceritanya.
0: Yang nyanyi siapa bang ya?
4: Jihan Audi.
0: Jihan Audi.
4: Ya.
0: Oke. Boleh bang sapa salam dulu.
4: Sapa salamnya buat sedulur sedoyo semuanya, sugeng siang aja. Selamat deh, panas puanas sepol. Pokoknya buat semuanya deh, lagunya ada kah?
0: Ada lagunya bang, ditunggu bang ya lagunya.
4: Anu, Bang Ikno?
0: Dani bang, dengan Dani.
4: Oh Bang Dani kayak ini?
0: Iya.
4: Waduh kok suaranya mirip sih. Kok suaranya pecah-pecah ya Bang Dani?
0: Suara teleponnya?
4: Ya coba turunin bang.
0: Ini gimana?
4: Halo?
0: Halo?
4: Lagi?
0: Ya halo?
4: Nah, sekarang baru bagus.
0: Oke.
4: Siap. Ya, jangan diputar-putar lagi, Bang Dani.
0: Suka ya, muter-muter ini, saya, Bang.
4: Iya, ini entah tangan penyiar yang mana yang muter-muter yang kena pecah-pecah ini.
0: Betul.
4: Iya, ini sudah aman sih.
0: Siap.
4: Siap, sapa salam itu buat semua-muanya aja. Kalau mau ngulur-ngulur waktu sih aman aja ini. Pokoknya buat semuanya aja Bang Dani ya.
0: Boleh.
4: Tadi aku bagikan live juga dirimu gak ada muncul kemana.
0: Aduh, ada kah bang? Saya gak ada buka TikTok nih bang.
4: Ada, tadi aku bagikan live sampai 1000 kali aku bagikan dirimu gak ada muncul.
0: Waduh, 1000 kali bang.
4: Habis ini siapa yang siaran nih?
0: Habis ini Ibnu bang yang.
4: Dengan siapa?
0: Ibnu.
4: Oh Ibnu.
0: Ya, Bang Ibnu.
4: Ya mantap deh. Soalnya suara kalian tiga tuh mirip-mirip ya. Jadi saya tuh agak bingung ya, mana Bang Dani, mana Bang Bagus, mana Ibnu. Jadi bingung. Iya, jangan-jangan ini tiga saudara adik kembar ya. Ya pokoknya buat semuanya ya, buat Mbak Sarini, jangan lupa balik ke Kubar lagi ya. Kangen sih dipanggil Bapak lagi.
0: Oh iya, mantap.
4: Iya, bercanda ya. Kalau lama gak pernah masuk juga kan. Oke deh, lagunya aku tunggu ya Bang Dani.
0: Oke, siap. Ditunggu Bang.
4: Ya ini sudah pas nih teleponnya, jangan diputar-putar lagi.
0: Betul.
4: Takut agak pecah, tadi kan pecah-pecah, ini sudah aman nih.
0: Sip.
4: Oke ya Bang Dani, nanti kita lab lagi. Oke, oh ya ngomong-ngomong, dirimu gak nge-lab lagi kah?
0: Belum ada ini Bang, belum ada.
4: Oh, kangen sih liat dirimu main band lagi.
0: Oke, nanti lah. Sudah 10 tahun
4: itu, rasanya damai banget.
0: Oke.
4: Pemain kahon semua pemain bass senior nih kalah kita. Oke Bang Dani ya.
0: Iya siap Bang.
4: Oke, buat pendengar yang lainnya jangan protes ya. Ini cuma bercanda loh ya. Oke, semuanya selamat siang Bang Dani.
0: Oke, selamat siang kembali buat Bang Mikel nih ya, yang sudah bergabung di Ragam Etnis Jawa nih pendengar. Baiklah pendengar, selanjutnya kita dengarkan dua buah lagu yang sudah di request terlebih dahulu pada siang hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: yo wes ayo bar. Ayo mulai mulai mulai.
1: Bubar.
2: Eh Dir, apa kau bikin?
3: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
2: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
3: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
2: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
3: Lalu apa rusaknya?

0: Dengan saya.
1: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
0: Hei, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
0: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
4: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
3: Cuci tangannya yang benar ya.
4: Yang benar? Bagaimana, Bu?
3: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
4: Ya. Jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
3: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
5: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ragam Etnis Jawa ya pada siang hari ini. Dan selanjutnya kita di sesi kedua atau di sesi terakhir. Buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan SMS dari Mbak Ani ya di Yongkuasa. Selamat siang Ragap Etnis, request lagu Sewo Kuto. Salam sehat buat semua pendengar setia RRI Senawar. Buat Bang Dani, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan terima kasih banyak. Baik, terima kasih juga buat Mbak Ani ya, pendengar ya, sudah bergabung di sesi Ragam Etnis Jawa pada siang hari ini.

Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp dari Mbak Lorentina nih ya pendengar ya. Selamat siang Bang, untuk cuaca panas Bang, lagunya Sami-Sami, sapa salamnya buat semuanya dari A sampai Z buat abangnya. Terima kasih banyak nih. Baik, terima kasih buat Mbak Lorentina ya yang sudah bergabung di sesi Ragam Etnis Jawa pada siang hari ini pendengar.

Dan baiklah pendengar, selanjutnya kita... Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kita harus mengakhiri sesi ragam etnis Jawa pada siang hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah nih pendengar. Semoga dapat menghibur Anda di siang hari ini dan tetap bersama kami di 103,3 FM.

0: masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Tandan ini gini ya,
2: Mas ini gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia.
4: Baik pendengar, tanpa terasa waktu sudah merapat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Maka saat lagi kan kita iri sesi ragam etnis Jawa nih pendengar ya. Sekaligus saya Dani yang bertugas sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: What's wrong?
1: Oh, who wants to go?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Tekeh.
2: Rasa teko nalesane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M, mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.
3: Kenapa nggak pesan ikan aja?
4: Iya ya, aku kan nggak suka makan ikan.
3: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
4: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
3: Iya ndak, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya. Menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
4: Oh, gitu ya ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh. Karena ikan banyak manfaatnya.
3: Iya ndak, itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.

berita sepekan. Saudara, selamat siang dan salam olahraga. Kembali kami sampaikan berita olahraga sepekan edisi Minggu 19 Juli 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi, inilah berita sepekan olahraga selengkapnya.

0: Federasi Koras Indonesia Perkusi Kalimantan Timur meminta dukungan lebih besar dari pihak sekolah dan juga dinas pendidikan terkait terhadap atlet kuras usia sekolah. Dukungan tersebut dinilai penting agar atlet kategori kadet dan junior dapat mengikuti kejuaraan tanpa terkendala aktivitas belajar mengajar. Sekretaris Perkusi Kalimantan Timur Rudi Hartono mengatakan, sebagian besar atlet kuras merupakan pelajar tingkat SD hingga SMA. Kondisi itu kerap menjadi tantangan karena jadwal kejuaraan sering bertepatan dengan kalender akademik sekolah.
1: Di mana di kuras ini ada batasan usia. Sehingga kalau tidak kita persiapkan kadet dan juniornya, maka ketika yang senior ini nanti berakhir masa usianya, maka kita nanti akan terkendala atau bermasalah terhadap kelanjutan pembinaan yang kedepannya. Makanya kami berharap termasuk dinas pendidikan di sini memberikan support kepada anak-anak kami yang sekolah dasar maupun yang SMP untuk memberikan rekomendasi ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan di saat jam atau waktu sekolah. Jadi jangan hanya masa libur, karena memang harus kita akui event ini kalau tidak kita laksanakan rutin dan itu biasanya bertabrakan dengan waktu sekolah. Ini mungkin akan kesulitan untuk diikuti oleh siswa-siswa anak-anak kita yang levelnya kadet dan junior.
0: Menurut Rudi, pembinaan atlet usia dini harus dilakukan secara berkesinambungan agar regenerasi atlet tetap berjalan. Tanpa dukungan berbagai pihak, termasuk dunia pendidikan, proses pembinaan akan sulit menghasilkan atlet yang siap bersaing di tingkat daerah maupun nasional. Selain menjadi ajang evaluasi pembinaan, kejuaraan Kuras Kalimantan Timur yang berlangsung di Gedung Behempas Gor Segiri Samarinda juga menjadi bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-8 Kaltim di Kabupaten Paser. Kejuaraan ini sendiri diikuti oleh 60 atlet kategori kadet dan junior dari Kaltim dan Kaltara, serta dirangkai dengan pelatihan pelatih dan wasit untuk memperkuat pembinaan cabang olahraga kuras. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur menegaskan komitmennya mendukung penuh pembinaan cabang olahraga kuras. Dukungan tersebut disampaikan saat pembukaan kejuaraan kuras kadet dan junior serta pelatihan wasit dan pelatih kuras level C nasional di Samarinda. Wakil Ketua 1 KONI Kalimantan Timur Hendra Radinal Ari mengatakan yang dinilai berani menggelar pelatihan nasional sekaligus kejuaraan usia dini dalam satu rangkaian kegiatan. Menurutnya, pola pembinaan seperti ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas atlet, pelatih, dan wasit di Kalimantan Timur.
1: Yang pasti, kuras ini adalah acara perdana di Kalimantan Timur berkaitan dengan pelatihan, penataran wasit dan pelatih level C nasional. Dan juga sekaligus digabung dengan kegiatan kejuaraan kuras kadet junior antar wilayah di Kalimantan Timur. Dan ini saya pikir pembinaan yang sangat luar biasa sekali, karena Kalimantan Timur khususnya Pemprov Kuras berani sekali mengadakan kejuaraan yang tergolong benar-benar mungkin daerah lain belum pernah menyelenggarakan seperti kegiatan tersebut. Dan KONI Kalimantan Timur sangat mengapresiasi sekali apa yang dilakukan Pemprov Kuras. Dan berharap kedepannya Kuras ini bisa memberikan prestasi terbaik untuk dunia hitam dan timur. Karena di depan kita ini banyak kegiatan yang sedang menunggu kita.
0: Hendra menyebutkan Kuras merupakan salah satu cabang olahraga unggulan Kalimantan Timur yang saat ini berada di peringkat 4 nasional. Karena itu, KONI Kaltim akan terus memberikan dukungan menghadapi berbagai agenda penting, mulai dari babak kualifikasi, PON bela diri di Manado, hingga pekan olahraga nasional dan kejuaraan internasional. Sementara itu, kejuaraan kuras kategori kadet dan junior di Samarinda diharapkan menjadi wadah pembinaan sekaligus melahirkan bibit-bibit atlet yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Cabang olahraga panjat tebing menjadi salah satu andalan Kabupaten Kutai Timur dalam meraih prestasi di berbagai kejuaraan. Keberhasilan tersebut dinilai tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari usia dini hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan organisasi olahraga. Selain menyiapkan atlet, pembinaan juga diarahkan dalam penyelenggaraan kejuaraan, pelaksanaan coaching klinik, tryout hingga pelatihan bagi pelatih dan wasit. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pembinaan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat kualitas organisasi cabang olahraga. Wakil Ketua KONI Kutai Timur JP Darsono kepada RRI mengatakan panjat tebing telah menjadi salah satu cabang olahraga unggulan di daerah karena memiliki sistem pembinaan dan regenerasi atlet yang berjalan secara konsisten.
1: Kalau untuk Kaltim Kaltara ya, yeah. Kaltim Kaltara memang the best-nya kan Kutim. Nah, sekarang panjat tebing Kutai Timur ini lebih ditingkatkan lagi tujuannya kayak gitu lah.
0: Oke.
1: Okay. Sekarang juga bisa sih, karena Kaltim Kaltara Kutim sudah luar biasa, ya ke tingkat nasional lah. Supaya lebih mantap lagi pencapaiannya. Kemudian ini kan di depan mata ini, 14 November itu Porprov di Padang. Yeah. Nah, itu salah satu ujian bagi panjat tebing apakah bisa meraih hasil maksimal di Pater 2026.
0: Menurut JP, keberhasilan pembinaan tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah. Pengurus cabang olahraga juga didorong membangun kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta. Melalui pembinaan yang terstruktur dan kolaborasi dari berbagai pihak, KONI Kutai Timur optimis cabang olahraga panjat tebing mampu terus melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: prestasi melalui atlet tenis yang mengharumkan nama daerah setelah meraih medali dalam ajang kejuaraan nasional perorangan Asosiasi Tenis Medis Indonesia yang berlangsung dari 10 hingga 12 Juli 2026 kemarin di Makassar. Dalam kejuaraan nasional yang diikuti seluruh dokter se-Indonesia tersebut, Pasir menurunkan 3 atlet terbaiknya yakni Dr. Taufik Hidayat yang meraih juara 1 kelas tunggal kelompok umur 40 putra, Dr. Ahmad Irsyad pada ganda putra, dan Dr. Morita tunggal putri dan juara 2 ganda putri. Sebagai atlet yang meraih juara 1 dalam kejurnas tersebut, Dr. Taufik Hidayat mengaku senang bisa berkontribusi dan mengharumkan nama Pasir melalui kejuaraan tenis. Dirinya menceritakan meski animo peserta tidak lebih banyak dari kejurnas tahun lalu, namun persaingan dengan daerah lain berjalan sangat ketat, apalagi dengan hadirnya sang juara bertahan dari Pulau Jawa.
1: Kalau di kelompok putri itu lumayan. Dokter Morita sempat menang 3 kali, 4 kali, harus baru sampai ke final sama di tunggal dan di ganda. Dan yang juara emang juara bertahan, Tuhan. Juara bertahan kalau yang ganda orang Jawa Barat, kalau yang tunggal orang Jawa Timur. Kalau di kelompok saya itu saya harus tanding 4 kali sampai babak akhir, 4 kali terima final di

0: sebelumnya karena pesertanya rutin biasanya main.
1: Lebih lanjut, Dr. Taufik juga mengaku pada babak kedua sempat mengalami cedera kram dampak dari cuaca yang cukup panas di area venue. Namun setelah 15 menit melakukan penanganan medis, ia berhasil melanjutkan pertandingan hingga sampai ke babak final dan meraih juara.
0: Di babak kedua saya sempat cedera kram, harus dirawat dulu sama tim

0: lancar karena emang cuacanya lagi panas banget di Makassar. Kalau di Dokter Irsan di Gata lumayan berat tuh perjuangannya karena dia ketemu lawan yang juara-juara bertahan yang berat-berat semua tuh yang dilewati.
1: Setelah ini pun petenis pasir yang berprofesi sebagai dokter itu akan kembali turun bertanding menghadapi kejurnas tenis bergu ATMI yang bakal digulirkan pada tanggal 11 hingga 13 September 2026 di Solo, Jawa Tengah. Kemudian nantinya sang juara pada kejurnas tahun lalu berhak mengikuti kejuaraan skala internasional yakni World Medical Tennis Society atau WMTC yang bakal digelar pada tanggal 10 hingga 17 Oktober tahun 2026 di kota Antalya, Turki. RRI, Randy Valepi Kusuma.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Paser sangat serius mempersiapkan punggawa berkualitas dari yang terbaik agar bisa sukses meraih medali emas pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 pada November 2026 mendatang. Sebagai tuan rumah, tentu Paser ingin meraih juara dan medali emas untuk menjaga marwah Bumi Dayataka. Hal ini pun selaras dengan keinginan dan harapan Bupati Paser Fahmi Fadli agar sepak bola Paser bisa juara pada helatan olahraga akbar 4 tahunan di Kaltim itu. Di bawah nahkodanya, Ketua Umum PSSI Paser Abdurrahman KA bersama anggotanya berupaya membentuk kerangka pemain agar terciptanya tim impian yang bakal turun di Porprov nanti. Bahkan saat pelaksanaan Popda 2025 lalu di Penajam Paser Utara, tim talent scouting PSSI Paser telah turun untuk melakukan seleksi atlet. Hanya saja karena keterbatasan yang ada, maka nantinya akan kembali memantau kualitas pemain saat kuliran Liga Antar Desa.
1: Rencana agenda itu mulai bulan April kita mengadakan seleksi pemain itu dengan agenda beberapa kali seleksi pemain itu, tapi karena lagi-lagi ada efisiensi, jadi nanti di turnamen desa diambil beberapa pemain, tetap kita seleksi, mungkin seleksinya dalam waktu 3 hari aja kayaknya itu untuk seleksi, karena kemarin sudah pernah dilakukan seleksi untuk Popda. Nah, pemain-pemain itu lagi yang kita lihat untuk event, dan saya sampaikan juga tadi bahwa kemungkinan besar karena kita tuan rumah target emas, mungkin saya sudah bicara sama Asprop, pemain-pemain ini kita buka seleksi juga untuk di cekal tim.
0: Seleksi tingkat provinsi ini karena hanya ingin menggunakan atlet asli Bumi Etam dan tidak mau mengambil pemain luar Kalimantan Timur, sebab Abdurrahman mengatakan nantinya atlet ini akan terus dibina pasca penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi.
1: Karena syaratnya ber-KTP Kalimantan Timur. Ya kalau begitu kan harus bagaimana lah dimatchingkan nanti untuk intinya untuk motivasi di Porprov ini. Setelah Porprov tetap kita mengajak pemain-pemain lokal kita bina semua untuk kedepannya.
0: Untuk pelaksanaan Porprov khusus cabur sepak bola nanti akan menggunakan 2 lapangan, yakni di Stadion Sadurngas dan Stadion Sultan Ibrahim Kalidudin yang bakal diikuti sebanyak 9 kabupaten kota minus Mahakam Ulu. Untuk sistem pertandingan bakal berjalan setengah kompetisi dan dibagi menjadi 2 grup. RRI Randy Valepi Nusuma melaporkan.
2: Pengurusan baru Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur masa bakti 2026 hingga 2030 resmi dilantik. Kehadiran kepengurusan baru ini diharapkan menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet sekaligus meningkatkan prestasi olahraga Kalimantan Timur di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai keberhasilan organisasi olahraga tidak hanya diukur dari kuatnya tata kelola, tetapi juga dari kemampuan mencetak atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah. Karena itu, pembinaan atlet sejak dini hingga peningkatan kualitas pelatih dan organisasi menjadi perhatian utama dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 mendatang. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud mengatakan, kepengurusan baru KONI harus mampu menjadi motor penggerak pembinaan olahraga agar semakin banyak atlet Kalimantan Timur yang mampu meraih prestasi di berbagai ajang kompetisi.
3: Kedepan, tantangan olahraga prestasi ini semakin luar biasa.

Gubernur Rudi Mas'ud juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memberikan dukungan penuh terhadap program pembinaan olahraga melalui KONI. Dukungan tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem olahraga yang lebih kuat, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan sarana-prasarana, hingga pengembangan prestasi di tingkat nasional. Melalui sinergi antar pemerintah, KONI, dan juga pengurus cabang olahraga, Kalimantan Timur optimis mampu mewujudkan target menembus tiga besar pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur tahun 2028 mendatang. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Pengurus Asosiasi Futsal Kabupaten Paser telah sukses menggulirkan dan menghidupkan kembali kompetisi Paser Futsal League 2026 yang telah ditutup pada Sabtu 11 Juli 2026 malam di Gor Sadurngas Tapis Tanah Grogot, di mana dalam ajang final tersebut tim putra dari Hewah United berhasil meraih juara sekaligus mengangkat piala bergilir setelah mengalahkan rivalnya Persetapas dengan skor akhir 4-1. Sementara untuk tim putri dijuarai oleh tim dari Simba Women yang berhasil memenangkan laga setelah menumbangkan tim Golden Girls dengan skor 4-1. Dalam penutupan event tahunan tersebut, Ketua AFKAP Paser melalui Ketua Harian Muhammad Taufik menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemkab Paser yang turut membantu dalam suksesi kompetisi musim ini. Ia menerangkan, selain dalam rangka pembinaan atlet, ajang ini juga merupakan seleksi legend-legend futsal muda Paser yang nantinya bakal dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim ke-8.
1: Paser Futsal League 2026. Tentunya kami AFKAP Paser menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Paser, dalam hal ini melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, atas dukungan pembiayaan dalam pelaksanaan Paser Futsal League tahun 2026. Jadi kegiatan ini merupakan program kerja AFKAP Paser yang akan menjadi kegiatan rutinitas setiap tahun kita laksanakan. Insya Allah kegiatan ini dalam rangka seleksi calon pemain atau calon atlet Porprov Futsal Paser 2026.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Olahraga Disporapar Kabupaten Paser Abdi Permana menyampaikan di bawah nahkoda Hendra Wahyudi, cabang olahraga futsal mulai kembali digemari masyarakat dan hidupnya event-event seperti Liga Futsal yang baru saja usai bergulir. Ia berharap liga seperti ini dapat menjadi event tahunan yang rutin digelar. Apalagi futsal menjadi salah satu cabang yang mampu menjadi kontribusi terhadap sport tourism yang selalu digaungkan oleh Bupati Paser.
2: Secara khusus di bawah kepemimpinan Ketua AFKAP Paser yaitu Bapak Hendra Wahyudi, saya melihat semangat futsal kini bergerak jauh lebih maju. Harapan kita ke depan futsal akan semakin maju, booming dan digandrungi masyarakat. Kalau bisa menyamai popularitas road race yang selama ini sukses menyedot perhatian luar biasa di Kabupaten Paser. Saya yakin dengan komitmen dan kepemimpinan beliau, gairah futsal di bumi daerah akan menjadi lebih maju lagi. Dan semakin rutinnya event yang diadakan di Paser, tentunya akan memberikan semangat yang lebih, sehingga bisa berkembang hingga ke tingkat regional.
0: Dalam penutupan Paser Futsal League yang kembali digulirkan ini, turut dihadiri Wakil Ketua AFKAP Paser Julfikar Yusli Skatin, Ketua Harian KONI Paser Abdul Rashid, perwakilan dari PSSI Paser, perwakilan dari PT Kideko Jaya Agung, perwakilan dari Polres Paser, dan stakeholder yang terkait. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: Pemerintah bersama TVRI Kalimantan Timur menghadirkan hiburan gratis bagi masyarakat melalui kegiatan nobar atau nonton bareng Bola Gembira Piala Dunia 2026 di lapangan Makorem 091 Aji Suryanata Kesuma, Samarinda, Minggu 12 Juli 2026. Sejak pukul 4 dini hari, ribuan warga dari berbagai daerah mulai memadati lokasi untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia. Pertandingan pertama mempertemukan Norwegia melawan Inggris pada pukul 4 pagi, sementara pertandingan kedua berlangsung pukul 9 pagi dengan laga Argentina menghadapi Swiss, yang membuat antusiasme penonton tetap tinggi hingga siang hari. Selain menghadirkan tayangan resmi Piala Dunia melalui layar lebar, panitia juga menyediakan sarapan gratis, kudapan, stand UMKM, serta berbagai hadiah door prize, mulai dari sepeda motor, sepeda listrik, televisi, kulkas, hingga hadiah menarik lainnya yang diundi di sela-sela pertandingan. Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Timur, Febriani, mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen TVRI sebagai pemegang hak siar resmi Piala Dunia di Indonesia dalam menghadirkan tontonan berkualitas yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis.
1: Karena kolaborasi ini, walaupun baru pertama kali terjadi kolaborasi antara TVRI Kalimantan Timur dengan Korem 091 ASN, kami berharap ini merupakan langkah awal yang akan dilanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya, di mana kita memberikan hiburan dan tontonan yang produktif tentunya bagi masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Nobar Bola Gembira Piala Dunia ini selain menjadi tontonan, Bapak Presiden juga berharap dapat menggerakkan perekonomian masyarakat dimanapun nobar itu berlangsung.
0: Febriani menambahkan, Nobar Bola Gembira merupakan bagian dari pelaksanaan program nasional yang digelar serentak di ratusan titik di Indonesia. TVRI Kalimantan Timur berharap sinergi dengan berbagai pihak dapat terus berlanjut pada agenda olahraga internasional berikutnya. Selain memperluas akses masyarakat terhadap siaran olahraga, kegiatan serupa juga diharapkan semakin memperkuat kebersamaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kalimantan Timur. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali.

0: olahraga sepekan hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, teknik rekaman Hartati, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogianya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

sejuta keindahan di dalamnya. Beragam budaya, suku, bahasa, serta adatnya. Tak lupa pula dengan pemandangan alamnya. Hijau, rindang, sejuk, damai, dan tenang. Wahai putra bangsa Indonesia, sebagai generasi mendatang, tugas kita adalah belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh agar kelak

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar setia Pro 1 Sandawar, tiba kita pada acara Pro Dangdut ya. Dikarenakan saat ini waktu menunjukkan pukul 14 lewat 38 menit. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan lagu-lagu dangdut dan belum membuka line interaktif ya, dikarenakan ada satu dan lain hal. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: mulai.
1: Ini kan saya ini luar biasa. Desa musik lagi. Wih, asik kan?

0: budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat. Malu karena melihat orang produktif. Malu karena pekerja tidak berprestasi. Malu karena tugas tidak selesai tepat waktu. Dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.
1: Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

0: bau, busuk banget. Apaan ini?
1: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
2: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak Pak, Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
3: Masa?
2: Iya Pak, modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
3: Ah, ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, bapak tadi beliin tas nih buat ibu.
2: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama bapak.
3: Ah, ibu bisa aja. Tas nih bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
4: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.

Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.

0: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
1: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
0: Cuci tangannya yang benar ya.
1: Yang benar bagaimana, Bu?
0: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
1: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
0: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
2: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.
3: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
4: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan, lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
3: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
2: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

0: pendengar, disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.
1: Kenapa nggak pesan ikan aja?
2: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
1: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
2: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
1: Iya nah, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
2: Oh, gitu ya ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
1: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

Baik, pendengar setia Pro 1 Cendrawasih, saat ini waktu menunjukkan pukul 16 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan Indonesia Cerdas. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan, maaf maksud kami, di program acara Sore Ceria ya. Yang pertama, enggak cuma lezat, ini beragam khasiat kelapa bakar untuk kebugaran tubuh. Kelapa bakar merupakan salah satu buah yang populer di Indonesia. Buah ini sering diolah menjadi berbagai minuman menyegarkan untuk melepas dahaga, terutama saat cuaca panas. Namun pernahkah kalian mencoba kelapa bakar? Kelapa bakar dipercaya berbagai manfaat kesehatan, mulai dari melancarkan pencernaan, meningkatkan daya tubuh, hingga membantu proses detoksifikasi, tapi membenarkan klaim tersebut.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: kebijakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi pertiwi.
1: Budi, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Yuk,
1: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Kenapa Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
1: Gak belet nih, buang air kecil.
0: Loh, gak apa-apa Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
1: Jangan keras-keras, gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
0: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
1: Ih, serius kadet? Pantas kadang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
0: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren. Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering

Baik, setia pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16.25 waktu Indonesia Tengah. Adapun manfaat kelapa bakar, Ketua Perkumpulan Dokter Pengembat Obat Tradisional Jamu Indonesia, Dr. Ingrid Tani menjelaskan, membakar kelapa dapat memberikan efek pemanasan pada air. Pemanasan pada air dan daging kelapa ini adalah mengaktifkan antioksida dan antiinflamasi dalam kelapa sehingga zat-zatnya bekerja lebih efektif untuk tubuh. Meski begitu, pendengar, ia mengingatkan untuk tidak membakar kelapa terlalu lama. Hal ini karena pemanasan pada kelapa dapat mengurangi kandungan vitamin dan mineral di dalamnya. Oleh karena itu, mengkonsumsi kelapa sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan. Kombinasikan kelapa dengan kelapa segar untuk mengkonsumsi dan mendapatkan manfaat yang maksimal. Berikut beberapa manfaat, antara lain meningkatkan energi. Daging kelapa kaya akan sejenis lemak jenuh yang disebut medium chain triglycerides MCT yang dapat dengan cepat diubah tubuh menjadi energi. Hal ini menjadikan kelapa sebagai pilihan bahan bakar yang baik sebelum atau sesudah berolahraga. Yang kedua, ada menjaga kadar gula darah. Kelapa juga dapat menurunkan kadar gula darah, puasa, dan mengubah mikrobiota usus untuk membantu kontrol gula darah. Itu disebabkan oleh kandungan rendah karbohidrat tapi tinggi lemak dan serat dalam kelapa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Di tengah hiruk-pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.
1: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
2: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
1: Tapi kayak beneran loh, Bu.
2: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang, biar tidurnya tenang.
1: Suka lupa tuh, Bu.
2: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
3: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

Manfaat yang ketiga yakni meningkatkan kesehatan pencernaan. Kelapa tinggi yang tinggi serat membantu membesarkan volume feses dan menjaga keteraturan buang air besar sehingga mendukung sistem pencernaan yang sehat.

101, kanal informasi dan inspirasi.

0: sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
6: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
7: Saya, Bu.
6: Malu dong.
7: Buang aja sampahnya di situ, gak ada yang tahu kok.
6: Jangan, malu dong.
7: Kamu lagi. Kerja gak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
5: Say, kita berdua di sini saja ya.
7: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
5: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wah, mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini, apa nggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

0: godok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: RRI Sendawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan berita sore.

0: Diwarnai tangis dan rasa canggung yang kerap mewarnai hari pertama masuk sekolah, menjadi perhatian khusus Taman Kanak-kanak Tunas Rimba 1 Samarinda yang berlokasi di Jalan Ulin. Melalui masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang berlangsung hingga 2 pekan, sekolah memilih memprioritaskan pembentukan kemandirian anak sebelum memulai proses belajar secara penuh. Kepala TK Tunas Rimba 1 Samarinda, Siti Hanifah, kepada RRI mengatakan, pelaksanaan MPLS diawali dengan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP yang melibatkan seluruh guru. Langkah tersebut dilakukan agar setiap tahapan pendampingan anak berlangsung terarah, sekaligus memastikan lingkungan sekolah aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Pada minggu pertama, menurut Bunda Iva, sapaan Siti Hanifah, anak-anak diajak mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman sebayanya, yang mereka juga dibimbing membangun keberanian untuk berkomunikasi, mengenalkan diri, belajar menggunakan fasilitas sekolah, hingga melakukan aktivitas sederhana secara mandiri, seperti meletakkan sepatu dan makan tanpa bantuan orang tua. Dan menurut Bunda Iva, memasuki hari kedua, fokus pembelajaran bergeser pada penguatan karakter mandiri, anak-anak dilatih berani berpisah dengan orang tua, membiasakan bangun pagi hingga menjaga kebersihan tubuh dengan mengikat gigi, mencuci tangan, serta merawat kebersihan. Dan hal tersebut merupakan pendidikan karakter sejak usia dini.
1: Jadi kami yang pertama adalah membuat SOP. Jadi kami memang MPLS-nya agak lebih lama daripada sekolah yang lain. Yang pertama adalah orientasi lingkungan sekolah. Yang kedua adalah orientasi kemandirian anak. Jadi kami di sini bekerja sama dengan guru-guru sudah membuat langkah-langkah apa mulai dari hari pertama MPLS sampai dengan minggu kedua. Seperti itu. Yang pertama ya kami persiapkan lingkungan sekolah dulu yang nyaman, aman bagi anak-anak, terus juga merapikan semua bagian-bagian dari sekolah ini. Seperti itu Bapak, 5 rombel. Jadi setiap rombel itu 15 anak. Seperti itu. Pengenalan lingkungan dulu, jadi biar anak-anak tahu bagaimana toilet training, bagaimana berteman, bagaimana mengenalkan namamu, terus bagaimana anak bisa melakukan sendiri seperti menaruh sepatunya, terus makan sendiri, seperti itu.
0: Bunda Iva menambahkan saat ini TK Tunas Rimba 1 Samarinda memiliki 75 peserta didik yang terbagi dalam 5 rombongan belajar, dan masing-masing kelas berisi 15 anak, dan melalui MPLS yang lebih panjang, sekolah berhasil

Roni Wijaya sebagai Kapolres Mangkang Ulu yang baru. Kehadiran unsur pemerintah daerah, TNI, lembaga adat dan masyarakat mencerminkan dukungan terhadap keberlanjutan pelaksanaan tugas kepolisian di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Dalam kepemimpinan barunya, AKBP Roni Wijaya menyatakan kesiapan untuk melanjutkan berbagai program kerja yang telah berjalan di Polres Mangkang Ulu. Fokus utama diarahkan pada penguatan pelayanan kepada masyarakat, pemeliharaan keamanan, ketertiban, serta peningkatan sinergi dengan seluruh pihak. Selain melanjutkan program yang telah ada, Polres Mangkang Ulu juga menempatkan pemberantasan narkoba sebagai salah satu prioritas utama.

personil akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga integritas institusi dan memastikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Pergantian kepemimpinan di Polres Mahakam Ulu diharapkan semakin memperkuat kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, serta memperkokoh kolaborasi dengan Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif. RR

kebijakan pemerintah, di antaranya turut berperan dalam pembangunan jembatan Merah Putih, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, pembinaan sarjana penggerak pembangunan Indonesia, program makan bergizi gratis, program Pos Kadin Republik Indonesia, serta berbagai kegiatan lain yang bertujuan mendukung pembangunan dan kesejahteraan.

0: wilayah Kalimantan Timur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita hari ini di tengah-tengah seluruh masyarakat Balikpapan yang melaksanakan HUT Kodam ke-68. Sekali lagi kami ucapkan Dirgahayu Kodam 6 Mula Warman terus melangkah menjadi garda terdepan menjaga Kalimantan Timur, Kalimantan Utara untuk selalu damai, aman, tenteram dan sentosa. Dirgahayu Kodam 68 Mula Warman.
0: Hal senada disampaikan Juan Reza, penyanyi nasional ini yang menjadi bintang tamu utama di HUT Kodam 6 Mula Warman. Menyampaikan

0: 2 Samarinda dirancang tidak hanya untuk membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter sejak hari pertama masuk sekolah. Berbagai kegiatan disesuaikan dengan program unggulan sekolah termasuk penguatan budaya peduli lingkungan. Kepala SMP Negeri 22 Samarinda Febianti Violeta mengatakan, pelaksanaan MPLS mengacu pada jadwal yang telah disusun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun sekolah juga menambahkan sejumlah kegiatan yang selaras dengan identitas SMP Negeri 22 sebagai sekolah adiwiyata.
1: Kami sesuaikan dengan jadwal yang dibuat oleh Kemendikdasmen, kan ada tuh jadwal MPLS selama

0: menyesuaikan aja dengan program sekolah.
1: Selain itu, sekolah juga menyosialisasikan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah atau gemas kepada para orang tua saat kegiatan pra-MPLS. Program tersebut mendapatkan sambutan positif meskipun pihak sekolah tetap memahami kondisi keluarga yang memiliki keterbatasan seperti orang tua tunggal. Pembelajaran efektif bagi peserta didik baru dijadwalkan dimulai pada 20 Juli 2026 setelah seluruh rangkaian MPLS selesai dilaksanakan. SMP Negeri 22 Samarinda berharap seluruh siswa tidak hanya siap mengikuti proses belajar mengajar, tetapi juga tumbuh menjadi generasi yang peduli lingkungan. Dari Samarinda, Zulfikar Arin melaporkan.

0: Samarinda berlangsung dengan tema membentuk generasi unggul, profesional, berkarakter, dan berdaya saing global. Kegiatan diawali dengan pengalungan tanda peserta secara simbolis kepada siswa baru dan penandatanganan perjanjian serah terima serta didik baru tahun ajaran 2026-2027 antara pihak sekolah dan orang tua. Kepala SMK Negeri 3 Samarinda Eli Susiana mengatakan keterlibatan orang tua menjadi bagian penting dalam membangun kolaborasi sejak awal masa pendidikan.
1: Alhamdulillah terlaksana dengan lancar, dan pada tahun ini kami mengundang beberapa perwakilan dari orang tua murid, masing-masing konsentrasi keahlian, dan kami melaksanakan penandatanganan perjanjian serah terima murid baru tahun 2026-2027.
0: Sebanyak 391 siswa baru mengikuti MPLS Ramah yang mengedepankan pendekatan humanis tanpa perpeloncoan maupun kekerasan. Selama kegiatan, peserta akan didampingi pengurus OSIS, wali kelas, guru BK, serta tenaga pendidik lainnya agar mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan membangun karakter disiplin sejak hari pertama. Di hari kegiatan, pihak sekolah berharap seluruh peserta didik dapat mengikuti setiap rangkaian MPLS dengan semangat, menjaga kesehatan, serta memanfaatkan seluruh materi sebagai bekal menjadi lulusan yang unggul dan berdaya saing global. RRI Samarinda, Ria Arda melaporkan.
2: Polres Makam Ulu membuka Taman Makam Pahlawan Bangjuk di Ujung Pinang sebagai upaya mengenalkan kembali tokoh lokal yang memiliki peran penting dalam sejarah daerah. Selama ini, keberadaan Makam Bangjuk belum banyak diketahui masyarakat, sehingga penataan kawasan dilakukan agar lebih layak, mudah diakses, dan memiliki nilai edukasi. Pembukaan makam tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Polda Kalimantan Timur yang mendorong setiap kepolisian resort mengangkat serta melestarikan sejarah perjuangan tokoh-tokoh lokal di wilayah masing-masing. Polres Makam Ulu kemudian menetapkan Bangjuk sebagai salah satu figur yang dinilai memiliki nilai historis bagi daerah. Kapolres Mahulu AKBP Eko Alamsyah menjelaskan, penataan kawasan dilakukan untuk menjaga warisan sejarah sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap jasa para pendahulu. Kawasan makam juga ditata agar memiliki fungsi yang lebih representatif sebagai tempat penghormatan kepada tokoh lokal.

0: menjadi bagian dari upaya pelestarian sejarah lokal di Kabupaten Mahakam Ulu sekaligus memperkuat identitas daerah. Dengan pengelolaan yang lebih baik, lokasi tersebut ditargetkan mampu menjadi destinasi sejarah yang memberikan manfaat edukatif bagi generasi muda dan masyarakat luas. RRI Lembagun, Muhammad Imran, melaporkan.
1: Hari pertama masuk sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Samarinda tidak hanya menjadi ajang perkenalan bagi siswa baru, tetapi juga momentum membangun rasa percaya diri dan mengenalkan budaya madrasah. Melalui program Masa Ta'aruf Siswa Madrasah atau Mata Muda atau yang disebut dengan MPLS, seluruh peserta didik dilibatkan dalam rangkaian kegiatan pengenalan lingkungan selama 3 hari. Pelaksana tugas Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Samarinda, Taufik Rahman kepada RRI mengatakan, kegiatan Mata Muda dilaksanakan serentak di Kampus 1 di Jalan Slamet Riyadi dan Kampus 2 di Jalan Angklung, yang menurutnya pengenalan lingkungan juga diberikan kepada siswa-siswinya yang menempati kampus baru agar dapat cepat beradaptasi dengan suasana belajar. Menurut Taufik Rahman, selama 3 hari pelaksanaan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah, seluruh siswa dari berbagai jenjang mengikuti beragam kegiatan selain saling mengenalkan antara kakak dan adik kelas. Peserta didik juga diperkenalkan dengan mars madrasah dan juga nilai-nilai karakter serta mendapatkan edukasi mengenai pencegahan perundungan atau bullying. Kegiatan diawali dengan sholat duha berjamaah, dilanjutkan pembelajaran di kelas dan pembentukan organisasi siswa untuk jenjang yang lebih tinggi. Khusus bagi siswa kelas 1, menurut Taufik Rahman, kegiatan difokuskan pada pengenalan lingkungan madrasah yang mereka diajak berkeliling melihat berbagai fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, musola hingga sarana pendukung lainnya agar merasa lebih aman dan mengenal lingkungan belajar sejak hari pertama.
2: Laksanakan kedua-duanya, jadi di kampus 1 juga jalan, di kampus 2 juga berjalan. Karena kan yang kelas 1 kan pindah ke sana, otomatis kelas 2 juga kan lingkungan baru juga bagi mereka kan. Jadi kita kenalkan juga lingkungan di sana. Jadi murni 3 hari ini kita laksanakan semua siswa ikut dalam kegiatan MPLS, kalau kami namanya Mata Muda, Masa Ta'aruf Siswa Madrasah.

0: Ini kelas 1, 5, dan 6. Jadi semua kami libatkan. Paling tidak kan mereka bisa berkenalan sama adik-adik mereka, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua juga materi-materinya juga nanti kita, ini kan yang kedua ini materi tentang masalah MAS, MI, kita kenalkan juga. Nah, kemudian nanti ada materi tentang masalah bullying, juga kan bullying itu kan. Perlu kita juga tekankan sama anak-anak. Untuk besok nanti ada kegiatan ini, sholat duha bersama diawali besok. Agendanya sama kampus 1, kampus 2, kemudian nanti baru kegiatan di dalam kelas. Perkenalan antara siswa, plus nanti pembentukan organisasi. Kalau untuk kelas yang tinggi, kalau kelas satunya nanti mereka akan keliling lingkungan madrasah untuk mengenal ruang-ruang yang ada di madrasah, misalkan perpustakaan, musola, apa segala macam, supaya mereka lebih tahu kan tentang kondisi lingkungan madrasah.
1: Tahun ajaran baru ini, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Samarinda menerima 96 siswa baru untuk kelas 1. Datuk Rahman menjelaskan, berbeda dengan sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, madrasah tidak menerapkan sistem zonasi. Seleksi peserta didik dilakukan dengan secara terbuka dengan mengacu pada petunjuk teknis Kementerian Agama, dan diawali seleksi dengan berdasarkan usia, kemudian dilanjutkan tes kesiapan belajar mengingat tingginya jumlah pendaftar kali itu.

0: fatwa tersebut, memang ini adalah salah satu kehadiran negara untuk bisa mencerdaskan kehidupan masyarakatnya.
1: Institut Teknologi Kalimantan atau ITK bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP menyelenggarakan seminar beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026. Acara ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan mencetak SDM unggul di Kalimantan Timur. Pada tahun 2026 ini, pemerintah menyediakan total 5.750 kuota beasiswa pendaftaran tahap kedua yang dibuka sejak 30 Juni hingga 31 Juli 2026 memprioritaskan dua program utama yakni beasiswa STEM industri strategis untuk mendukung hilirisasi industri nasional serta beasiswa SER guna mengakomodasi sektor sosial, humaniora, dan

0: tahun 2006 yang berorientasi pada ekosistem pengembangan talenta nasional berbasis dampak.
1: Memang punya intensi khusus buat kita semua karena ada banyak hal yang kita perlu lakukan untuk membuka akses yang sama kepada seluruh masyarakat. Bagian di Kalimantan, ada bagian di Sumatera, di Bangka Belitung, bahwa LPDP saat ini juga berupaya bisa memberikan akses yang sama, informasi yang sama.

0: LPDP bukan sekedar beasiswa, melainkan investasi bangsa dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, memiliki daya saing global, serta mempunyai komitmen nyata untuk memberikan kontribusi bagi Indonesia.
1: Beasiswa LPDP bukan sekedar bantuan pendanaan pendidikan, lebih dari itu, LPDP merupakan investasi bangsa dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berintegritas, berdaya saing global, serta memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.
0: Wilayah Kalimantan Timur menjadi salah satu pusat pelaksanaan seminar dari total 5 lokasi di seluruh Indonesia. Agus Rubianto menyampaikan harapannya agar momentum ini dimanfaatkan secara maksimal.

0: pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai momentum untuk membangun karakter peserta didik baru yang berintegritas dan berakhlak. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Inspektorat Goes to School yang digelar di SMP Negeri 22 Samarinda di Jalan Pahlawan pada Senin 13 Juli 2026. Ratusan siswa baru mengikuti kegiatan dengan antusias. Selain menerima edukasi mengenai pentingnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, para siswa juga aktif berdiskusi serta mengikuti kuis interaktif yang diberikan penyuluh anti korupsi. Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Kamelia Santi menjelaskan, pelaksanaan kegiatan saat MPLS dipilih karena menjadi waktu yang tepat untuk membangun karakter siswa sejak awal memasuki lingkungan sekolah.
1: Kan kalau pemerintah Kota Samarinda macam-macam kan acara untuk meningkatkan integritas itu kan, dari Car Free Day, ada juga booth-nya di situ. Nah ini program yang keliling sekolah-sekolah. Nah insya Allah nanti ada, kalau tahun ini target kita ke sekolah-sekolah yang di seperti Bantuas, area buffer zone lah ya. Maksud saya berakhlak itu bukan hanya ditanamkan kepada ASN, itu kan ASN kan, ASN berakhlak. Tapi bagaimana cara mendapatkan ASN berakhlak? Iya dari bibitnya dong. Nah jadi dari sekarang sudah kita tanamkan nilai-nilai integritas supaya nanti kita dapat bibit-bibit unggul lah ya untuk Samarinda kedepannya.
0: Suasana kegiatan berlangsung interaktif ketika siswa mengikuti sesi tanya jawab dan kuis edukatif. Bagi siswa yang aktif dan mampu menjawab pertanyaan dengan tepat, panitia memberikan hadiah menarik sebagai bentuk apresiasi sekaligus meningkatkan semangat mengikuti pendidikan anti korupsi. Melalui program Inspektorat Goes to School ini, pemerintah Kota Samarinda berharap nilai integritas serta penanaman karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab sejak dini mampu melahirkan generasi Samarinda yang berakhlak serta memiliki komitmen mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

0: Sungai Lais menuju Pulau Atas yang membutuhkan perbaikan. Menurutnya, ruas jalan tersebut menjadi akses penting bagi masyarakat sehingga penanganannya diharapkan segera dilakukan. Selain itu, Wawan juga menyoroti kondisi jembatan di kawasan Matraman dan Handil Kopi. Ia menilai konstruksi jembatan yang terlalu tinggi membuat pengendara, khususnya pengendara roda 2, harus lebih berhati-hati karena berpotensi menimbulkan kecelakaan.
1: Jalan di daerah Pangkalan, Mbak. Jalan dari Pangkalan itu yang menuju dari Sungai Lais menuju Pangkalan menuju Kelurahan Pulau Atas, Mbak. Itu sudah saya 2 bulan yang lalu ke kerjaan saya. Itu masih rusak tuh, Mbak, ini. Itu di depan.

0: itu jembatan di Buangbangan 11, Makroman. Itu tinggi sekali tuh, Mak.
1: Nah, okay.
0: Jembatan itu saya sudah keluhkan juga tuh, jembatan tinggi betul tuh jembatannya. Terus kalau mobil atau motor tuh sering kali terjadi.

0: dari Perjuangan menuju ke jalan Helikopi, ada juga jembatan di sana, tinggi juga itu. Langsung kayak orang mau loncat lah.
1: Masyarakat berharap pemerintah daerah maupun instansi terkait dapat memberikan kepastian mengenai jadwal perbaikan dan penanganan infrastruktur tersebut. Selain meningkatkan kenyamanan mobilitas warga, perbaikan jalan dan penyesuaian konstruksi jembatan dinilai penting untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari instansi terkait mengenai waktu pelaksanaan perbaikan jalan Sungai Lais menuju Pulau Atas maupun penanganan jembatan di Makroman dan Handil Kopi. Warga berharap aspirasi tersebut segera mendapat tindak lanjut demi keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat. RRI Samarinda.

0: 26. Terima kasih telah bersama kami mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartikasari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara.
3: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.33 menit waktu Indonesia Tengah. Kita memasuki di program acara Sendawar sore ini. Informasi pertama, ada puluhan klub trail ramaikan jajaran alam Melapeh Series 6 di Kutai Barat. Dikutip dari laman rri.co.id, jelajah alam Melapeh Jam Series 6 kembali menjadi magnet bagi para pecinta trail di Kalimantan Timur. Sebanyak 40 klub trail dari berbagai daerah ambil bagian dalam kegiatan yang menjadi pembukaan festival Look Melapeh di Kampung Linggang Melapeh, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Sabtu 18 Juli 2028. Peserta berasal dari Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Ibu Kota Nusantara, IKN, Mahulu, Ulu, hingga tuan rumah Kabupaten Kutai Barat. Tingginya antusias tersebut menunjukkan jam telah berkembang menjadi agenda otomotif sekaligus promosi wisata dinantikan di setiap tahun. Ketua Panitia Jam Series 6, Mario Riyadi, mengatakan rute tahun ini dirancang dengan mengedepankan konsep Fun Adventure. Para rider diajak menikmati panorama alam dengan melintasi Kampung Linggang Melapeh, Linggang Melapeh Baru, sebagian wilayah Linggang Bigung Baru, sebelum kembali finish di kawasan wisata. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
2: Ayo cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.
3: Lihat ini deh.
4: Apa tuh?
3: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
4: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
3: Cerdas gimana, Kak?
4: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
3: Ceklik?
4: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
3: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
4: Nah kan?
3: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
4: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari 2 orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menebak di mana kerikilnya.

Keragaman lintasan tersebut diharapkan mampu memberikan pengalaman kendaraan yang menantang sekaligus menyuguh keindahan alam di Kutai Barat. Melalui penyelenggaraan Jam Series 6, panitia berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah pengeluaran hobi bagi komunitas trail, tetapi juga memaksimalkan perkenalan potensi wisata alam Kampung Linggang Melapeh kepada masyarakat luas serta mendukung pengembangan sektor pariwisata di Kutai Barat. Pendengar, jangan kemana-mana, karena tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan Zona Petang.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

Baik pendengar, setia Pro 1 Cendrawasih saat ini waktu menunjukkan pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan mendengarkan pengajian dan lagu-lagu religi islami yang akan kita dengarkan setelah ini. Dan kemana-mana tetap dengarkan Pro 1 Cendrawasih.

0: Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
3: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.

Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa.

0: dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ketika mereka mendambakan dunia, kami mendambakan surga. Ketika mereka menuju lima menara, kami menyatu di satu menara. Ibuku, engkaulah surga satu menara itu. Surga yang damai di tengah polemik yang ramai. Surga yang tenang di tengah politik yang mengguncang. Surga yang indah di tengah alam yang tertatah. Surga yang teduh di tengah jiwa yang runtuh. Surga yang kokoh di tengah nilai yang roboh. Surga yang nyaman di tengah hidup yang rawan. Itulah kenapa Trimurti selaku pendiri pondok memilih kata Darussalam, dengan harapan pondok ini bernuansa surgawi. Darussalam, engkaulah surga satu menara.

0: kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
1: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
0: Kan udah ada pot, Ma.
1: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
0: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
1: Iya, dan kita harus ingat 3M.
0: Apa itu 3M, Ma?
1: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
0: Wah, Mama hebat ya.
2: Dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
3: Astaga, sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game. Lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
4: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
3: Pesanan, pesanan.
5: Aduh, makan bantal, makan, makan bantal.
6: Tukasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo, mulai peduli.

0: Aku haus nih, aku ambil minuman dulu ya di dapur.
1: Ya, yo.
0: Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin.
1: Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
0: Betul, Ih, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
3: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
4: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
3: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak amek bakso daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
5: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita awali informasi di Sendawar malam ini dengan sesi Tahukah Anda ya pendengar, makin banyak tahu makin banyak ilmu. Dan tahukah Anda pendengar, Piala Dunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay, yang juga keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina 4-2 di final. Turnamen ini digagas oleh Presiden FIFA Jules Rimet ya, dan hanya diikuti oleh 13 negara karena kesulitan perjalanan lintas benua saat itu tuh pendengar. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Dek, kakak mau setrika baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
2: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
1: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
2: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
1: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
2: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
1: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

Masih terkait Piala Dunia pertama kali dan sejarahnya pendengar, adapun latar belakang dan sejarah Piala Dunia pertama ya. Gagasan untuk menggelar turnamen sepak bola internasional bermula dari keberhasilan FIFA mendirikan kompetisi independen sejak awal abad ke-20. Karena sepak bola mulai berkembang pesat, Presiden FIFA saat itu Jules Rimet ya menginisiasi kejuaraan dunia antar negara nih pendengar. Uruguay terpilih sebagai tuan rumah perdana pada 1930, bukan hanya karena mereka berstatus sebagai juara bertahan dua kali dalam turnamen sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, tetapi juga bertepatan dengan perayaan 100 tahun kemerdekaan negara tersebut. Dan adapun fakta menarik turnamen di tahun 1930 pendengar, ya di antaranya yaitu tanpa kualifikasi, peserta terbatas, negara Eropa yang berpartisipasi serta stadionnya nih. Dan seperti apa penjelasan lebih lengkapnya, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Akbar, apa itu Pak? Kaget Ibu.
2: Nah, itu suara mercon Bu, biasalah anak-anak itu.
1: Heran betul, kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Ngebahaya itu kah?
2: Ya bahaya Bu, ya tapi gimana lagi?
1: Banyak loh Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
2: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
1: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Oh, yo.
3: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

Fakta menarik turnamen 1930 yang pertama ya pendengar, yaitu tentang tanpa adanya kualifikasi ya pendengar, ada Piala Dunia 1930 adalah satu-satunya edisi dalam sejarah yang tidak melalui proses kualifikasi. Sebagai turnamen perdana nih pendengar, seluruh anggota afiliasi FIFA diundang untuk berpartisipasi dengan tenggat waktu pendaftaran pada 28 Februari 1930. Terdapat 13 negara yang menerima undangan tersebut dan langsung bertanding di putaran final. Dan berikut pendengar adalah rincian lengkap mengenai turnamen unik ini. Yang pertama yaitu sistem undangan. Karena FIFA baru memiliki 41 anggota saat itu, Presiden FIFA Jules Rimet mengundang semua negara anggota untuk ikut serta. Tidak ada penyisian atau seleksi regional yang dilakukan. Krisis peserta dari Eropa. Banyak negara Eropa menolak hadir karena krisis ekonomi global atau Great Depression ya, dan mahalnya biaya perjalanan laut yang memakan waktu berminggu-minggu melintasi Samudra Atlantik. Dua bulan sebelum turnamen dimulai, tidak ada satupun tim Eropa yang mendaftar. Adapun campur tangan Jules Rimet ya, berkat lobby Presiden FIFA dan Raja Karel II dari Rumania, akhirnya 4 wakil Eropa bersedia berangkat, yaitu Belgia, Prancis, Rumania, dan Yugoslavia. Lalu daftar peserta atau 13 negara itu mendengar, yaitu Amerika Selatan 7, Uruguay, Argentina, Brazil, Bolivia, Chili, Paraguay, dan Peru. Kemudian di Eropa ada 4 negara ya, yaitu Prancis, Belgia, Rumania, dan Yugoslavia. Lalu di untuk Amerika Utara dan atau Tengah ya, ada 2 yaitu Amerika Serikat dan Meksiko. Adapun format turnamennya, ke-13 tim dibagi ke dalam 4 grup atau 3 grup berisi 3 tim dan 1 grup berisi 4 tim. Para juara grup secara otomatis melaju ke babak semifinal. Dan hasil akhirnya pendengar, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di laga final yang digelar di Estadio Centenario Montevideo dan pada 30 Juli 1930. Dan mendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

حي على الصلاة.

0: tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.

0: asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Seluruh masyarakat diimbau untuk memasang bendera merah putih secara serentak dari tanggal 1 hingga 31 Agustus. Selain itu...
2: Pak, Bapak, tadi Ibu dengar himbauan dari pemerintah untuk pasang bendera merah putih secara serentak dari 1 Agustus sampai 31 Agustus. Ayo kita pasang, Pak.
3: Ya Allah, orang kita di ujung kampung aja kok. Siapa juga yang lihat?
4: Ih, jangan gitu, Pak. Aku tuh diajarin sama Bapak Ibu guru di sekolah. Kalau memasang bendera di hari kemerdekaan, wujud cinta kita terhadap tanah air. Jadi tidak ada istilah kampung dan kota, karena kita semua NKRI.
3: Oh iya nak, Bapak lupa. Terima kasih sudah mengingatkan. Ayo kita pasang bendera merah putihnya.

Lalu fakta menarik selanjutnya pendengar, yaitu peserta yang terbatas ya. Kondisi peserta yang terbatas tersebut merujuk pada Piala Dunia FIFA 1930 di Uruguay, yang menjadi satu-satunya turnamen dalam sejarah tanpa babak kualifikasi karena hanya diikuti oleh 13 negara. Yang pertama yaitu dikarenakan kendala perjalanan laut ya pendengar. Perjalanan dari Eropa ke Amerika Selatan pada masa itu membutuhkan waktu berminggu-minggu dengan kapal laut. Hal ini sangat melelahkan dan memakan biaya yang sangat besar. Lalu ada juga kekhawatiran pemain, yaitu banyak pesepak bola Eropa merupakan pekerja harian sehingga mereka menolak ikut karena takut kehilangan pekerjaan akibat durasi turnamen yang terlalu lama. Dominasi benua Amerika ya pendengar, karena minimnya partisipasi Eropa, sebagian besar peserta didominasi oleh negara dari benua Amerika. Sebanyak 7 tim berasal dari Amerika Selatan, yaitu Uruguay, Argentina, Brazil, Bolivia, Chili, Paraguay, dan Peru. Dan 2 dari Amerika Utara, yaitu Meksiko dan Amerika Serikat. Adapun wakil Eropa yang terbatas, hanya 4 negara Eropa ya yang bersedia hadir memenuhi undangan FIFA saat itu, yaitu Prancis, Belgia, Yugoslavia, dan Rumania. Dan berdengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, terasa waktu sudah menunjukkan pukul 19:57 ya. Yang itu artinya kita akhiri sesi Tahukah Anda di Sendawar malam ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 20:00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan harus bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu, karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut enggak? Gitu. Saya insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid, Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, gak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Harefa melaporkan selengkapnya.
8: Kan buat sepatu udah tahu ya, karena nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti dikasih masukan. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lasi SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan.
11: Harapannya, kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu guru P3K, kan buat baru udah tahu ya, karena nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti dikasih masukan. Gajinya oke.
10: Yang itu kemarin loh Pak, gaji
8: berbeda Pak. JP-nya kurang di sekolah. Saya masih menerima
10: IJK 9.
8: Nah, kemarin saya sudah ngomong sama ibu, saya sampaikan arahnya di tempat lain. Ini di tahun depan kita buat SP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tata sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
11: Saya gunakan kulit tepung, tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
12: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
11: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling enggak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
12: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
13: Jadi sudah turun-turun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka perhatian itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
12: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Haji Bermono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
14: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
15: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
16: Kita dari Rekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakatnya sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
15: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
14: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala bekerjasama dengan lingkungan hidup.
15: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
18: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak Perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas. Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
19: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus, tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah, segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
18: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami Yorika Fitri. Yorika.
20: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti TransJakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan. Dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
21: Ini saya berada di rumah jabatan wali kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber. Lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI secara standar Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
22: Malam.
21: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi publiknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali. Apa, Bang Rano?
22: Ini kan jadi acara kita kan gak sampai pesta bola. Kalau saya ingat kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Ya, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat. juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame, jadi nobar bahagia, nobar tarakan hibur.
1: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
22: Ada acara budaya, ada acara kita lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
1: Terima kasih Bang Rano. Dan terdengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RS Tarakan dan Tempot ini juga

dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: kepada RI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini mendengar sudah pukul 20:30 ya, yang itu artinya saatnya kita dengarkan bersama mimbar agama Kristen yang dibawakan oleh Pendeta Markus dengan topik nilai hidup Kristen. Selamat mendengarkan.
2: Mimbar agama.
3: Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di pertemuan hari ini saudara bersama dengan saya Pendeta Markus dari Kementerian Agama Kota Samarinda yang akan mengajak saudara untuk bersama-sama sekaligus bertugas sebagai gembala gereja di Kota Samarinda. Hari ini saya akan bersama-sama dengan saudara untuk merenungkan satu bagian teks kebenaran firman Tuhan dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 12. Pada kesempatan hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita. Sebelum itu kita akan menaikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa surgawi, kami datang bersyukur di hadapan-Mu. Di kesempatan hari ini kami kembali berdoa memberkati jemaat-Mu yang mendengarkan, umat Tuhan yang mendengarkan dimanapun berada, kiranya senantiasa mereka mendapatkan kemurahan dan berkat Allah. Berkati firman-Mu hari ini menjadi teladan, menjadi moto, menjadi suluh bagi kami untuk kami senantiasa tetap di jalan-Mu. Terima kasih Bapa, berbicara

0: cara kepada kami dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Kristus, pada kesempatan hari ini melalui mimbar agama Kristen dari Radio Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Timur, satu tema yang saya akan angkat dari pembacaan kita pada hari ini yaitu nilai hidup Kristen. Nilai hidup Kristen itu kita mau melihat hari ini, kita akan membaca bahwa dari satu kebenaran firman Tuhan, Ulangan 34 ayat 1-12. Demikianlah firman Tuhan, ayat pertama, kemudian naiklah Musa dari tataran Moab ke gunung Nebo, yakni di atas puncak Pisgah yang ditentangan Jeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali tanah Efraim dan Manasi, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Joar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmulah akan kuberikan negeri ini. Aku menginginkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ayat 5, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor. Tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di tataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukannya seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Saudara yang kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini berbahagialah kita yang mendengar, yang menurunkan firman Tuhan serta melakukannya. Hari ini sekali lagi tema firman Tuhan bahwa nilai hidup Kristen yang pertama, kita melihat bahwa nilai hidup Kristen yang pertama, nilai hidup berbicara tentang apa yang kita kerjakan, apa nilai-nilai yang kita wariskan, apa nilai-nilai yang kita harapkan ke depan. Alkitab sudah berbicara hari ini tentang bagaimana kepemerintahan atau kepemimpinan Musa di zaman Israel pada waktu itu. Dan Tuhan mengizinkan kita hari ini untuk merenungkan kembali betapa hebat, betapa luar biasanya penyertaan Tuhan kepada umat ini, sehingga umat itu diberikan hak waris oleh Tuhan kepada bangsa itu. Hak waris yang dimaksud itu adalah tanah kepunyaan, tanah warisan. Berbicara tentang warisan, berbicara tentang kekayaan, berbicara tentang hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Dan satu hal yang kita lihat di ayat 1 ayat 2 sampai 12 itu satu hal yang kita lihat bahwa ada tiga bagian penting. Yang pertama, Tuhan memperlihatkan segala kekayaan kehormatannya kepada Musa pada waktu zaman hidupnya. Tuhan memperlihatkan keagungannya, Tuhan memperlihatkan kemudian katanya naiklah Musa dari dataran Moab ke puncak Pisgah. Diperlihatkanlah itu tanah-tanah yang akan diwariskan itu kepada umat Israel. Saudara yang kasih Tuhan, betapa sayangnya Tuhan kepada umat itu. Terlepas dari kesalahan dan dosa mereka, sering kadang-kadang mereka memberontak kepada Tuhan. Sering kadang-kadang mereka tidak setia kepada firman Tuhan. Tetapi justru di balik semuanya itu Tuhan hadir, Tuhan tetap memberkati, memperhatikan dan peduli kepada mereka. Apa yang menjadikan Tuhan peduli kepada bangsa itu? Karena dia sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Di ayat itu diulangi, karena Abraham, Ishak, dan Yakub, bapak-bapak orang beriman. Kenapa Alkitab mencatat ketiga orang hebat, ketiga orang penting ini tadi berbicara tentang Abraham? Bukankah saudara sering mendengar tentang tokoh ini? Tokoh ini identik dengan pada waktu mempersembahkan korban anak sulungnya dan anak satu-satunya Ishak. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dan terbukti bahwa dia mengorbankan, hampir saja mengorbankan anaknya. Dan Tuhan berteriak kepadanya, Abraham, Abraham, aku sudah mengerti tentang imanmu. Jangan kau membunuh anakmu. Dan Abraham dipersiapkan domba. Di balik semua itu, peristiwa itu sangat luar biasa terjadi. Dan Tuhan memperhatikan iman daripada Abraham. Yang berikutnya dikatakan Abraham, Ishak. Di sana dikatakan ada Ishak. Kenapa ada Ishak di sana? Apa kepentingan, apa kehebatan daripada seorang yang bernama Ishak? Berbicara tentang Ishak adalah berbicara tentang begitu luar biasa orang ini diperhadapkan dengan begitu banyak cara Tuhan untuk membuat umat Israel kembali melihat bahwa Tuhan memberkati Ishak di zamannya. Tuhan memberkati keluarganya, memberkati anak-anaknya, menuntun dia, memberikan padanya hikmat Allah. Di zamannya Ishak, orang menyembah kepada Allah di zamannya, menyembah kepada Allah Israel. Dan setelah itu disebut juga yang berikutnya Ishak dan Yakub. Apa hubungan ketiga orang ini tadi? Ini tokoh-tokoh orang beriman dan berbicara tentang Yakub. Memang tadi Yakub adalah seorang yang salah, seorang yang jauh dengan Tuhan, seorang penipu. Tetapi kenapa Tuhan, kenapa Allah mempersiapkan Yakub? Karena Yakub sekali lagi adalah bukti bahwa Tuhan memerintah kepada orang-orang Israel karena ada Yakub di balik semua itu. Berbicara tentang Yakub, dari Yakublah ke-12 anak suku bangsa Israel itu hadir, dan dari 12 anak Yakub. Apa yang unggul dari Yakub? Yakub di zaman masa-masa sulitnya sekalipun, dia tetap menyembah kepada Allah. Yang paling fenomenal itu adalah dia menerima hak kesulungan daripada ayahnya Ishak. Karena kakaknya Esau tidak memperdulikan hak kesulungan itu, sehingga dia mendapatkan hak kesulungan itu adalah sebagai berkat Allah. Saudara ini kasih dari Tuhan, kembali kita melihat hari ini kenapa Tuhan memancarkan, menampakkan harta warisan kepada bangsa itu. Dia ingin supaya Musa tahu persis betapa Allah memberkati bangsa itu walaupun mereka berbuat salah di hadapan Tuhan. Ayat 1-4 dikatakan di sana, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang ditunjukkan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nipinginlah kepada keturunanmu, akan kuberikan negeri ini, aku akan mengizinkan engkau melihat, perhatikan kata itu, dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberangi ke sana. Setelah Tuhan menampakkan itu kepada Musa, karena Musa tadi adalah orang yang sempat marah kepada bangsa itu. Musa dikenal adalah seorang yang rendah hati, seorang yang lembut hatinya. Tetapi di saat dia diuji oleh orang Israel, dia kalah dalam ujian itu. Yaitu dia melakukan kesalahan sehingga Tuhan tidak menyuruh Musa sampai ke tempat itu. Apa yang kita tarik daripada nilai kekristenan hari ini? Tuhan ingin supaya hidup kita sabar. Hidup kita tetap berpegang kepada perintah-Nya. Hidup kita tetap tahu berterima kasih kepada Allah yang kita sembah itu. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen yang mau mendengar, yang mau menyaksikan, yang mau hidup berinteraksi dengan Tuhan. Jangan sampai hidup kita jauh dengan Tuhan. Karena saya percaya bahwa hidup yang dekat dengan Tuhan itu hidup yang diperkenankan oleh Tuhan adalah hidup yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dan hari ini mari kita melihat kembali nilai yang pertama yang kita lihat, bahwa ketulusan. Ketulusan itu adalah membuktikan bahwa tulus Musa tadi memimpin umat itu dengan baik sampai di masa-masa sulit sekalipun, tetapi dia tulus untuk melakukannya. Yang kedua, walaupun Tuhan menampakkan daripada tanah itu kepada dia, dia tidak memberontak dan protes kepada Tuhan. Dia adalah orang yang rendah hati di sini. Kerendahan hati Musa dinampakkan bahwa Tuhan menampakkan itu dan engkau tidak masuk ke tempat itu ya Musa, tetapi engkau ada cuman menjadi penonton di tengah-tengah itu. Kalau dia sebagai, kalau dia hari itu memberontak kepada Tuhan, dia bisa. Kenapa Tuhan mengajak saya? Kenapa Tuhan menyuruh saya memimpin bangsa ini? Dan karena dosa saya yang saya lakukan sehingga engkau tidak mengampuni saya. Sebenarnya bukan perkara mengampuni tidaknya Tuhan, tetapi perkara bagaimana Musa ini hari ini yang hatinya lembut kata firman Tuhan, tetapi dia sempat marah kepada orang Israel dan Tuhan berkata engkau tidak akan masuk ke tanah perjanjian itu. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita hidup miliki teladan rendah hati supaya kita tetap menerima apapun kondisi apapun. Kadang-kadang rendah hati ini orang yang sakit rasanya. Kita sering kadang-kadang diinjek, dianggap tidak ada. Tetapi ingat baik-baik bahwa orang yang rendah hati akan tahan hidupnya kata Tuhan. Kata firman Tuhan, akan bertahan hidupnya dan dia akan mewarisi negeri ini. Itu yang kita lihat bahwa setelah itu ayat berikutnya, lalu matilah Musa dan hamba Tuhan itu, masih disebutkan di sana, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu. Nilai yang ketiga yang bisa kita lihat, dia Tuhan masih menyebutkan dia matilah Musa hamba Tuhan itu, berbicara tentang hamba. Paling tidak dalam dalam kurun waktu kita melihat ada beberapa istilah hamba dalam Pentateuk atau dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Paling tidak ada 4 atau 5. Kata hamba yang paling mencolok atau yang paling hebat itu adalah berbicara tentang dulos. Dulos itu menggambarkan bahwa orang yang tidak bisa menuntut haknya, apalagi dia bisa melakukan apapun. Jadi ini berbicara tentang kehambaan daripada Musa, berbicara tentang kerendahan hati tadi, berbicara tentang kehambaannya, dia tidak menuntut apapun dari Allah. Saudara bayangkan begitu panjang dia memimpin bangsa itu sehingga bangsa itu keluar dari perbudakan. Setelah keluar dari perbudakan, dia ada bersama dengan bangsa itu di tengah-tengah padang gurun yang tandus, yang gersang setelah menyeberangi Laut Tebrau hari itu. Dan dia sabar menanti mereka makan mana di tengah-tengah padang gurun. Orang yang sangat teruji hatinya sehingga Tuhan berkata, hambaku Musa, maka matilah hambaku Musa. Hamba itu berarti orang yang mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati kepada Allah, mengabdikan dirinya secara spontan, secara seluruhnya, bukan separuh-separuh. Untuk itu hari ini, saudara yang kasih Tuhan, di sana juga dikatakan, maka menangislah bangsa itu. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka matilah Musa, saudara yang kasih Tuhan. Menarik sekali, berakhirlah di setelah 30 hari tangisan Israel tentang kepemimpinan Musa pada saat itu. Untuk itu kesempatan hari ini, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat keteladanan yang pertama tadi atau nilai hidup yang pertama. Bukan saja Musa setia kepada Tuhan, tetapi dengan rendah hati. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang bersyukur di hadapan Tuhan. Kesempatan hari ini kami boleh bersama dengan Tuhan memberkati umat-Mu yang mendengarkan, yang merenungkan hari ini, agar mereka dapat berkat. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
1: Mimbar Agama. Pro 1.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya pendengar, kembali kita dengarkan bersama drama radio ya, produksi RRI Kendari dengan judul Suara dari Masa Lalu. Selamat mendengarkan.
2: Kenapa juga sih dosa nyuruh observasi ke museum segala? Hari gini masih aja disuruh lihat benda-benda jadul. Sampai juga akhirnya. Tapi bete juga sih pergi sendirian. Harusnya kemarin aku ajak si Bokir biar ada temennya ya.
3: Selamat pagi, Nak. Selamat datang di Museum Perjuangan. Silakan kalau mau berkeliling ya.
2: Oh iya Bu, terima kasih. Saya Bimo, mahasiswa. Saya dapat tugas dari dosen saya untuk observasi. Boleh ya Bu, sebentar aja kok, cuma 30 menit.
3: Oh begitu, ya silakan Nak. Kamu bisa mulai perjalanan kamu dari ruangan yang satu itu ya.
2: Yang itu Bu?
3: Iya, yang itu. Dari posisimu sekarang, lurus, belok kiri, ada tanda arah panah ke pintu kiri. Nah, itu, di situ tempatnya. Nanti ada Pak Amir di sana, pemandu museum. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, bisa tanya sama Pak Amir ya.
2: Iya Bu, baik, terima kasih Bu.
3: Iya Nak, dengan senang hati.
2: Saya kesana dulu ya Bu.
3: Anak zaman sekarang ya. Kalau saya lihat sudah jarang yang datang ke sini atas inisiatif sendiri. Hanya sekedar menggugurkan tugas dari guru atau dosennya. Tapi saya masih berharap mereka bisa mendengar suara dari masa lalu agar paham kemerdekaan yang mereka nikmati hari ini, buah perjuangan pejuang masa lalu.
2: Ini apaan? Bambu runcing. Senjata bambu runcing. Seragam sobek. Sudah gak relate nih. Mana ada gunanya zaman sekarang.
4: Masa sih?
2: Bapak. Iya maaf Pak. Saya gak tahu kalau ada orang di sini.
4: Kalau benda itu tidak ada gunanya, mungkin kamu tidak akan berdiri di sini Nak.
2: Bapak siapa?
4: Saya Amir.
2: Oh iya Pak Amir, salam kenal. Saya Bimo, mahasiswa semester 1. Ditugasin dosen untuk ke museum buat mencatat sejarah kemerdekaan lewat benda-benda yang ada di museum ini. Mohon izin bantuannya data atau cerita dari benda-benda ini ya Pak, buat tugas saya.
4: Benda-benda jadul ini maksud kamu?
2: Hehehe, enggak Pak, maksud saya...
4: Dulu saya ikut mempertahankan kota ini dari serangan pasukan penjajah. Sekarang, ya, begini. Diamanahkan menjaga benda-benda bernilai ini. Ya, menjaga kenangan.
2: Wah, Bapak saksi hidup perjuangan kemerdekaan. Beruntung banget saya bisa ketemu Bapak.
3: Ya, Pak Amir ini salah satu saksi hidup kemerdekaan.
2: Bu Ratna?
3: Iya, beliau ini pernah ditahan karena membawa surat rahasia untuk para pejuang.
2: Wah, hebat. Tapi zaman sekarang, kayaknya surat rahasia tuh udah diganti sama email dan juga spam.
4: Dunia memang berubah, Nak. Tapi nilai perjuangan, semangatnya, itu yang harus tetap hidup.
2: Ceritain dong, Pak. Saya ingin tahu banget sejarahnya.
4: Bulan Agustus 1947. Waktu itu kami bertiga menyelinap lewat hutan, membawa berita penting dari markas. Di tengah malam, gelap, hanya suara jangkrik dan nyala semangat yang menerangi jalan. Tapi senyapnya malam waktu itu, nyawa kami taruhannya. Saya dan beberapa teman harus membawa berita itu.
2: Bapak nggak takut?
4: Pilihannya merdeka atau mati. Rasa takut kalah dengan semangat kemerdekaan.
2: Selama ini sih, saya cuma lihat hasilnya. tapi gak pernah tahu harga yang harus dibayar untuk semua yang kami nikmati hari ini.
4: Kami tidak pernah tahu apakah besok kami akan hidup atau gugur. Tapi kami terus jalan.
2: Bambu runcing ini? Pakaian sobek ini?
3: Iya, itu benda yang selalu dianggap jadul dan tidak bernilai. Tapi benda-benda inilah jejak sejarah yang masih terlihat kasat mata.
2: Iya Bu, benar. Museum menyimpan, merawat dengan baik. Generasi kami sekarang bisa melihat benda-benda bersejarah ini.
3: Mungkin terlihat tidak berguna lagi. Tapi dari benda-benda bersejarah ini, kamu bisa belajar tentang perjuangan kemerdekaan di masa lalu. Dan melihat langsung peninggalan sejarah, itu juga bisa menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya dan perjuangan leluhur.
4: Apa kamu masih berpikir kemerdekaan itu hanya soal upacara dan bendera?
2: Bu Ratna, Pak Amir, terima kasih banyak. Saya nggak akan lupain ini sih. Saya akan cerita ke teman-teman lainnya, benda-benda bersejarah ini tuh sangat penting untuk kita di zaman ini yang menikmati kemerdekaan. Dari benda-benda di museum ini, kita bisa belajar sejarah.
4: Belajar tentang kemerdekaan dari benda-benda sejarah di museum ini. Itulah cara memahami perjuangan, nilai, dan semangat para pejuang. Semoga semangat dari pejuang di masa lalu terus hidup sampai di generasi kalian saat ini.
2: Iya Pak, terbayang dulu para pejuang tuh berjuang melawan penjajah bersenjatakan bambu runcing.
3: Kalian generasi sekarang nggak pakai bambu runcing lagi, tapi berjuang dengan prestasi. Iya kan Pak Amir?
2: Iya Bu, Pak.
4: Yuk, lanjut lagi. Masih banyak benda-benda bersejarah lainnya yang bisa kamu lihat.
2: Mari Pak.
3: Jangan hanya melihat ya, coba dengarkan dengan hatimu suara dari masa lalu.
2: Siap Bu, siap.
4: Ayo nak.
2: Hari itu, saya gak cuma sekedar melihat benda-benda yang sepertinya gak relate lagi sama kehidupan kita di zaman sekarang. Hari itu, saya belajar sejarah. Saya mendengar suara dari masa lalu yang bicara langsung ke hati saya tentang arti merdeka. Ya, tentang orang-orang yang memberi segalanya agar kita, generasi sekarang, bisa menghirup udara kemerdekaan.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Dan seperti biasa pendengar, di Ngobras akan kami hadirkan informasi-informasi seputar dunia komunitas ke ruang dengar Anda. Dan informasi yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Milang kala ke-10 KAA buktikan berdikari meski minim bantuan dinas. Komunitas ASEP-ASEP atau KAA membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukan penghalang untuk menyelenggarakan kegiatan berskala besar. Meski hanya menerima bantuan Rp100.000 dari Dinas Sosial, komunitas tersebut tetap sukses menggelar peringatan Milang Kala HUT ke-10 pelataran, maksud kami di pelataran Gedung Negara Sumedang pada Minggu 19 Juli 2026. Hari ini komunitas ASEP-ASEP atau KAA membuktikan eksistensinya yang telah menginjak usia satu dekade, tersimpan sebuah narasi kuat tentang harga diri, solidaritas, dan mentalitas berdikari yang kokoh. Hajatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Jawa Barat. Kehadiran pejabat teras ini menjadi stempel legalitas sekaligus pengakuan negara bahwa komunitas berbasis nama tradisional ini merupakan mitra strategis dalam menjaga stabilitas budaya di Tanah Pasundan. Rombongan KAA disambut hangat oleh otoritas tertinggi adat setempat. Mereka diterima langsung oleh pimpinan atau Raja Keraton Sumedang Larang, Paduka Yang Mulia atau PYM Sri Radia, Lukman Sumadi Surya didampingi oleh Raden Luki Johari Sumawilaga selaku Ketua Yayasan Nazrir Wakaf Pangeran Sumedang. Dan Ketua DPD KAA Kabupaten Sumedang ya, Asep Dedi Virus, melempar sebuah pernyataan tajam yang menegaskan jati diri organisasi. Dengan dialek Sunda yang lugas dan apa adanya, pendengar, ia mengingatkan esensi sejati dari pergerakan mereka. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.

Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.

Ya, secara gamblang merinci realitas bantuan dari berbagai instansi yang dinilai sangat minim untuk ukuran acara skala provinsi, pendengar. Mulai dari dana kitaran massal dari BJB sebesar 2,5 juta rupiah, sokongan BRI senilai 500 ribu rupiah, hingga bantuan dinas sosial yang secara ironis hanya sebesar 100 ribu rupiah. Pernyataan tersebut bukanlah bentuk keluhan, melainkan sebuah pembuktian mentalitas juara. KAA ingin menunjukkan sinisme yang elegan kepada birokrasi bahwa keterbatasan anggaran dan minimnya sokongan materi dari pemangku kebijakan sama sekali bukan batu sandungan bagi mereka. Nyatanya nih pendengar, bermodalkan patungan, kekompakan kolektif, dan militansi nama ASEF, mereka sukses menggelar acara besar, memobilisasi massa, bahkan memfasilitasi kegiatan sosial kitanan massal bagi masyarakat yang membutuhkan. Perayaan satu dekade komunitas ASEF-ASEF di Sumedang ini pada akhirnya mengirimkan pesan berkelas ke ruang publik ketika sebuah komunitas lokal mampu menyinergikan restu adat dari keraton pengakuan formal dari Kasbang Pola di atas kaki sendiri atau berdikari. Disanalah esensi sejati dari kekuatan akar rumput Sunda diuji dan KAA berhasil lulus dengan nilai sempurna. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.

0: Aku kini tak bisa lagi melangkahkan kaki ke sekolah, bermain dengan kawan, dan terbatas untuk melakukan banyak hal.
1: Kak, ini tongkatnya jatuh.
2: Walau kau kini beda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan, apalagi dikucilkan. Penyandang disabilitas punya hak-hak dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Disabilitas dilindungi oleh negara.
1: Kakak, ayo semangat.
0: Iya, aku harus semangat agar aku kuat.
2: Semangat.
0: Mari kita rangkul disabilitas. Stop beda-bedakan mereka.
3: Dek, tolong ambilin buku kakak dong. Itu sebelah kamu.
4: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
3: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
4: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan? Kalah kakak sih.
3: Ya, kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu, dek, kalau kamu terus-terusan begitu.
4: Ya, dek, kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
5: Gunakan gadget dengan bijak untuk membawa pengaruh positif.

Informasi di Kobra selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Perluas akses hukum, Kanwil Kemenkum Sulbar luncurkan pos Bankum Nelayan. Dalam upaya memperluas akses keadilan hingga ke tingkat akar rumput, kantor wilayah Kementerian Hukum atau Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat meluncurkan pos bantuan hukum atau pos Bankum komunitas nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih Sumare, Kabupaten Mamuju pada Sabtu 18 Juli 2026. Kakanwil Kemenkum Sulawesi Barat Saifur Rohim menyampaikan bahwa kehadiran pos Bankum ini merupakan perwujudan kehadiran negara di tengah masyarakat nelayan. Lebih lanjut pendengar, Saifur menjelaskan bahwa pembentukan pos Bankum komunitas nelayan tersebut nantinya akan memberikan pelayanan komprehensif mencakup edukasi hukum, layanan bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi, hingga fasilitas penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi atau restoratif justice. Sementara itu pendengar, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi menyambut baik langkah kolaboratif tersebut. Menurutnya sinergi antara Pemkab Mamuju dan Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat adalah langkah progresif untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Mamuju. Sebagai informasi pendengar ya, program ini merupakan perluasan dari keberhasilan Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat yang sebelumnya telah sukses membentuk 648 pos Bankum di seluruh desa kelurahan seprovinsi Sulawesi Barat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: berbagai flora dan fauna yang unik dan langka, seperti hewan komodo, bunga Rafflesia arnoldi, dan anggrek hitam. Keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia ini menjadikan negara lain takjub dan memberikan julukan kepada Indonesia sebagai negara mega biodiversitas.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Informasi di ngobrol selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Rayakan hari jadi ke-5 Comic Upon diharapkan terus tingkatkan kualitas. Komunitas musisi kafe Pontianak Comic Upon merayakan anniversary-nya yang ke-5 tahun di Aming Coffee Podomoro pada Jumat 17 Juli 2026 nih pendengar. Dalam perayaan hari jadi ke-5, Comic Upon menggelar jamming session bersama beberapa band Pontianak. Acara pun berlangsung meriah karena dipadati pengunjung yang terhibur dengan penampilan para musisi tersebut, yang tambah menarik kehadiran Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamatono, yang turut menyumbangkan suaranya dengan menyanyikan hits A Don't Cry dari band legendaris Guns N' Roses. Edi sangat mengapresiasi acara Comic Upon tersebut. Ia juga menilai bahwa dengan banyaknya warung kopi di kota Pontianak pasti tidak jauh dari live musik yang dapat memberi warna dari kafe tersebut. Edi juga berpesan agar para musisi di kota Pontianak untuk terus meningkatkan kualitasnya dalam bermusik agar para pengunjung kafe dapat benar-benar menikmati musik yang disuguhkan. Sementara itu pendengar, salah satu band yang mengisi acara Kaseh Sekampung yang membawakan lagu andalan mereka Pangah Abale yang dan Lemak Manis ya memberi warna musik Melayu pada malam tersebut. Salah satu personil Sapa Rudin menjelaskan sebenarnya bandnya bermula dari konten di TikTok, namun ia dan rekan sebandnya ingin terus menjaga dan melestarikan musik Melayu di Kalimantan Barat khususnya di kota Pontianak. Devi anggota lain dari Kaseh Sekampung berharap di ultah yang ke-5 ini pendengar ya, Comic Upon dapat terus sukses dan lebih maju. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi ngobras di malam hari ini. Namun jangan kemana-mana, kita nantikan Ruang Rindu, tempatnya lagu-lagu nostalgia Indonesia ya, tahun 80-90an, tepat pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah sampai di program siar Ruang Rindu, tempatnya lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 80-an 90-an kesayangan kita semua tentunya ya. Dan seperti biasa di Ruang Rindu, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 081250523938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik pendengar, sudah ada Leman Lampung yang bergabung, ya langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Memori berbagi rindu.
0: Gimana kabar
1: Leman di Lampung?
0: Gimana kabarnya di Bang Leman di Lampung?
1: Baik, sehat, alhamdulillah. Ini Bang Dan, itu kan?
0: Bang Bagus ini.
1: Oh iya, selamat malam, selamat juga, salam sehat selalu Bang Bagus.
0: Siap, cuaca ya. Lampung malam hari ini gimana nih?
1: Alhamdulillah cuacanya panas Bang Bagus.
0: Panas cerah.
1: Ya, di sini selalu panas, tidak kena hujan-hujan Bang Bagus.
0: Ya.
1: Di sana gimana?
0: Di sini
1: cuacanya Bang Bagus.
0: Cuaca terpantau panas dan cerah terus nih beberapa hari ini.
1: Oh iya, betul. Sekali sama dong di Bang Bagus. Oh iya Bang Bagus. Kalau ini baru pertama kali saya gabung dengan Bang Bagus untuk malam ini.
0: Iya, salam kenal nih buat.
1: Iya, biasanya Bang Dani yang tugas itu, salam kenal kembali Bang Bagus.
0: Siap. Request lagu apa nih malam hari ini Bang Le?
1: Lagunya Jatuh Hati Bang Bagus.
0: Jatuh hati dari siapa tuh?
1: Iya, Maya Angela dari Bang Maya Bagus.
0: Angela, dicarikan sama salamnya silahkan.
1: Ya, salam-salamnya yang ada di sana sambil telepon, sambil melihat foto Bang Bagus yang ada di digital, di digital Bang Bagus. Dia selalu sangat ganteng sekali.
0: Oke, siap.
1: Oke, ya salamnya untuk Basiska, selamat malam. Terantau, Ketul, selamat malam, Pak Kusut, selamat malam, Mbak Anissa, untuk Pak Bang Badian, Bang Andre, Bang Niko, Bang Mikael, Bang Edi, itu nama Mbak Ani, untuk Bunda ada Halia, Bang Nama Ulan, dan semua-semuanya saja tanpa kecuali selamat malam semuanya.
0: Okay,
1: itu saja Bang Bagus. Ya, oh ya, ini pendapat kenapa nih Bang Bagus?
0: Gimana?
1: Penelpon pertama ini ya?
0: Betul, penelpon pertama nih.
1: Iya, alhamdulillah saya selalu tiap malam penelpon pertama gitu Bang Bagus. Saya habis pindah channel gitu, jadi saya monit itu Bang Bagus. Oke, makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kembali buat Bang Leman yang ada di Lampung ya. Pendengar penelpon pertama kita di Ruang Rindu pada malam hari ini, minta diputerin lagunya Maya Angela tuh yang judulnya Jatuh Hati.

0: Di belakang Bang Leman ada Bang Andre Kuyung nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu dibagi-bagi rindu. Lewat lagu.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Andre nih?
1: Alhamdulillah nih. Di sini agak panas juga, Dek.
0: Panas terus.
1: Lagunya ini aja, Dek. Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga ada tuh. Siapa salamnya silakan.
1: Oke, titik salam nih buat Bang Leman tadi. Makasih atas sapaannya, mudah-mudahan juga sehat sekeluarga di sana ya.
0: Amin.
1: Buat ini juga nih buat Siska di Kota Bangun ya. Mudah-mudahan juga sehat. Ada Mikael juga nih. Buat Kak Putra Banjir, Kak Putra Kutai, Kak Putra ini kerinduan, Putra Kerinduan alias Kak Putra Kusut ya. Dari Ani juga nih. Buat Kak Putra Banjir, Kak Putra Kutai ya. Buat ayah ini, ayah ini juga nih ya, bersama ayah anda ya. Mudah-mudahan juga sehat di sana ya.
0: Amin.
1: Buat ada Eti di Penajam bersama anandanya ya, Apelia dan Yana ya, kemudian juga sehat. Ada Eti bersama ayahnya juga, kemudian juga sehat. Ada ini ya, Ajeng di Sampit, kemudian juga sehat. Buat adik-adiknya juga di Berau ya, mudah-mudahan juga sehat bersama keluarga. Mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan selamanya.
0: Amin.
1: Dan berkah hidupnya, amin. Doa kami dari kejauhan ya. Buat Sonia ini lama ya. Pernah gabungan, mungkin ada sibuk-sibuk juga ini. Buat adikku Putri Duyung atau Dinda Putri ya, kangen banget ke Andre, lama gak pernah nelpon. Mudah-mudahan bersama yayangnya, mudah-mudahan sehat bersama mama juga di rumah. Hati-hati ya, jaga mama ya, walaupun kerja di kantor. Kan semuanya deh sayang.
0: Okay, siap.
1: Aku tunggu lagunya ya. Oke, buat adik ini mudah-mudahan juga sehat. Mudah-mudahan hati-hati pulangnya, selamat sampai ke rumah kami. Itu aja deh sayang, kakak pamit dulu, standby. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kembali buat Bang Andre Kuyung ya. Minta diputerin lagunya yang berjudul Bukit Berbunga tuh. Di belakang Bang Andre Kuyung ada Putra Rantau nih berdengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, gimana ya, kabarnya
2: ini
0: nih?
2: Cerah-cerah ya.
0: Cerah-cerah.
2: Cuma selamat. Airnya agak mungkin ada naik-naik air nih.
0: Sudah mulai naik air.
2: Ya, jauh malam nih. Lagunya apa tuh?
0: Apa tuh lagunya?
2: Nggak ada jalan lain lagu nih. Cari jalan terbaik aja.
0: Cari jalan terbaik, kakek siap. Siapa salamnya silahkan.
2: Ya, minyam dulu yuk. Sapannya Edi Purnama, mudah-mudahan cepat masuk. Masuk dulu di jangan lu tidur di Ani Terkusut. Ayo sama-sama Terkusut. Dengan Putra Gaul. Ibu yang dibaluk itu, aku ini lawas mencari jukut ibu. Soalnya dalam keadaan masih demam-demam, mana cari jukut ini, mana ada segala nilai ini. Mandi ada nilainya kalau jukut nih. Kecuali kalau jukut tuh jukut lender, bangsa baung lais segala sama itu. Apa jukut ini betirap, lepuk, baru ada harganya. Kalau jukut anu ini nih ada harganya. Rewa aja aku cari kalau nih ada ongkos minyak. Jadi mudah-mudahan dia tuh di hari, mudah-mudahan dia HP ibu yang dibalok ini dapat aktif. Siapa tahu aku dapat rezeki kan, aku jelas aku ngebel, yang penting gitu ngebel tuh langsung turun. Takut jukutnya bontok. Ya itu aja, jadi sapaannya sampai ke ujung lapis itu, segera suruh apa kru-kru di Bigung itu maupun di Asa Gleo sampai ke Gelagemuhan itu segalanya keluarga yang ada di Kota Barat ini tanpa kecuali laki bini Tuhan muda, segala-galanya jangan tidur kita dulu. Ayo kita mendengarkan lagu-lagu. Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat Bang Putra Rantau ya. Dan pendengar, sudah tiga penelpon yang bergabung di sesi pertama dalam Ruang Rindu kita pada malam hari ini ya. Yang itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Jatuh Hati nih, dari Maya Angela, requestan dari Bang Leman Lampung tadi ya. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak candi, seperti Candi Prambanan, Gedung Songo, serta Candi Borobudur, yang merupakan contoh candi-candi yang berdiri megah di Indonesia. Dengan fakta itu, Indonesia mendapatkan julukan Negara Seribu Candi. Julukan Seribu Candi berawal dari dinobatkannya Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia.
1: Wah, apa tuh? Pak, Pak, dompetnya ketinggalan.
2: Wah, orangnya udah hilang.
3: Kenapa, Dek?
1: Ini, Bu. Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
3: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang, apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri, ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya, saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Jatuh Hati dari Maya Angela dan juga Bukit Berbunga dari Uci Pink Slamet. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Oke, baik, sudah ada Putra Kusut di Ombau nih pendengar, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memberi lewat lagu.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Putra Kusut?
1: Kabarnya sehat selalu Bang Bagus.
0: Cuaca cerah ya pastinya ya.
1: Cuaca cerah. Ini mau nonton bareng ini Bang Bagus.
0: Ah, itu dia tuh, lagi menunggu nih.
1: Kira-kira Bang Bagus pegang yang mana nih?
0: Aduh, pegang yang mana nih? Maunya pegang yang menang aja sih kayaknya.
1: Kalau saya pegang yang sudah juara dunia nih, Argentina ini, dijagokan nih.
0: Itu sudah. Mau request lagu apa nih Bang Putra Kusutnya?
1: Hidup di Bui.
0: Hidup di Bui, dicarikan. Sapa salamnya silahkan.
1: Ya, salamnya untuk Mbak Ani, semoga monitor pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bang Leman tadi sudah menyapa Putra Kusut. Semoga abang sehat selalu ya, selamat malam Bang Leman. Juga untuk Putra Rantau tadi, selamat malam, semoga sehat selalu. Ya, biasanya air kalau naik begitu itu Bang Bagus, itu banyak ikan yang timbul itu.
0: Nah, itu tuh.
1: Nah, bahasa daerahnya Ruaya itu. Kemarin itu di makam tuh mereka ajak saya menjalan, banyak betul ikannya.
0: Nah, itu tuh.
1: Ya, untuk Andre tadi semoga juga sehat selalu ya bersama keluarga.
0: Amin.
1: Selalu dimudahkan dalam segala usaha dan pekerjaan. Ya, salam untuk semua-muanya aja Bang Bagus.
0: Oke, siap.
1: Semoga semuanya sehat selalu untuk Bang Bagus juga, semoga sehat ya.
0: Amin.
1: Hati-hati pulang Bang ya.
0: Siap.
1: Ya, kita sama-sama nonton bareng malam ini. Aku sudah ditelepon tadi dari Pak Tingginya, sudah nelepon minta aku nonton. Jadi jam 3 nanti harus ke sana. Nonton di layar lebar lah.
0: Itu tuh rame-rame itu.
1: Ya, karena kalau tidak ada saya itu mereka kurang ramai. Karena saya memang pemain bola Ombau zaman itu kan. Memang sampai sekarang saya masih kuat main bola itu.
0: Mantap tuh.
1: Ya, sekian dan terima kasih Bang Bagus. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali.

0: Mau request lagu apa nih?
1: Nih ada Niati ya, ada.
0: Ada, mau yang judulnya apa nih?
1: Gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca. Oke, siap.
1: Iya.
0: Salamnya silahkan.
1: Salamnya buat sendiri aja. Soalnya pendatang baru nih, Bang.
0: Oke, siap. Salam kenal nih sebelumnya.
1: Iya, iya. Salam malam.
0: Oke, selamat malam kembali. Oke, Bang Ringar, itu dia tadi ya, ada pendatang baru kita ya, ada Bang Jaka di Jaras tuh pendengar. Metode puterin lagunya Nia dan Niati, gelas-gelas kaca tuh untuk diri sendiri aja katanya. Dan di belakang Bang Jaka tadi ya, ada Damar Wulan di Muara Asa nih, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke, selamat malam. Gimana kabarnya nih Bang Damar Wulan?
2: Kabarnya baik aja ini Bang Bagus.
0: Mau request lagu apa nih?
2: Hah?
0: Mau request lagu apa?
2: Dari Ebit apa aja?
0: Dari Ebit, sebentar kita coba cari dulu. Dari Ebit ada Camelia 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada Kupu-kupu Kertas, ada Aku Ingin Pulang, Elegi Esok Pagi, Untuk Kita Renungkan, Cinta Sebening Embun, Berita Kepada Kawan, Cintaku Kandas. Kemudian
2: Cinta Kandas aja.
0: Oke, siap. Sapa salam ya, silahkan.
2: Salam ya. Dalamnya buat putra kusutnya, juga buat yang pendatang baru itu
0: Jaka.
2: Ya Bang Jakanya lancar aja nanti gabungannya. Juga buat yang bisa fit kemarin itu coba ikut.
0: Nah, siapa tuh?
2: Karaoke suaranya bagus, Kak, bagus.
0: Nah itu.
2: Juga buat Mbak Aninya ditunggu juga gabungannya. Juga buat yang di Busur itu lama nggak pernah gabungan, nggak tahu kemana ke orang itu.
0: Semoga sehat selalu.
2: Ya, di telepon mahan nggak bisa terima dipanggilan itu, Kak Bagus.
0: Ganti nomor kemungkinan. Atau
2: mungkin mudahan dia malah menyemonitor gitu. Juga buat Ibu Dahlianya, kalau bisa kirim dong nomor. Kalau bisa saya minta nomor gitu. Nah, dia menitor malam ini. Juga buat semuanya aja, Kak Bagus.
0: Oke, siap.
2: Buat Kak Bagusnya hati-hati aja pulang. Siap. Ini sudah mau dari malam ini.
0: Oke, siap. Selamat malam kembali ya buat Bang Damar Wulan yang ada di Muara Asa ya, pendengar. Minta diputerin lagunya Ebit GAD itu yang judulnya Cintaku Kandas. Dan selanjutnya kita akan coba bacakan request lagu via SMS ya, kali ini ada dari Kak Ani di Ongkuasa pendengar. Selamat malam Ruang Rindu, request lagu dari Pance ya, yang judulnya Kekasih. Buat Bang Bagusnya selamat bertugas, selamat malam, semoga sehat selalu. Dan kalau pulang hati-hati di jalan, siap ya Kak Ani. Dicarikan nih lagunya Pance, Kekasih nih, spesial buat Kak Ani. Dan ada request lagi via WhatsApp kali ini pendengar, ada dari Bang Dion nih. Selamat malam katanya, selamat malam kembali ya buat Bang Dion ya yang ada di Empaku. Minta diputarin lagu Demi Kau dan Si Buah Hati ya, lagu andalannya Bang Dion nih rupanya pendengar ya. Buat abangnya terima kasih kata ya. Dan pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 22 menit ke 32 ya, yang itu artinya masih ada sekitar 28 menit lagi Ruang Rindu dapat menemani di ruang dengar Anda. Yang itu artinya langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah kita susun rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga Ruang Rindu pada malam hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Tabe.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya, iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Eh Dir, apa kau bikin?
4: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
3: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
4: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
3: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
4: Lalu apa urusannya dengan saya?
3: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
4: Begitu kah?
3: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
4: Oe, berarti nggak dapat ikan minanti. Susah mi makan ikan.
3: Nah, itu kau pintar.
5: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar Malam ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Sendawar Malam ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Parade kebaya pecahkan rekor MURI, Kowani ajak perempuan lestarikan budaya. Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia atau Kowani, Nani Hadi Jayanto, mengajak perempuan melestarikan kebaya sebagai identitas budaya bangsa Indonesia. Menurut Nani, kebaya bukan sekedar busana tradisional, melainkan simbol persatuan, perjuangan, dan jati diri perempuan Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat parade perempuan berkebaya berkain songket memperingati Hari Kebaya Nasional ketiga tahun 2026. Kegiatan tersebut sekaligus memecahkan rekor MURI berlangsung di kawasan Car Free Day atau CFD Palembang pada Minggu 19 Juli 2026. Nani menegaskan Hari Kebaya Nasional bukan sekedar perayaan seremonial maupun peragaan busana. Ia mengatakan momentum tersebut menjadi penguat identitas nasional sekaligus pelestarian budaya Indonesia. Selain itu pendengar, ia menilai gerakan mengenakan kebaya juga memberikan dampak ekonomi bagi para perajin dan pelaku usaha kreatif. Menurutnya semakin banyak masyarakat mengenakan kebaya, semakin besar dukungan terhadap keberlangsungan wastra tradisional Nusantara. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Selain kerajinan kain tenun doyo, badong, dan tumpar yang sudah dikenal, Kutai Barat juga memiliki kerajinan sarut atau menjahit. Yang tidak kalah menariknya, sarut memiliki keanggunan motif dan warna-warna yang indah. Kerajinan sarut etnis Dayak Benua telah dikenal di Kutai Barat dan diturunkan secara turun-menurun dari nenek moyang sejak ratusan silam yang lalu. Hasil tenun ini sangat dikagumi karena dikerjakan dengan penuh keterampilan, ketekunan, dan kesabaran. Setiap motif ulap sarut memiliki makna, arti yang terkandung di setiap rangkaian benang yang membentuk gambar atau simbol tertentu, dianggap mampu menjadi perekat sosial dan identitas diri bagi masyarakatnya. Inilah yang menjadi kekhasan kerajinan sarut.
1: Huruf atitik satu. Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai negara-negara lain.

Sementara itu pendengar, Ketua Umum DPP PIM Lana T. Kunjoro mengatakan Hari Kebaya Nasional lahir melalui perjuangan panjang organisasi perempuan. Ia menegaskan pelestarian kebaya menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat Indonesia. Lana menambahkan pelestarian kebaya juga membutuhkan kolaborasi pemerintah, komunitas, akademisi, media, pelaku usaha, dan masyarakat. Menurutnya, pengakuan kebaya sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB UNESCO menjadi awal tanggung jawab bersama untuk terus melestarikan dan mewariskannya. Di sisi lain, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut mengapresiasi penyelenggaraan parade budaya yang berhasil memecahkan rekor MURI tersebut. Kegiatan tersebut dinilai memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya sekaligus mempromosikan kekayaan wastra Indonesia. Apriyadi berharap kegiatan serupa berkembang menjadi gerakan budaya berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak organisasi perempuan. Ia juga menyatakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap mendukung pemberdayaan perempuan, pelestarian budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif. Menurut Apriyadi, keberhasilan memecahkan rekor MURI bukan sekedar sebuah prestasi. Momentum tersebut juga semakin memperkuat posisi Sumatera Selatan sebagai daerah yang aktif menjaga, melestarikan, dan mempromosikan budaya Indonesia kepada dunia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.

Informasi di Sendawar malam ini selanjutnya mendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Koordinasi hukum kunci tegaknya keadilan di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan pentingnya koordinasi aparat hukum untuk memperkuat penegakan hukum berkeadilan. Koordinasi kejaksaan, kepolisian dan lembaga terkait diperlukan agar proses hukum berjalan selaras serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurutnya pendengar, proses penegakan hukum tidak dapat berjalan sendiri-sendiri melainkan membutuhkan sinergi antar instansi. Ia juga menyebut KPK sebagai lembaga yang turut dapat melakukan koordinasi dalam proses penegakan hukum meskipun bukan bagian dari

pemerintahan. Yusril menilai saat ini masyarakat sangat mengharapkan adanya penegakan hukum yang mampu menghadirkan keadilan dan kepastian hukum. Menurutnya, pembangunan ekonomi dan berbagai program pemerintah tidak akan berjalan optimal tanpa adanya fondasi hukum yang kuat. Yusril Iza Mahendra menegaskan pengalaman masa lalu harus menjadi pembelajaran untuk memperkuat komitmen terhadap hukum dan keadilan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dapat dilakukan dengan cara tidur yang cukup, menjaga kebersihan rumah, cuci tangan, konsumsi air putih, olahraga, dan konsumsi makanan bergizi. Mari sayangi diri sendiri dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
1: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

Oke, baik pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23:47 ya. Yang itu artinya kita akhiri sesi sendawar malam ini. Namun tetaplah bersama kami sampai dengan merapat ke pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti.

Uang, tampilannya biasa saja, fisiknya juga lemah, tapi uang mampu merombak tatanan dunia. Uang juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan uang, banyak orang yang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang. Uang tidak mengerti perbedaan orang soleh dan orang bejat, tapi manusia menjadikan uang sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina dengan uang. Uang bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi uang. Uang juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berpisah gara-gara uang. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara uang. Uang bukanlah Tuhan, tapi manusia menyembah uang seperti Tuhan. Bahkan manusia lebih menghormati uang daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan pernah menjadi hamba uang. Karena seharusnya uang melayani manusia. Tapi kenapa malah manusia menjadi budak uang? Karena uang tidak pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun. Tapi banyak orang yang rela mati demi uang. Padahal uang hanya bisa menjadi alat bayar resep obat ketika kita sakit. Tapi uang tidak mampu memperpanjang hidup kita. Ketika suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, uang tidak akan bisa menemani kita. Apalagi menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan demi uang. Dan kitalah yang harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Pada saat itu, Tuhan pasti akan melakukan perhitungan dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang dengan baik, atau sebaliknya, menjadikan uang sebagai Tuhan. Uang tidak ada dan tidak berlaku di surga. Jadi jangan cari uang untuk menuju ke sana, tapi banyaklah berdoa dan beramal agar uang menjadi berkah kita di dunia dan di akhirat.

Baik pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada, dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita malam hari ini kita awali dari suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan Kebumen Kota Cirebon dipenuhi semangat kebersamaan para pencinta sepak bola. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Aura Aulia. Aura.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sudah berada di lapangan Kebumen Kota Cirebon, di mana ini memang rangkaian acara nonton dan dengar bareng yang dilaksanakan oleh RRI Cirebon bersama pemerintah daerah juga sudah mulai terlaksana dan para pengunjung juga sudah mulai mendaftar untuk nantinya ada beberapa door prize dan nantinya juga ada serangkaian acara mulai dari hiburan dari Ivander Bintang Radio, kemudian juga ada sejumlah sambutan dari perwakilan Pemkot Cirebon. Dan mendengar saya saat ini, saya tidak sendiri, saya saat ini juga sudah bersama dengan pecinta bola dari Kota Cirebon, Mas Enggar. Selamat malam, Mas.
2: Malam,
1: Mas. Mas, boleh dijelaskan mungkin Mas sendiri berasal dari mana nih, Mas?
2: Dari Kota Cirebon, asal saya dari Pegambiran, Kecamatan Lemawungkup.
1: Nah, tahu kegiatan dan acara nonton bareng ini dari mana nih, Mas?
2: Saya tahu dari sini, dari IG, Kak.
1: Dari IG. Ya. Nah, mungkin untuk malam ini, bagaimana nih tanggapannya terkait dengan nonton bareng, dan siapa yang nantinya dijagokan mungkin, Mas?
2: Pasti Argentina dong.
1: Tanggapannya sebagai Kota Cirebon, masyarakat Kota Cirebon ada yang nonton bareng ini seperti apa?
2: Ya, menurut saya lebih baik, bagus lah.
1: Nah, untuk penempatan di lapangan Kebumen ini landmark, salah satu landmark di Kota Cirebon, nih Mas, seperti apa tanggapannya, Mas?
2: Tanggapan ini ya cukup bagus, dari acara juga dari ya strategis menurut saya, soalnya dari sini, dari kota kan dekat
1: dari pusat kota begitu ya, Mas. Oke, mungkin harapannya dengan adanya kegiatan seperti ini nih, Mas.
2: Menurut saya ya jadi untuk banyak orang datang kan, terusnya dapat teman baru.
1: Iya. Untuk tim juara sendiri nih, Mas, optimis gak Argentina?
2: Pasti optimis.
1: Seperti baju yang saat ini Mas kenakan ya. Iya. Dan pastinya pendengar, terima kasih Mas Enggar. Nah, nanti juga pendengar untuk masyarakat Kota Cirebon nantinya pasti masih bisa untuk datang ke lapangan Kebumen ini karena acara sendiri rangkaiannya dimulai pukul 23 hingga nanti acara untuk pertandingannya sekitar pukul 2. Dan sejumlah perwakilan dari Pemkot Cirebon juga sudah mulai berdatangan, ini para tamu undangan. Meskipun dapat kami sampaikan untuk kondisi malam hari ini cukup berangin ya, karena kemarau dan juga angin pantai lumayan terasa dari sini. Dan pastinya euforia masih akan terus berlangsung pada malam hari ini di lapangan Kebumen, salah satu landmark di Kota Cirebon yang dekat juga dengan pusat kota. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Papua melibatkan 20 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dalam kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan warga. Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan selain melibatkan UMKM, pemerintah juga menggelar pasar murah guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya sebanyak 20 UMKM yang dilibatkan menawarkan berbagai produk kuliner dan hasil olahan lokal, sehingga masyarakat dapat menikmati sajian khas Papua selama mengikuti rangkaian kegiatan. Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Energi Atom Iran menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Darkhovin yang masih dalam tahap pembangunan di wilayah barat daya Iran. Melalui platform media sosial X, pihaknya mengatakan serangan terhadap fasilitas nuklir damai yang berada di bawah pengawasan internasional merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional. Sebagai balasan, Teheran melancarkan serangan yang menargetkan fasilitas dan pangkalan yang diklaim digunakan oleh militer Amerika Serikat di sejumlah negara di kawasan.

Kita beralih ke informasi olahraga. Tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia berhasil merebut peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 setelah menundukkan India dengan skor 70-50 dalam laga perebutan tempat 3 di Stadion Nimiputr, Bangkok, Thailand hari ini. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi ajang revans bagi Indonesia setelah kalah 46-79 dari India pada fase grup A pada 15 Juli lalu. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia mengakhiri turnamen dengan medali perunggu sekaligus menebus kegagalan melaju ke final setelah kalah dari Lebanon pada semifinal.

demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

0: menelusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai besar.
2: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
1: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife di Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu.

0: minta tolong simpan dulu HP-nya.
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan nggak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar Ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.

Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Nanti kami akan hadirkan pula bagaimana laporan dari reporter kami di jumlah wilayah di Indonesia terkait dengan suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol versus Argentina. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Tunggu Aku di Jakarta bersama dengan Sila.

Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepak

Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Yuda Nugraha, memastikan situasi keamanan kondusif usai serangan pada 12 Juli 2026. Yuda membenarkan adanya serangan pada 12 Juli 2026 dari lawan, namun otoritas Uni Emirat Arab berhasil menghalau atau intercept serangan tersebut. Yuda meminta warga negara Indonesia di Uni Emirat Arab untuk tidak panik namun tetap waspada. Diakui Uni Emirat Arab merupakan negara di teluk yang paling banyak mendapatkan serangan dari lawan baik berupa drone maupun

0: pendengar, kami hadirkan bagaimana suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia 2026 di lapangan warna-warna Kota Medan. Dan kabarnya Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid sudah hadir untuk menyaksikan laga di tempat ini. Laporannya bersama rekan kami Nisful Fitri Sirait. Nisful.
1: Baik, terima kasih saudara pendengar. Dimanapun Anda berada, saat ini saya Nisful Fitri Sirait melaporkan langsung dari lapangan warna-warni daerah Martubung di Kota Medan. Seperti yang diketahui bahwasanya pada dini hari nanti, sesaat lagi, ada pertandingan.

0: Dan disitulah Ibu Menteri Komdigi menyampaikan sambutan dan menyapa masyarakat di Kota Medan untuk bergembira ya, bergembira dengan bola gembira sebagai judul dari pesta Piala Dunia kali ini. Ibu Menteri Komdigi menyapa masyarakat Kota Medan dan berharap semua lancar-lancar saja ya untuk para penonton pencinta sepak bola, baik itu dari fans dari Argentina maupun Spanyol. Dapat kami informasikan juga kegiatan yang disiapkan panitia sangat-sangat luar biasa. Walaupun sejak pukul 8 malam tadi baru dimulai, tetapi masyarakat sejak sore tadi sudah berkumpul ya, karena ada talent lokal, bahkan talent dari nasional ya, yang sudah menasional, yaitu Lomba Begantung yang akan tayang sebentar lagi, maksud kami yang akan menghibur ya sebentar lagi, dan juga ada Diana The Starlights, the band, yang juga belum tampil hingga saat ini. Suasana memang meriah sejak pukul 8 malam tadi karena diisi oleh talent-talent lokal ya, musisi-musisi lokal dari Sumatera Utara, baik itu dari band maupun grup duo yang terus menyanyikan. Namun memang tadi sempat hujan lebat. Menjelang pertandingan nanti masyarakat tentunya sesaat lagi akan dihibur ini oleh Lebah Begantung dan Diana The Band. Tidak hanya itu, akan ada nanti berbagai permainan ya yang melibatkan masyarakat ataupun pengunjung seperti parade jersey dan negara ya. Games juggling juga ada di lapangan, talkshow di atas panggung, games group, tebak bendera, freestyle soccer, hingga games tebak pemain bola. Kemudian lalu dilanjutkan dengan pertandingan Spanyol tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara itu berdasarkan tonton
1: ke... Ya, Nisfo, halo. Ya, Nisfo, bagaimana dengan keberadaan UMKM di sana? Apakah cukup ramai memeriahkan kegiatan nonton bareng final Piala Dunia kali ini?
0: Sangat-sangat luar biasa. Kebetulan karena sudah diketahui bahwasannya di daerah Martubung ini, Bang, bahwa akan ada nonton bareng Piala Dunia, maka dari mulai kuliner UMKM yang cukup kecil ya sampai skala yang besar di sini masih berjualan. Hanya saja karena hujan tadi banyak juga yang memang sudah mulai tutup ya. Banyak juga sebagian yang tutup karena hujan, mengingat tadi sempat lebat mengguyur daerah ini, Bang.
1: Baik, Nesu, terima kasih laporan Anda. Nanti kami tunggu laporan Anda selanjutnya.
0: Siap, Bang.
1: Terima kasih. Dengar demikian suasana jelang dengar dan nonton bareng

Dasmal 24 tahun. Keduanya ditemukan oleh KM Bari Baria 05 dalam kondisi hidup setelah terdampar di Pulau Balaloho pada Minggu 19 Juli 2026 ini. Berita ini dan berita lainnya bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 시원아.
1: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.

0: waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.

Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia. Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

dinikmati dari mana aja dan di mana.

0: Jo. RRI News. Nanya gua apa kita pace?
1: RRI digital saja toh.
0: Sesekali jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Pierre.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Siombing.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut ambil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ratusan masyarakat memadati halaman RRI Semarang untuk menyaksikan, dengar, dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026. Laporan langsung disampaikan oleh Agus Herianto. Agus, silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Wisnu. Pendengar, saat ini saya berada di halaman RRI Semarang. Akan menginformasikan bahwa sejak pukul 9 atau 21.00 waktu Indonesia Barat telah RRI Semarang telah menggelar rangkaian menuju final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Dan ratusan masyarakat sudah hadir pada pukul 9 hingga saat ini, bahkan menanti laga final akan digelar nanti. Dan tidak hanya malam hari ini juga, RRI Semarang telah menggelar sejak pada pagi tadi senam bersama dan dimeriahkan dengan UMKM maupun kesenian daerah yang ada di Semarang. Dan lebih lanjutnya untuk mengetahui rangkaian dari keseluruhan final Piala Dunia 2026, kita sudah bersama dengan Kepala LPPR di Semarang, Bapak Bambang Duyana, dan akan menginformasikan kepada masyarakat maupun seluruh masyarakat di Indonesia bahwa laga final akan disiarkan langsung melalui jaringan RRI di Pro 3 maupun Pro 1 RRI se-Indonesia. Dan selamat malam Pak Bambang.
2: Selamat malam.
1: Pak Bambang, rangkaian final Piala Dunia 2026 RRI Semarang itu rangkaiannya apa saja Pak ini?
2: Ya, sebetulnya kita sudah mulai dari pagi tadi ya. Kita juga sudah menggelar untuk pertandingan perebutan juara ketiga dan keempat. Kemudian dilanjutkan dengan senam massal, kemudian sajian tarian, kesenian budaya dari komunitas-komunitas. Dan mulai pukul 19 malam hari ini juga kita gelar serangkaian kegiatan, diantaranya pagelaran musik, kemudian puisi dari berbagai komunitas. Dan ini sebagai bentuk bahwa kita memberikan hiburan kepada masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan di Semarang. Termasuk jangan lupa kita juga memberi akses kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra yang kita fasilitasi khusus untuk mendengar pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol di RRI Semarang. Jadi pada poinnya, selain memberikan edukasi, kita juga memberi hiburan kepada masyarakat luas dan juga sekaligus menggandeng komunitas, kelompok-kelompok masyarakat untuk sama-sama mengikuti pertandingan ini agar suasananya lebih meriah lagi sebagai salah satu bentuk hiburan yang sehat bagi masyarakat.
1: Ini ada rangkaian musik sebelumnya yang dihadirkan di final untuk RRI Semarang, Pak. Tidak hanya 1, 2, 3, bahkan belasan grup musik yang ada di Semarang juga memeriahkan laga final nantinya. Ini apakah komunikasi maupun perhatian RRI Semarang terhadap seniman yang ada di Semarang, Pak, ini, Pak?
2: Sebetulnya ini bentuk kepedulian.

0: Yorike, silakan.
1: Ya, Wisnu, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, di mana beberapa saat lagi, tepatnya pukul 2 dini hari, final antara tim nasional Spanyol melawan Argentina akan dimulai, dan suasana di lapangan Banteng sejak kemarin malam hingga dini hari ini masih terlihat cukup ramai dengan masyarakat yang akan ikut menyaksikan jalannya nonton bareng. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang pendukung timnas nasional Spanyol dan juga Argentina. Selamat pagi dengan Mas Rumi.
2: Budia.
1: Mas Budia, Mas Budi, ini kan final antara Argentina dan Spanyol. Mendukung tim mas?
2: Argentina dong.
1: Oke.
2: Karena juara bertahan. Ya. Ada Messi pastinya.
1: Yakin lu Argentina akan sampai juara
2: ya? Yakin banget. Yakin banget.
1: Oke, berapa nih kira-kira?
2: 4-1.
1: Oke. Dan ini satu lagi. Lama. Dan ini kenapa sih, Mas?
2: Febri.
1: Febri, pendukung Spanyol ya?
2: Spanyol, Mbak. Ya biar ada juara baru aja mbak gitu, biar lebih seru aja, jangan Argentina lagi aja gitu mbak, gitu.
1: Yakin Spanyol akan jadi juara ya?
2: Yakin lah, yakin.
1: Skornya gimana?
2: Skor kalau dilihat Argentina kan di menit 60 sering bikin gol sekarang nih mbak, tapi tetap 3-2 lah buat Spanyol.
1: Oke, terima kasih teman-teman. Dan sementara itu Wisnu, dapat saya informasikan tadi juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sempat hadir, karena sebelum acara nobar ini di lapangan Banteng.

0: serta ada juga masyarakat yang menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan juga pengamanan di kawasan lapangan Banteng ini tidak terlalu diperketat oleh aparat kepolisian, dan banyak pula personil TNI yang juga ingin nobar dan bergabung dengan masyarakat yang telah berada di kawasan lapangan Banteng ini. Dan mereka juga rata-rata menggunakan jersey dari timnas Argentina dan juga Spanyol, Wisnu.
1: Baik, Jorge, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada dini hari ini, hari yang telah kita nanti-nantikan pendengar, di mana pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nantinya akan ada pertandingan partai final antara tim nasional Spanyol melawan tim nasional Argentina dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan nantinya tentunya Anda bisa berkomentar mengenai prediksi skor di pukul 1:30 waktu Indonesia Barat atau 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Dan tentunya pada malam hari ini atau dini hari ini saya tidak sendiri karena juga ada Bung Sabil, Bung Irfan dan juga Bung Zahran yang akan menemani Anda.

Pada final ini mempertemukan dua tim terbaik dunia, yaitu Spanyol dan juga Argentina. Bahkan banyak pengamat menyebut ini sebagai duel antara juara bertahan

paling konsisten sepanjang turnamen. Laga ini berlangsung di MetLife Stadium, New York, New Jersey, Amerika Serikat, yang menjadi lokasi partai puncak Piala Dunia 2026. Argentina sendiri berpeluang mencetak sejarah sebagai negara pertama yang mempertahankan gelar juara dunia sejak Brasil pada 1958 dan 1962. Sementara itu, Spanyol mengincar gelar Piala Dunia kedua setelah sebelumnya menjadi juara pada edisi 2010. Laga ini juga dipandang sebagai simbol pergantian generasi dengan Lionel Messi yang mewakili era legenda berhadapan dengan Lamine Yamal, ikon masa depan sepak bola dunia. Dan juga Lionel Messi tampil sangat luar biasa sepanjang turnamen dengan kontribusi gol dan juga assist yang menjadi motor utama

Spanyol Luis de la Fuente menegaskan tidak akan menerapkan man marking khusus pada Messi, tetapi akan meredamnya secara kolektif melalui organisasi tim. Bukan hanya itu saja, Spanyol datang ke final dengan pertahanan yang sangat solid. Bahkan mereka hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen hingga semifinal. Dan di mana final ini mempertemukan dua filosofi berbeda, di mana Spanyol mengandalkan penguasaan bola, organisasi permainan, dan pressing, sedangkan Argentina

0: Dan nantinya Anda bisa bergabung untuk berkomentar mengenai prediksi skor pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat di line telepon kami nantinya 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan beberapa dialog yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya menuju pertandingan nantinya, dan tentunya ada beberapa informasi yang akan saya putarkan.
1: Messi. Oh, and England are in trouble. And Argentina, the world champions, are going to the 2020.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022.

0: Nasional.
1: Masih bersama kami dan Partai Puncak. Piala Dunia 2026 akan digelar pada dini hari nanti atau tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina dalam partai final Piala Dunia 2026. Dan melihat dari permainan ataupun langkah mereka dari fase grup hingga fase gugur pun keduanya pun juga dinilai menjanjikan untuk meraih kemenangan atau menjadi juara pada Piala Dunia 2026. Kira-kira akan seperti apakah jalannya pertandingan di partai puncak atau partai final nanti? Apakah status juara bertahan Argentina menjadi modal pengalaman yang lebih diunggulkan daripada Spanyol? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bung Ari DP,
3: Bung Rudi, saya selalu.
1: Argentina tampil di final Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan di partai final pada 2022. Dan apakah modal juara bertahan ini disebut sebagai pengalaman yang membuat mereka lebih diunggulkan dari sisi psikologis?
3: Iya, pastinya dari sisi psikologis ya, para pemain Argentina tentunya lebih berpengalaman begitu ya. Meskipun ada lumayan banyak pemain yang di final 4 tahun lalu juga belum bertanding gitu ya. Tetapi saya kira dengan catatan Argentina sebagai juara bertahan ini memberi lebih banyak motivasi buat para pemain, kepercayaan diri, kemudian mampu setidaknya memenangi pertarungan mental terlebih dahulu dibandingkan Spanyol gitu ya. Tapi saya kira apapun latar belakang Argentina, nah, Spanyol juga merupakan juara Eropa ya. Jadi saya kira Spanyol juga skuad Spanyol memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga di pertandingan nanti.
1: Oke. Tapi kalau bicara tentang Argentina yang sangat menarik, selalu ada hal-hal penting untuk penentuan kemenangan. Apa sih faktor X tadi yang menjadi pembeda dengan tim-tim lain?
3: Iya, saya kira faktor pembedanya pasti adanya Lionel Messi di Argentina ya. Jadi semua orang di Piala Dunia ini rupanya sangat memberitakan Messi itu begitu luar biasa. Dan kita lihat juga memang Messi peranannya sangat besar sekali di dalam skuad Argentina. Jadi saya kira para pemain Spanyol pun juga mungkin lebih banyak fokusnya untuk bagaimana cara mengatasi Messi ini di lapangan nanti. Jadi saya kira Argentina memiliki keuntungan di sisi nama besar Messi ya di pertandingan nanti.
1: Oke, kalau dari sisi Spanyol menurut Anda, apa yang menjadi yang menjadi kekuatan Spanyol selama ini hingga mengantarkan mereka sampai pada titik puncak final Piala Dunia ini?
3: Iya, saya kira kalau Spanyol saya lebih melihatnya bagaimana pencapaian mereka di 7 pertandingan sampai semifinal kemarin mereka baru kebobolan 1 gol. Ini memperlihatkan bagaimana kualitas dari pertahanan Spanyol sendiri, kemudian juga bagaimana Fuente mampu memilih taktik dan strategi yang tepat di setiap lawan yang dihadapi. Saya kira ini adalah fokus dari seluruh anggota tim Spanyol itu sendiri yang menjadi kekuatan. Jadi mereka lebih memiliki kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa, karena memang di Piala Dunia dengan catatan 1 gol sampai mereka bisa lolos ke final itu begitu luar biasa. Ini bukan berita biasa kalau menurut saya. Ini modal besar buat mereka.
1: Oke, apa yang harusnya dipelajari Spanyol dari Argentina ketika mereka mengalahkan Mesir kemudian juga mengalahkan Inggris di partai semifinal ini, untuk nantinya De La Fuente ini akan meramu atau taktik yang strategi untuk meredam permainan dari Argentina?
3: Iya, saya kira Fuente harus berhati-hati ya, terutama di 10 menit terakhir pertandingan, karena biasanya Argentina ini baru kayak menyengat gitu ya di jelang 10 menit pertandingan, dan terbukti banyak gol mereka tercipta di akhir-akhir pertandingan seperti itu, dan itulah yang selalu memunculkan drama. Jadi saya kira Fuente harus berhati-hati di menit-menit terakhir di pertandingan itu sendiri. Okay. Selain juga tentu harus berhati-hati di awal pertandingan juga begitu.
1: Iya, kalau kita belajar pertandingan semifinal Inggris berhadapan dengan Argentina, bagaimana ada beberapa pemain yang memang mengawal Lionel Messi ketika itu, tetapi ya itulah Messi, dia memiliki kemampuan yang berbeda, tidak hanya menciptakan gol tetapi juga bisa memberikan assist yang matang untuk teman-temannya. Nah, apa yang melihat dari situasi seperti itu, apakah itu akan juga terjadi pada dini hari nanti? Messi mendapatkan ekstra pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol.
3: Iya, pastinya jangan mengulangi kesalahan dari Bellingham di pertandingan Inggris melawan Argentina kemarin ya. Jadi mereka sempat berdebat dengan Messi gitu. Kalau kita lihat banyak rekaman pertandingannya, banyak berdebat dengan Messi dan akhirnya Messi juga gitu untuk mengobrak-abri pertahanan Inggris itu sendiri, dan terbukti dua asis yang dilepaskan Messi mampu menjadi gol. Ini memperlihatkan para pemain Spanyol jangan sampai terprovokasi kemudian bermain normal gitu ya, fokus saja ke pertandingan, karena memang Argentina ini tidak bisa dilawan dengan situasi yang emosinya tinggi, kemudian karena fokusnya tak pecah, dan setelah itu Argentina bisa memanfaatkan dengan baik begitu.
1: Oke, kira-kira akan seperti apa strategi secara umum ya dari Spanyol nanti, selain mereka harus mengawal pertahanan mereka yang selama ini masih kebobolan satu gol, tetapi mereka harus mampu untuk membuat atau menciptakan gol dari soliditas permainan yang mereka jalankan ini, Bung Ari?
3: Iya, saya kira kalau ditanya tentang apa yang harus dipersiapkan gitu ya, saya kira kita harus membaginya menjadi tiga blok ini permainannya. Di lini belakang kemungkinan nanti ada Aymeric Laporte akan berhadapan dengan Messi. Kayaknya pemain ini akan ditugaskan tersendiri ya untuk mengawasi terus pergerakan Messi gitu. Kemudian di lini tengah Rodri yang mencatatkan 83 km sejauh ini menjadi nilai yang tertinggi di seluruh pemain di dalam dunia sekarang ini. Saya kira Rodri bertarung dengan Enzo Fernandez di tengah ini, mereka menjadi sentra di lini tengah. Kemudian di lini depan ada Lamine Yamal dan Tagliafico. Ini saya kira pertemuan mereka di lapangan nanti akan sangat intensif gitu ya, terutama bagaimana menghentikan Yamal yang saya kira ini pemain muda yang sangat bagus sekali ya, dan bisa sewaktu-waktu mengancam Argentina entah lewat tendangan dari luar kotak penalti, kemudian penetrasinya ke dalam kotak penalti juga, ini yang harus kita perhatikan.
1: Ya, itu Rodri memang luar biasa ya, dia bisa lari kemana-mana ya, dari depan sampai ke belakang untuk menjaga permainan ataupun tempo permainan. Kira-kira nanti perannya akan sama atau ada yang berbeda dari Rodri nanti?
3: Ya, saya kira perannya masih akan sama ya. Dia menjadi pusat permainan di lini tengah Spanyol selain sebagai kapten. Sekali lagi, dia mencatat 648 operan dengan tingkat akurasinya 93%. Ini catatan yang saya kira Scaloni juga sudah memperhitungkan bagaimana ini Rodri jangan sampai bebas untuk mendistribusikan bola, kemudian mengontrol permainan di lini tengah dan lain-lain.

0: hati-hati gitu. Jadi saya kira pertandingan masih akan alot gitu. kecuali kedua tim sama-sama bermain terbuka gitu, seperti pertandingan perebutan ketiga tadi ada 10 gol yang tercipta. Tapi saya kira di pertandingan final ini resikonya terlalu besar ketika sebuah tim langsung menggelar formasi dengan permainan terbuka, ini akan sangat berisiko sekali.
1: Oke, siapa yang akan mengambil inisiatif menyerang duluan kalau gitu?
0: Saya kira Argentina bisa, kemungkinan dia di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain lebih terbuka ya, karena mereka pasti penasaran juga bagaimana pertahanan Spanyol bisa sekuat ini dengan satu gol, hanya kebobolan satu gol dalam 7 pertandingan. Jadi saya kira Argentina akan lebih mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Tapi Spanyol juga kita tidak bisa melupakan ada banyak pemain di sana yang memiliki ketenangan dan lain-lainnya, dan pengalaman yang besar untuk memberi kejutan, tidaknya di pertengahan babak pertama.
1: Ya, Spanyol kita kenal memang pertahanannya luar biasa ya, dan siapa atau sampai dengan saat ini memang sulit untuk dibongkar. Nah, kira-kira kalau menurut Anda, dari permainan Argentina selama ini, senjata apa sih yang harus diwaspadai, terutama pemain-pemain belakang Spanyol, dari skema serangan balik begitu mereka berhasil merebut bola serangan Argentina dan mereka membuat skema serangan balik, apa yang perlu diwaspadai di sini?
0: Ya, saya kira Spanyol harus menghentikan serangan dari Argentina sejak garis depan ya, jangan sampai masuk semakin ke dalam gitu, karena saya tahu Argentina ini banyak pemain dengan naluri menyerang yang lebih tinggi gitu. Jadi saya kira pertahanan paling depan di garis depan itu sudah harus mampu mengeblok serangan-serangan Argentina, meskipun nanti ketika masuk ke lini kedua kemudian masuk ke pertahanan di empat sejajar ada Pedro Porro, kemudian Cebarsi, Laporte dan Jusurela pasti juga sudah bisa memberi apa ya, antisipasi bagaimana ketika serangan-serangan Argentina ini mampu menembus dari sisi sayap, kemudian atau dari tengah, ini yang harus diwaspadai oleh mereka.
1: Iya, artinya bisa nggak kalau nanti seandainya terjadi pertarungan di lini tengah dan siapa yang unggul itu akan lebih mendominasi permainan?
0: Ya, saya kira prinsip di sepak bola itu siapa yang menguasai lini tengah itu yang akan keluar sebagai pemenang. Saya kira itu masih akan berlaku di pertandingan nanti. Tinggal bagaimana para pemain kedua tim mengelola fokus permainan mereka. Jangan sampai terpancing dengan insiden-insiden kecil yang karena kita tahu ada VAR ya. Satu keputusan VAR yang bisa mengubah jalannya pertandingan gitu. Jadi saya kira pemain harus lebih konsentrasi, kemudian berhati-hati di lapangan, jangan sampai membuat pelanggaran yang tidak perlu, karena saya kira banyak eksekutor-eksekutor di tendang bebas yang mengincar gawang masing-masing tim gitu.
1: Oke, sektor mana sih dari Spanyol itu yang paling rawan untuk dieksploitasi oleh Argentina?
0: Iya, saya kira lininya Messi ya, dari sisi sayap kanan dan kiri. Saya kira ini agak sedikit ada celah di situ. Tapi saya kira Spanyol juga sudah membuat antisipasi ya, karena bagaimanapun Argentina ini punya banyak pemain yang bisa masuk dari lini kedua, kemudian melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, seperti Enzo Fernandez kemarin mencetak gol dari semifinal di luar kotak penalti dari asis Messi. Ini memperlihatkan hal kecil seperti ini, pemain Spanyol harus lebih disiplin dalam memantau pergerakan para pemain dari Argentina.
1: Ya, kalau melihat tipikal permainan keduanya, apalagi di partai final, banyak kartu nggak ini kira-kira nanti nih, Bung Ari?
0: Ya, tinggal bagaimana para pemain mengelola emosi mereka itu sendiri ya. Jangan sampai terbawa dengan atmosfer pertandingan misalnya. Karena bagaimanapun sekali lagi satu kesalahan kecil itu bisa memberi efek yang sangat besar di menit-menit berikutnya. Jadi jangan sampai ada keluar kartu terlebih dahulu. Jadi saya kira mereka harus berhati-hati untuk membuat pelanggaran atau gerakan-gerakan yang tidak perlu.
1: Ya, ada yang menarik nih Bung, di partai kita melihat dari partai semifinal kemarin ya, bagaimana Scaloni melakukan rotasi pemain justru seperti Martinez itu dipasang di babak kedua dan ternyata membuahkan hasil, bahkan untuk mendekati peluit akhir. Seberapa besar sih pemain pengganti di bangku cadangan ini untuk menjadi pemecah kebuntuan, terutama di babak-babak krusial, babak kedua?
0: Iya, saya kira kedua tim pasti akan pelatih kedua tim akan menyimpan pemain-pemain yang sekiranya bisa menjadi super sub gitu ya, atau bisa menjadi pembeda pertandingan, karena mereka kesadar gitu ada potensi pertandingan ini bisa sampai ke perpanjangan waktu misalnya, bahkan sampai adu penalti itu. Jadi saya kira pasti kedua pelatih akan menyimpan beberapa pemain yang sekiranya ini ketika ini buntu bisa

0: dimasukkan salah satu momen yang bisa mengubah jalan pertandingan. Kalau ini tetap buntu, bagaimana dia membuat alternatif lain dengan memasukkan pemain dengan tipe-tipe yang sekiranya harus diturunkan untuk bisa mengatasi permainan lawan.
1: Oke, kalau harus berlanjut ke perpanjangan waktu, menurut Anda tim mana yang memiliki kedalaman squad yang lebih mumpuni atau lebih bugar lah tentunya?
0: Saya kira kedua tim sama-sama bugar ya di pertandingan nanti ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan skema-skema ini pertandingan kira-kira mau sampai mana nih. Kemudian ketika 10 menit akhir pertandingan itu sekiranya masih situasi deadlock gitu ya, atau belum ada yang unggul gitu. Saya kira mereka akan membuat pertandingan skemanya menjadi perpanjangan waktu. Kemudian kalau perpanjangan waktu juga kira-kira masih buntu juga, ya itu tadi akan berlanjut dengan adu penalti. Jadi menurut saya kedua pelatih ini akan lebih detail ya dalam melihat menit per menit gitu. Jadi dari menit 15 menit pertama, kemudian kedua dan ketiga dan seterusnya, mereka akan coba mencermati nih perubahan-perubahan apa yang terjadi di lapangan.
1: Iya, mereka itu bertemu ternyata 14 kali ya. Saya baru nemu datanya ini. 14 kali pertemuan, Argentina menang 6 kali, Spanyol menang 6 kali dan imbang 2 kali. Artinya imbang ini ya. Ini imbang nih.
0: Iya.
1: Oke, kalau perpanjangan waktu tadi seperti itu, kalau harus adu penalti, kita bicara kiper nih, Unai Simon atau Martinez?
0: Ya, kalau dari sisi itu saya yakin Emi Martinez lebih bisa ini ya, memainkan psikologis yang lebih berpengalaman ya, karena di final 4 tahun lalu juga dia menghadapi seperti itu, ada momen ketika Argentina mendapatkan penalti gitu. Cuma ya saya kira Unai Simon di Spanyol juga sudah terbukti gitu, karena ya sekali lagi baru satu kali kebobolan juga di dalam ini bukan main-main, baik dari sisi penjaga gawang maupun pertahanan dari Spanyol itu sendiri. Jadi saya kira ini Argentina punya batu karang yang sangat keras itu untuk dibongkar di pertandingan nanti.
1: Oh, akan ada kejutan-kejutan instan nggak ini kira-kira di pertandingan final dini hari nanti ini?
0: Iya, potensi kejutan itu akan selalu ada ya, karena namanya sepak bola itu kan penuh drama. Tapi saya kira kejutan itu akan terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Karena ya sekali lagi, saya yakin kedua tim di awal-awal pertandingan masih akan bermain berhati-hati. Karena mereka nggak mau kesalahan kecil bisa berakibat fatal di menit-menit berikutnya. Itu kan sangat berat sekali. Ketinggalan satu gol pun di pertandingan seperti final ini akan sangat berat buat mereka untuk mengejar.
1: Oke, ini tanpa mendahului hasil dan juga teman-teman ada yang Spanyol, kalau pagi hari ini tim kita ini kebanyakannya Argentina ini. Nah, ini tanpa mendahului hasil, gimana ini kira-kira laju skor atau prediksi skor atau persentase peluang juara lah menurut kacamata Anda ini?
0: Oke. Ya, jadi saya kira kalau Spanyol ini baru memainkan final kedua ya. Jadi mereka mengincar trofi kedua. Sebaliknya Argentina ini adalah final ke-7 buat mereka. Dengan 3 diantaranya final itu kalah dan 3 diantaranya berhasil menang. Saya kira dari sisi motivasi kedua negara sama-sama punya motivasi yang tinggi untuk menambah koleksi gelar juara. Tapi sekali lagi karena ini mungkin era puncaknya dari Lionel Messi ya, ya wajar kalau banyak orang mengunggulkan Argentina. Tapi saya kira persentase kemenangan hanya 5-5 buat Spanyol.
1: Oke, 5-5 buat Spanyol ya. Oke, kita tunggu nanti nih Bung Ari ya.
0: Iya.
1: Bung Ari makasih ya udah ngobrol dengan kami. Nanti kalau bisa kita datang bareng, apakah 5-5 itu terbukti benar atau justru yang 4-5 menjadi 75% nanti. Oke, Ari, salam olahraga.
0: Terima kasih Bung Rudi.
1: Iya. Demikian tadi pemerhati sepak bola Ari DP, kita berbincang mengenai final Piala Dunia yang akan digelar dini hari nanti yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

menelusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk

program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa.

menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

0: selengkapnya oleh Ilham Daulay. Ilham.
1: Ya, baik benar, saat ini saya berada di Posbok Kota Medan. Ya, bahwasanya di tempat ini dilaksanakan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 yang digelar oleh Kementerian Komdigi Republik Indonesia. Ya, menurut pantauan RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 bersama Kementerian Komdigi. Ya, acara ini berlangsung di Posbok Kota Medan pada malam ini hingga ke dini hari nanti. Sejak dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat malam tadi, masyarakat sudah mulai berdatangan ke lokasi untuk mengikuti rangkaian pelaksanaan nobar jelang kick-off final Pesta Bola Dunia bersama Kementerian Komdigi sebelum dimulainya nonton bareng. Ya, rangkaian acara ini seperti talk show dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi. Itu merupakan materi yang disampaikan dalam talk show tersebut. Dan selain itu ada juga preparation road nobar pesta bola serta penampilan hiburan dan musik yang dihadiri sejumlah komunitas kreatif, pelaku industri digital, content creator, stand up, mahasiswa hingga masyarakat umum. Ya, saat ini acara sedang berlangsung, sedang menampilkan hiburan musik, berbagai rangkaian acara juga tadi sangat antusias diikuti oleh para pengunjung. Ya, dalam kegiatan talk show ini juga pemateri menyampaikan bisnis di era digital. Ya, pengunjung juga diberikan motivasi dalam kegiatan talk show yang menghadirkan narasumber yang sangat inisiatif, inspiratif dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi tersebut. Ya, menurut pantauan RRI, acara nobar ini akan dimulai pada pukul 2 dini hari nanti. Ya, saat ini akan dilaksanakan dilaksanakan kegiatan kuis, stand up comedy, games berhadiah bagi para pengunjung yang hadir di Facebook di Kota Medan ini. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari Medan, Sumatera Utara, RRI Torus Mudara untuk Indonesia.
0: Ilham, halo Ilham. Ilham?
1: Ya.
0: Bung Ilham, apakah kondisi di sana, keadaan di sana ada ini ya, UMKM-UMKM yang ikut hadir untuk meramaikan suasana nobar di sana, Bung Ilham?
1: Menurut pantauan saya berada di Posbok Kota Medan ini, dan di suasana di tempat acara juga ada UMKM yang berasal dari Posbok yang berdekatan dengan lokasi kegiatan acara. Ya, itu berbagai UMKM dari jenis makanan dan minuman seperti itu.
0: Untuk pengamanannya bagaimana di sana, Bung Ilham? Apakah ada polisi yang mengamankan dan juga keadaan lalu lintas di sana bagaimana? Apakah terlanda macet atau bagaimana, Bung?
1: Ya, baik. Ya, di depan acara kegiatan ini juga sangat ramai ya, kita lihat ya. Seluruh kendaraan dan juga road bike itu roda 2 dan roda 4 parkir di depan acara ini. Namun untuk arus lalu lintas tetap berjalan dengan tertib dan juga dilakukan pihak pengamanan dari sejumlah dari polisi dan pihak keamanan lainnya.
0: Baik, terima kasih Bung Ilham atas laporan pandangan matanya. Selamat malam, selamat dini hari.

Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia.

0: dan TVRI resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saya tegas. Kalau dengan keluarga sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Nah, jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. 2 golnya plus 1 dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen dan juga tokoh masyarakat setempat. Sorotan ini menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Kan tinggal bupati selaku wasit modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
2: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional. Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
1: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
2: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
2: Ada apa itu? Itu dinamis itu, karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
1: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
3: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albi Celeste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sembari kita menunggu jalannya pertandingan antara Timnas Spanyol melawan Timnas Argentina dalam laga final 2026 Piala Dunia ini, tentunya kita juga akan mengupdate bagaimana keadaan atau suasana nobar dan juga

0: Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina disambut antusias masyarakat Sumatera Barat melalui kegiatan nonton bareng di berbagai daerah. Di Kota Padang, halaman kantor Gubernur Sumatera Barat menjadi salah satu pusat keramaian yang dipadati warga. Laporan selengkapnya langsung disampaikan oleh Febian Syafitra. Febian.
1: Saya melaporkan langsung dari halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Sejak malam tadi, sejak dini hari tadi, ribuan warga telah memadati area halaman kantor Gubernur Sumatera Barat, tepatnya di depan Videotron, untuk menyaksikan laga final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol. Tampak warga duduk di menggunakan alas, karpet, dan plastik lainnya untuk menunggu kick-off berlangsung. Di sekitar ini juga diramaikan oleh pedagang UMKM yang menjual berbagai makanan dan minuman dari soto hingga kopi keliling. Saat ini saya bersama dengan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat, Pak TBM Yusuf Hidayat. Pak, menurut Bapak gimana antusiasme masyarakat Sumatera Barat nih, Pak?
2: Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kita memang menggelar kegiatan nonton bareng ya di berbagai titik, salah satunya adalah di kantor pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah kita bisa melihat langsung bagaimana antusiasme para warga masyarakat di Sumatera Barat. Ribuan masyarakat berduyun-duyun ya, meskipun tadi sempat pada di hujan, tetapi alhamdulillah hari ini cuaca semakin cerah. Ini menandakan bahwa kegembiraan masyarakat Sumatera Barat sangat antusias untuk bisa nonton bareng di kantor gubernur.
1: Pak, Bapak sendiri menjagokan siapa nih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak.
2: Ya, kalau saya secara pribadi kita tetap Spanyol ya. Okay. Karena memang Spanyol saya lihat komposisinya yang luar biasa dengan pemain-pemain yang muda-muda ya, dan semangat yang luar biasa, semangat tim yang dikedepankan.
1: Baik, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Selain di halaman.
2: Baik, terima kasih sukses, dan saya sampaikan juga terima kasih untuk RRI di pusat ya. Mudah-mudahan kolaborasi kita juga bisa terus dilakukan bagaimana kita bisa memberikan hiburan bagi masyarakat, karena saya juga yang sampaikan bahwa di kantor gubernur juga ini kita cukup banyak nih UMKM yang menandakan bahwa kita berperan penting bagaimana melihat ekonomi di Sumatera Barat juga bisa terus meningkat dengan adanya nonton bareng di berbagai titik di Sumatera Barat. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak. Dapat kami laporkan juga panitia menyiapkan berbagai dorkwes dan hadiah utamanya dapat kita lihat adalah sepeda motor. Selain di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat, sejumlah daerah dan juga Kota Padang ada beberapa banyak titik berobar lainnya seperti di Masjid Al-Hakif yang menyelenggarakan juga nonton bareng. Selain itu dari daerah-daerah lainnya dapat kami laporkan juga dari kabupaten kota sudah menggelar nonton bareng juga. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bung Febian, halo. Apakah ya, untuk keadaan suasana lalu lintas di sana bagaimana? Apakah sampai macet begitu untuk keramaiannya sehingga menimbulkan macet begitu, Bung Febian?
1: Dari pantauan kami di depan kantor Gubernur Sumatera Barat, memang dipenuhi kendaraan yang diparkirkan, di mana ini menjadi tempat parkir khususnya mobil, Namun dari pantauan kami lalu lintas masih lancar terkendali meski sedikit padat karena banyaknya masyarakat yang menuju ke kantor Gubernur Sumatera Barat.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Febian atas laporan pandangan matanya.

0: Sementara itu, kemeriahan jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia di kantor Bupati Sanggau, Kalimantan Barat selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Okto Ferandi dari RRI Antikong. Bung Okto, silakan.
1: Ya, terima kasih untuk dini hari ini ya, meskipun suasana sedang hujan ya, terlebih khusus untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, tapi ini tidak menyurutkan semangat para pendukung Argentina dan Spanyol di malam hari ini, karena antusias masyarakat ini cukup ramai ya, bahkan di halaman kantor Bupati Sanggau di mana dilaksanakan kegiatan nonton bareng ini, masyarakat memenuhi halamannya. Dan antusiasme masyarakat ini tidak hanya terlihat dari ramainya warga yang datang, tetapi juga diramaikan dengan sejumlah pelaku UMKM yang turut juga ambil bagian untuk berjualan di malam hari ini. Bahkan sejumlah acara hiburan turut diadakan dengan seperti karaoke sembari menunggu pertandingan dimulai. Dan antusiasme ini juga terlihat dari sejumlah masyarakat yang menggunakan jersey tim kesayangannya masing-masing ya. Meskipun beberapa tim harus menerima kenyataan ya, di malam hari ini dua tim akan bertanding antara Spanyol dan juga Argentina, tapi tidak menyurutkan masyarakat Kabupaten Sanggau untuk ikut nonton bareng di halaman kantor Bupati. Dan untuk halaman kantor Bupati Kabupaten Sanggau ini juga diramaikan dengan sejumlah OPD, bahkan Wakil Bupati Sanggau juga turut ikut ambil bagian untuk menyaksikan secara langsung penentuan Piala Dunia di malam hari ini. Demikian informasi dari Kabupaten Sanggau, Dr. Ferandi, Pro 3 Terus Murah untuk Indonesia.
0: Bung Okto, halo Bung Okto.
1: Siap.
0: Ya, apakah ini untuk nobarnya ini dimulai kapan ini? Apakah mulai dari tadi siang persiapannya atau bagaimana?
1: Kalau untuk persiapan kita mulai dari malam ya, sekitar jam 10 tadi. Ini masyarakat sudah mulai berdatangan dan bahkan pelaku-pelaku UMKM ini sudah mendirikan booth-nya. Ini dari tadi malam ya, bahkan sampai subuh ini masyarakat juga masih terus berdatangan hingga saat ini. Dan masyarakat juga karena di halaman kantor bupati ini tanahnya tanah lapang ya, masyarakat beberapa inisiatif membawa alatnya masing-masing untuk menyaksikan Piala Dunia di malam hari ini.
0: Baik, Bung Okto, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

0: Baik pendengar, saya informasikan juga bahwasannya nanti sebelum kita mulai pertandingan ya antara Spanyol melawan Argentina, supaya lebih seru, nanti kita akan adakan kuis lagi ya pendengar ya. Tetapi kuisnya ini cukup unik dan cukup simpel pendengar. Semua orang bisa berikutan untuk melakukan kuis ini tanpa perlu expert sebagai penggemar sepak bola atau siapapun Anda bisa untuk mengikutinya. Dimana nantinya adalah untuk kuisnya tebak skor akhir ya pendengar ya, tebak skor akhir, dimana skor akhir ini terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan siapa pencetak gol pertama. Jadi nanti sekalian para pendengar menebak skornya dan juga sebutkan siapa yang akan menjadi pencetak gol pertama dalam laga pertandingan nantinya. Yang betul, yang benar nantinya akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Dan jangan sampai ketinggalan karena ini adalah apa ya, laga yang spesial sekali ya, final Piala Dunia di akhir ini, di dini hari ini pada Senin. Karena Piala Dunia ini 4 tahun sekali ya pendengar ya. Dan khusus di tahun ini LPP TVRI dan juga RRI memiliki hak siar sehingga bisa menyiarkan pertandingan Piala Dunia ini secara eksklusif. Nanti Anda bisa sampaikan ya di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 untuk tebak kuisnya. Dan masih masih dalam suasana pertandingan nobar ya, pertandingan Piala Dunia 2026 ini nobar dan juga dengar bareng, di mana ribuan masyarakat, di mana ribuan masyarakat mengikuti kegiatan dengar dan nonton bareng di depan auditorium RRI Yogyakarta. Bagaimana keseruannya? Berikut laporan langsungnya disampaikan oleh Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta. Bung Rosi, silakan.
1: Bung Wisnu, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan saat ini sudah memasuki pukul 1.26 waktu Indonesia Barat. Luar biasa suasana di Yogyakarta, khususnya di halaman auditorium LPP RRI Yogyakarta, di mana saat ini ada ribuan warga masyarakat tua muda yang ikut tumpah ruah, termasuk juga penyandang disabilitas dari Pertuni yang turut hadir dalam acara tonton dan dengar bareng yang digelar oleh LPP RRI Yogyakarta. Yang menarik pendengar, untuk kali ini jumlah penonton ataupun masyarakat yang hadir jauh melebihi ketika pertandingan semifinal dan juga pertandingan perempat final yang sempat digelar di RRI Yogyakarta. Dan saat ini saya bersama dengan Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Bapak Surya Bahtera. Kita akan berbincang sejenak terkait dengan konsep acara dan kemeriahan yang ada di depan auditorium LPP RRI Yogyakarta ini. Selamat pagi Pak Surya.
2: Selamat pagi Bung Rosi.
1: Ini untuk pendengar RRI seluruh Nusantara, bagaimana Bapak bisa menggambarkan kemeriahan pesta bola dunia dan juga nonton dan dengar bareng partai final pada pagi hari ini, Pak?
2: Ini tidak disangka, Mas Rosi dan pendengar RRI di mana saja berada, dini hari ini di halaman Pro 2 RRI Yogyakarta kita menyelenggarakan nobar dan debar secara outdoor, dan animo di masyarakat Jogja ternyata luar biasa, sehingga kami panitia juga menyediakan tempat-tempat dari berbagai sudut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat penggemar bola termasuk dari teman-teman Pertuni menyaksikan acara tersebut.
1: Dan ini menariknya juga ada UMKM Pak yang dilibatkan ya Pak ya?
2: Ya, benar sekali, karena kami juga memberikan kesempatan para teman-teman UMKM untuk bisa mengais rejeki dalam kegiatan pesta nobar dan debar Piala Dunia 2026 ini.
1: Oke, dan Pak ini kalau jika kita lihat antusiasmenya, bahkan kelihatannya lebih dari dua pertandingan yang sebelumnya sempat digelar nonton bareng dan dengar bareng oleh RRI, Pak Indi.
2: Benar sekali, Bung Rosi, bahwa animo pada babak final ini ternyata masyarakat Jogja, terutama kalangan mudanya, benar-benar ingin menyaksikan pesta 4 tahunan tersebut yang mempertemukan antara Argentina dan Spanyol, dan kami sangat bangga bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Yogyakarta ini.
1: Terima kasih Pak Surya, dan pendengar bisa kami informasikan bahwa untuk pertandingan kali ini juga akan ada nanti komentator dari yang disediakan oleh LPPRRI, yaitu mantan legenda PSIS dan juga PSIM Yogyakarta serta Persiba Bantul, yaitu Roberto Quateh, yang juga merupakan ayah dari ex pemain timnas Ronaldo Quateh. Dan nanti sebentar lagi juga kita akan mendengarkan ataupun sama-sama menyaksikan langsung untuk siaran langsung nonton dan dengar bareng dari halaman auditorium LPPRRI Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Rosyan Anwar melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kuis ya. Kita memasuki sesi kuis dan juga sekalian untuk tebak skor ya mengenai pertandingan pada dini hari ini antara Argentina melawan Spanyol di laga final Piala Dunia 2026. Untuk pertanyaan kuisnya adalah tebak skor akhir, di mana skor terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan juga siapa

0: pendengar yang sudah masuk ya ini ya. Wah, gercep sekali nih. Ada Pak Rahman di situ Bondo. Coba kita sapa. Pak Rahman, selamat pagi, selamat dini hari Pak Rahman.
1: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu.
0: Iya, Pak Rahman, kabar baik ya Pak Rahman ya.
1: Alhamdulillah sehat, Bung Wisnu gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Rahman, gimana nih? Pak Rahman
1: kalau
0: nanti.
1: Sekarang, kalau saya itu tetap megang Spanyol.
0: Oke. Tebak skor jadi, akhir berapa kira-kira?
1: Kalau skor akhir, yang skor akhir nanti 90 ya.
0: Iya, sampai menit 120 jika imbang ya.
1: Oh, 120.
0: Iya, betul.
1: Jadi,
0: 3-1. 3-1 untuk?
1: Untuk Spanyol.
0: Spanyol 3, Argentina 1 ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk
1: yang
0: siapa?
1: Yang memasukkan nanti Jamal.
0: Jamal?
1: Iya, Jamal.
0: Lamine Yamal?
1: Iya, Lamine Yamal, iya betul.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman.
1: Oke, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, salam olahraga.

0: pagi, selamat dini hari Pak Syahrul.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Pak Syahrul.
1: Assalamualaikum Bang Snow.
0: Waalaikumsalam. Dukung siapa nih Pak Syahrul?
1: Oh, Spanyol Bang Snow.
0: Wah, Spanyol lagi nih. Berapa kira-kira skornya Pak Syahrul? Tebak skor.
1: 2-0 untuk Spanyol.
0: 2-0 untuk
1: tidak
0: Spanyol.
1: Tidak perlu perpanjangan waktu nanti.
0: Tidak perlu perpanjangan waktu. Oke, baik. Untuk siapa yang gol ini nantinya nih?
1: Merino.
0: Oke, okay. Merino ya. Oke, okay. Saya kunci jawaban dari Pak Syahrul. Terima kasih Pak Syahrul di Palembang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Dari Pak Syahrul di Palembang, kita beralih ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Acore.
2: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Acore. Gimana Pak Acore, dukung siapa nih?
2: Oh, tetap dukung Spanyol ini.
0: Waduh, tiga-tiganya Spanyol nih dari tadi nih. Ya. Berapa kira-kira?
2: Ini 2-0 ini babak pertama ini.
0: Spanyol 2, Argentina 0. Seperti itu ya.
2: Iya. Iya.
0: Untuk siapa yang gol ini? Pak Sore kira-kira nanti.
2: Pedri ini, saya rasa Pedri.
0: Siapa?
2: Pedri.
0: Oh, Pedri.
2: Iya.
0: Oke, baik Pak Acore, saya tampung dulu untuk jawaban Pak.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih.
2: Yang ini, ya terima kasih.
0: Salam
2: ya.
0: Olahraga. Salam olahraga Pak Acore.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Imajinasimu menyala, tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu. Dari Pak Sore di Polewali Mandar, kita beralih ke Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Indra.
3: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana. Wah, jadi kebawa ikutan memprediksi ini. Karena kuis harus dijawab ya.
0: Oh iya dong.
3: Iya.
0: Gimana?
3: Tapi ibu tetap pegang Messi.
0: Oh, Argentina nih.
3: Iya, suamiku pegang Spanyol.
0: tapi nggak
3: beranak dia.
0: Nggak berantem iya. Kan, Bu Indra?
3: Kenapa?
0: Nggak berantem kan?
3: Iya, pegang Messi. Lalu pertanyaannya?
0: Pertanyaannya berapa skornya kira-kira nanti?
3: Tadinya mau jawab 2-1.
0: Oke.
3: Tapi karena kemarin melihat ada berombongan gol-gol itu, jadi ikutan banyak lah, 3-2
0: 3-2
3: untuk Argentina.
0: Oke, 3 untuk Argentina, 2 untuk Spanyol dari Bu Indra. Lalu siapa yang ngegolin pertama nantinya Bu Indra?
3: Messi.
0: Oke, God Messi God. Oke, baik, terima kasih Bu Indra.
3: Terima kasih.
0: Iya. Ya, dari Bu Indra ya. Oh, ini Spanyol 3, Argentina 1 nih. Masih kalah nih Argentina ya. Kita ke dari Bu Indra di Cirebon. Kita beralih ke Pak Haryono.

0: di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Haryono.
1: Ya, saya dukung kali ini dukung Spanyol.
0: Spanyol juga, oke. Spanyol banyak sekali Spanyol.
1: Iya, untuk Spanyol nanti 2-0.
0: Spanyol 2, Argentina 0 ya. Baik, kira-kira siapa yang golin?
1: Lamin Yamal sama kaptennya Spanyol itu siapa itu?
0: Rodri.
1: Rodri.
0: Oh iya. Rodri. Tapi satu aja nih. Siapa yang golin pertama nantinya, Pak Haryono? Lamin Yamal.
1: Lamin Yamal.
0: Oke, baik. Pak Haryono saya kunci jawabannya ya. Terima kasih, Pak Haryono. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.

0: banyak sekali ya yang mendukung Spanyol nih dalam pertandingan pada dini hari ini ya. Memang karena kita lihat Spanyol dari beberapa pertandingan yang sudah dilakukan ya, ini bahkan sampai semifinal ini tidak kebobolan sama sekali nih, clean sheet nih. Berarti artinya pertahanannya kuat sekali pendengar. Tapi bukan hanya itu saja, juga ada Lamine Yamal yang dribblingnya dan juga serangannya itu sangat tajam sekali. Dan kita dari Pak Haryono di Surabaya, kita beralih ke Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari Pak John.
1: Selamat pagi Wisnu.
0: Pak John, gimana nih kira-kira nanti tebak skornya?
1: Iya, Spanyol dong, 4-1 untuk Spanyol.
0: Spanyol 4-1. Oke, nanti siapa yang gol ini kira-kira nih?
1: Wah, kalau yang itu saya tidak bisa memprediksi, semuanya bagus itu.
0: Kira-kira aja Pak John, siapa tahu nanti dapat hadiah tuh kan.
1: Waduh.
0: Kira-kira aja.
1: Ya semuanya bagus, kredit semuanya dari pokoknya 4-1 skornya.
0: Oke, siapa yang ngegolin Pak John kira-kira?
1: Itulah, so, ya semuanya bisa.
0: Semuanya bisa.
1: Ya, ada kemungkinan itu.
0: Lamine Yamal lah ya.
1: Oh itu tambah lagi, bisa-bisa dua jadi dia.
0: Oke, baik deh, saya kunci di Lamine Yamal, Pak John di Bengkulu. Terima kasih ya Pak, Pak John ya. Ya. Kita ke pendengar ya, terakhir nih ada Pak Kadir di Jambi. Selamat pagi, selamat dinari Pak Kadir.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Pak Kadir.
2: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya. Dukung siapa nih Pak Kadir?
2: Dukung Argentina.
0: Argentina, kira-kira skor berapa?
2: 2-1 aja.
0: 2-1 untuk Argentina. Dan siapa yang ngagolin nantinya?
2: Lionel Messi.
0: Lionel Messi, oke, baik. Terima kasih Pak Kadir.
2: Terima kasih.
0: Salam olahraga. Dan pendengar ya, untuk kuisnya kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk pertandingan pada dini hari ini, untuk menganalisis bagaimana jalannya pertandingan nantinya dan prediksi skor-skornya, kita telah bersama dengan pengamat sepak bola, ada Bung Estu. Bung Estu, selamat pagi, selamat dini hari Bung Estu.
3: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Kabar baik Bung Estu?
3: Alhamdulillah, yang pasti hari ini mau tidur dulu sebenarnya. Bisa tidur, gak tahu karena apa, faktor penasaran. Ini final gitu. Karena ini final pertama kali mempertemukan dua juara di dua benua yang berbeda ya.
0: Iya.
3: Ada satunya juara Copa, yang satu adalah juara Euro gitu. Artinya ini final yang bisa ideal, bukan bisa dikatakan, tapi memang ideal ya. Karena peringkat satu dan peringkat dua juga gitu. Dan menurut saya ini sesuatu yang baru, yang menarik gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sering soroti soal pemain segala macam, sebenarnya lebih baik, bukan lebih baik, lebih kita coba kulik dulu dari si pelatihnya ya. Karena ada Lionel Scaloni, ada juga Luis de la Fuente. Dua pelatih yang menurut saya dua dari dua generasi yang berbeda, dengan kapabilitas yang dengan profil yang berbeda saat mereka bermain, dan ini menurut saya akan menjadi menarik. Yang satu usianya baru 48 tahun, ya seusia saya dia tua dikit lah. Kalau Luis Fuente ini om saya gitu kan.
0: Okay.
3: Jadi ini keponakan lawan om lah gitu.
0: Yeah.
3: Nah, ini menarik sekali. Kalau dari Lionel Scaloni yang pasti ini pemain berposisi di gelandang dan bek kanan, aktif di timnas di 2003 dan sampai 2006, tapi bukan pemain level atas.
0: Oke.
3: Okay. Enggak sekelas kayak Roberto Ayala atau kalau di posisi dia berarti ada Javier Zanetti di era itu, ada Almeida segala macam ya. Jadi dia bukan pemain-pemain yang
0: top lah ya dulunya ya.
3: Top gitu ya. Walaupun pernah dipanggil ya,
0: okay.
3: Pernah dipanggil dia punya 7 caps di Argentina tapi dia tidak dimain, dia dipanggil di Piala Dunia 2006 gitu. Artinya ini pelatih yang secara level pemain bukan pemain tier 1 di timnas Argentina
0: yeah.
3: Gitu. Sedangkan Luis De La Fuente ini malah nggak pernah main di timnas senior gitu. Dia aktifnya itu tahun 80-an gitu, 80-90 dia pemain di U18, U21, sama U23 atau Olimpiadenya Spanyol, dia di posisinya bek kiri. Jadi kalau Lionel Scaloni itu bek kanan, Luis De La Fuente ini bek kiri gitu. Jadi
0: okay.
3: ini menarik sih, kanan sama kiri nih.
0: Yeah.
3: Tapi catatan-catatan mereka yang justru menarik di antara ketika dia menjadi pelatih, satu dari 2018, satu dari 2022 gitu.
0: Oke. Okay. Nah, itu kan dari sisi pelatih ya, Bung ya. Kalau dari taktiknya sendiri gimana? Kalau kita lihat Spanyol dari kemarin-kemarin kan yang menonjol tuh penguasaan bolanya.
3: Betul.
0: Ya, itu biasanya lebih dari 50% tuh pastinya. Nah, tapi kalau kita lihat itu ya, kemarin sempat pas melawan Prancis, itu sebenarnya penguasaan bolanya hampir mirip tuh.
3: Iya.
0: Nah, hampir mirip. Dan apakah di final nantinya melawan Argentina ini tim Spanyol ini akan melakukan pendekatan seperti itu, apakah kekeh dengan possession ball-nya seperti itu, Bung?
3: Iya. Yang pasti dari Spanyol sendiri kalau dilihat dari sejarah di turnamen ini ya,
0: yeah.
3: Sejarah permainan mereka pemain yang dimainkan segala macam itu kan nyaris tidak ada perubahan sama sekali ya.
0: Yeah.
3: Jadi banyak pemain yang memang selalu dimainkan. Kalau kita lihat dari catatan dari 5 besar pemain mereka yang selalu dimainkan atau 5 besar menit bermainnya di turnamen ini itu ada 3 pemain yang berposisi di belakang, tak tergantikan
0: ya.
3: Ada Macorella di kiri, ada Paul Kubarsi di tengah dan Unai Simon kiper. Lalu Aymeric Laporte pasangannya Kubarsi ini menit bermainnya cuma sisa 1 menit. Jadi artinya hampir dimainkan penuh dalam pertandingan. 3 di atas tadi 7 pertandingan main terus. Lalu ada juga kapten mereka Rodri, gelandang bertahan mereka. Itu juga main 7 match dengan menit 627. Artinya cuma 3 menit doang di antara selisih yang 630 di 3 pemain lah. Jadi 5 pemain ini nyaris tak tergantikan sebenarnya, walaupun si Laporte dan juga Rodri ini sempat digantikan, tapi digantikan nggak signifikan, cuma lawannya main cuma 1 menit sama 3 menit gitu. Artinya udah ada pakem yang ditetapkan atau udah ada pakem pemain ini gitu. Dan kita tahu bahwa Spanyol tidak pernah bermain sampai extra time di babak gugur mereka. Jadi ini juga menurut saya jadi hal yang menarik bagi pertandingan ini. Terus kalau dilihat dari rataan usia mereka juga masih di bawah Argentina.
0: Cukup muda ya.
3: Ya, 26,2 sampai 26,9. Pemain tertuanya juga jarang dimainin, yaitu Borja Iglesias, penyerang 33 tahun. Walaupun pemain tertua kedua, Laporte juga tidak pernah tergantikan 32. Nah, tapi memang Borja Iglesias yang paling tua ini saingannya banyak ya, pemain depan gitu. Sedangkan yang paling muda adalah Kubarsi dan Yamal. Dua-duanya sering dimainin, bahkan Yamal ini pemain yang sering dimainkan nomor 6 ya. Jadi peringkat ke-6, artinya kalau Kubarsi tak tergantikan bersama Laporte. Dan ini menariknya, kita sedikit ke Kubarsi dulu. Kubarsi dan Laporte ini juga duet beda generasi gitu. Satu 19 tahun, satu 32 tahun gitu. Dan kita ya orang Indonesia kan selalu punya kebanggaan kedekatan. Kubarsi ini pernah main di JIS, pernah main di JIS dan pernah jadi pahlawan timnya ketika dia terpaksa jadi kiper karena ada satu kipernya kena kartu merah. Jadi kalau nanti Spanyol juara kan banyak media pasti salah satu pahlawan Spanyol pernah main di Jakarta.
0: menarik.
3: Tapi terlepas dari itu, usia dua bek tengah yang saling terkait ini berbeda cukup jauh dan keduanya sama-sama selalu dimainin sebagai starter dan tak tergantikan. Nah, di lain itu Spanyol sendiri kan juga baru kebobolan sekali.
0: Iya, dalam ini ya, semifinal
3: dan sampai saat ini ya.
0: Lawan Belgia aja kebobolan.
3: Iya.
0: Dia sudah mencetak 13 gol. Mungkin
3: secara gol banyakkan
0: Argentina.
3: Betul. Tapi saya selalu bilang ini pertandingan ini mentalitas dimiliki oleh Argentina dan kolektivitas dimiliki Spanyol. Kenapa saya bilang begitu? Dari 13 gol itu cuma satu yang dicetak bukan pemain mereka, bunuh diri. Itu satu. Lalu ada 5 dari Mikel Oyarzabal. Lalu ada 2 gol dicetak 2 orang, yaitu Pedro Porro dan Mikel Merino. Mikel Merino dua-duanya ketika jadi pengganti gitu. Lalu ada 1 gol dicetak oleh 3 pemain, ada Alex Baena, Fabian Ruiz dan juga Lamine Yamal. Dan orang kan sebelum turnamen kan selalu mengharap Lamine Yamal ini akan bla bla bla, tapi ternyata Lamine Yamal fungsinya tidak hanya mencetak gol aja ya.
0: Iya,
3: difungsikan ke yang lain gitu. Dan itu menurut saya kejelian dari De La Fuentes yang tahu bocah ini dari umur 19 tahun kan dia pegang dari umur 17 tahun kan tim ini kan dari dia pernah pegang U19 pegang U21 gitu ketika dan pencapaian itu juara gitu dari si Cubarsí, Essencio de La Fuente ini. Artinya La Fuente ini tahu apa yang harus dilakukan karena rata-rata pemain yang dibawa itu pernah sama dia di level-level di bawah senior gitu. Okay. Dan ini menarik sebenarnya.
0: Oke. Okay. Kita coba undang pendengar juga ya, Bung Estu ya. Okay. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Kita sudah ada Pak Ismail di Bone. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Ismail. Iya, Pak Ismail. Bagaimana? Silakan. Prediksi skornya nih. Siapa dulu mendukung siapa ini?
4: Kalau saya pendukung Argentina, jadi saya mengharapkan bagaimana kemarin terjadi banjir gol pada saat pertandingan penentuan peringkat ketiga yang berhasil dimenangkan oleh Inggris.
0: Okay.
4: Dengan skor 6-4. Jadi saya kalau ini memprediksikan, saya memprediksikan antara Argentina dan Spanyol, Argentina akan menang dengan skor 8-3.
0: 8-3. Ekstrim sekali deh. Dan siapa nanti yang pertama ngegol ini kira-kira, Pak Ismail?
4: Kalau yang pertama yang mencetak gol itu di babak pertama, ada Spanyol dulu yang akan menciptakan. Ini prediksi ya.
0: Iya, iya.
4: Ada Lamine Yamal yang akan mencetak 2 gol.
0: Oke. Pertama lah, cukup. Oke. Pak Ismail dari Lamine Yamal ya pertama ya. Terima kasih Pak Ismail.
4: Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Pak Ismail di Bone kita beralih ke Pak Asrul di Lombok Timur. Selamat pagi, Pak Asrul. Terputus ya. Dari Pak Asrul ke Pak Frans di Nias. Selamat pagi Pak Frans. Selamat dini hari.
5: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, Pak Frans, dukung siapa ini?
5: Atom.
0: Pak Atom.
5: Atom Pekanbaru. Kalau Pak Atom 2-0 Argentina yang cetak gol Lautaro Martinez sih. Dua-duanya.
0: Oh, Pak Atom, siapa dukung siapa ini Pak Atom?
5: Argentina.
0: Pak Atom Argentina. Skornya berapa?
5: 2-0 dua-duanya Lautaro Martinez.
0: Oke, Lautaro Martinez ya.
5: Iya, kuisnya masih ada emang.
0: Bagaimana?
5: Kuisnya masih ada.
0: Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Atong. Ya, dari Pak Atong di Pekanbaru ada terakhir ya, Pak Frans di Nias. Selamat pagi Pak Frans. Oke, terputus ya. Oke, baik. Bung Estu, ini kan tadi perkiraan ada tuh pendengar dari Pak Ismail di mana tadi lupa saya di Bone. Nah itu memperkirakan Argentina 8, Spanyol 3 dengan prediksi perkiraan yang golin Lamine Yamal pertama kali. Nah, kira-kira apakah nantinya pertandingan di laga final ini, di partai final ini akan menjadi pertandingan yang sangat terbuka atau akan malah lebih berhati-hati, Bung Estu?
3: Kalau dilihat dari line up yang sudah keluar, ini menurut saya dalam tanda kutip Spanyol masih dengan starter kemenangan mereka ya. Tidak ada pergantian signifikan, bahkan biasa di awal-awal kan pemain di back kiri di back kanan itu kan Marcos Llorente, tapi sejak fase gugur dan pertandingan terakhir fase grup itu kan Pedro Porro terus yang dimainin, dan ini masih ada Pedro Porro bersama Kubarsi, Laporta dan Cucurella di kiri, lalu ada Rodri dan Fabian Ruiz di dua di bagian jangkar gitu, Lamin Yamal, Dani Olmo, Alec Buena, dan tentunya di depan Michael Odizabal, hampir sama. Berbedanya adalah Argentina. Nah, ini nanti kaitannya sama prediksi saya. Di depan Argentina dengan 4-4-2-nya, walaupun ketika pertandingan jalan biasanya menjadi 4-1-4-1 gitu, karena di situ masih ada beberapa poin yang menurut saya jadi 4-3-1-1 keadaan seperti itu. Kadang Julian Alvarez dijadikan target man gitu, Messi di belakang dia. Tapi yang menarik adalah ini dimainin seorang Nicolas Gonzalez dari awal. Karena Nicolas Gonzalez ini sebenarnya kan dari dua pertandingan terakhir lawan Maroko dan lawan Mesir dan lawan kemarin lawan Swiss, sebenarnya pemain ini itu ketika tertinggal ini dimainin yang pertama sebelum Lautaro Martinez dimainin. Jadi Argentina ini selalu memainkan tiga penyerang murni bersamaan ketika tertinggal, dan itu selalu dimulai dari Nicolas Gonzalez. Nah, ini menarik, Nicolas Gonzalez sekarang jadi starter. Dan ini bisa dikatakan ini menjadi starter pertama Nicolas Gonzalez ya untuk di pertandingan ini, karena yang berbeda dari starter mereka ketika lawan Jordania itu yang agak berbeda ketika itu pertandingan terakhir yang dia kebobolan pertama kali, dan di situ bahkan tidak ada pemain Nicolas Gonzalez tidak dimainin sebagai starter gitu. Artinya ini ada sedikit perubahan di sisi serangan. Nah, ini sepertinya Argentina akan lebih agresif dalam menyerang. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada Nicolas Gonzalez. Nah, ini akan lebih riskan ketika mereka di serangan balik. Karena kalau kemarin kan sebelumnya kan ada Gulino Simeone ya yang jadi penghadang lah di sisi kanan gitu. Tapi kali ini Nicolas Gonzalez yang cenderung menyerang bukan bertahan. Dan di situ masih ada Julian Alvarez dan Messi ya yang memang tugasnya di depan gitu. Dan ini ketengahnya ini yang pemotongnya ini kan seharusnya ada satu pemain, ada Alexis McAllister, tapi Alexis juga akan bermain di tengah membantu untuk transisi ke nyerang. Jadi menurut saya agak riskan, Lionel Scaloni agak menurunkan starter yang agak bersiko menurut saya itu, dan ini bisa berbahaya bagi mereka kalau lini belakang mereka beberapa kali tidak semaksimal kemarin. Misalnya kemarin ada dua kartu kuning di awal dan di akhir babak pertama dan awal babak kedua, itu dua back tengah mereka ada Lisandro Martinez, ada Cristian Romero yang melakukan itu karena telat menghadang lawannya ya, telat menghadang lawan mereka. Dan menurut saya ketika lawan Inggris itu dua-duanya ini sempat istilahnya ketinggalan gitu, walaupun akhirnya mereka bisa comeback 2-0, tapi ketika Inggris masih unggul ini back tengah mereka itu sering sekali kecolongan gitu. Nah, sekarang dengan adanya Nicolas Gonzalez otomatis kan secara penyerangan kan lebih kuat, tapi apakah tengahnya itu bisa mengimbangi tengahnya dari Spanyol gitu. Nah, ini saya kok melihatnya justru di babak pertama ini kalau ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Spanyol bisa unggul dulu nih, minimal satu gol di babak pertama gitu. Tapi sekali lagi justru yang kita gol bukan dari Orizabal tadi second line, atau bahkan dulu bisa jadi dari pemain tengah mereka, karena kalau dilihat dari tadi ya, yang kok saya bilang kolektivitas, karena Orizabal nyetak 5, karena dia penyerang ya, tapi ada Fabian Ruiz juga mencetak gol, ada di Pedro Porro juga mencetak gol, bahkan Pedro Porro 2, Michael Merino walaupun tidak dimainin jadi cadangan bisa cetak gol, dan notice semua posisi bisa cetak gol.
0: Iya.
3: Nah, ini menurut saya agak dengan kondisi starter seperti ini kok agak riskan saja nilainya dari Argentina.
0: Berarti Argentina nantinya ini kemungkinan akan langsung ngepres gitu ya, langsung menyerang.
3: Tapi kan kita tahu bahwa Spanyol itu punya pemain bernama Rodri yang bisa mendelay bola dan lihat point of view dengan baik, dan itu Rodri itu bisa berperan sebagai tiba-tiba jadi playmaker gitu. Dan itu justru menurut saya ancaman lah bagi lini pertahanan dari Argentina. Kalau catatannya kemarin ketika Romero dan juga Lisandro sempat ditinggal oleh Jude Bellingham
0: aja sih. Nah, atau mungkin nantinya kalau semisal Argentina, ini kan kemarin kalau dilihat Messi kan laga terakhir melawan siapa kemarin ya?
3: Lawan Inggris.
0: Nah, itu mendapatkan 2 assist untuk Messi ya.
3: Yeah.
0: Nah, artinya kalau semisal aliran bola nantinya diputus oleh Spanyol dari Messi, itu bagaimana atau apakah nantinya berpengaruh sekali, Bung?
3: Jelas, karena kalau dilihat dari lawan Inggris, lawan Swiss, atau bahkan lawan kita mundur lawan Mesir ya, mentalitas memang menentukan

0: Itu menurut saya Messi tidak di parking, yeah. Tapi tidak diberi celah untuk lari, tidak diberi celah untuk mengumpan, tidak diberi celah untuk melakukan syuting. Okay. Dan itu sukses gitu. Nah, ketika Swiss kekurangan orang, Messi lebih bebas. Lawan Inggris juga seperti itu. Inggris menumpuk pemain bertahan, defender, bukan pemain tengah. Jadi misalnya kalau kemarin mengganti Anthony Gordon dengan Kobe Maino misalnya, agak-agak ada yang bisa menghalangi dari tengah.
1: Oh, dari tengah ya.
0: Tapi saya, dia langsung bisa mendirect-direct ke belakang dan dua kali dibebaskan bisa mengumpan. Messi ini kan enggak boleh itu sebenarnya gitu. Jadi kan Messi itu sebenarnya enggak pernah lari-lari.
1: Iya.
0: Tapi Messi itu kan tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan kadang-kadang rencana dia ke depan itu udah dipikirkan gitu. Nah, harus ada pemain yang bisa membaca itu gitu. Nah, ini yang dimiliki Inggris kemarin cenderung menutup gitu,
1: okay.
0: Menutup belakang ya, bukan menutup si pemain ini. Jadi celah untuk Messi terbuka. Jadi ini harus jadi notice para pemain Spanyol. Tapi Spanyol punya dua jangkar. Ada Fabian Ruiz, ada Rodri. Nah, ini yang satu mungkin bisa bantu menyerang, yang satu akan memotong dari tengah, dan itu mungkin tugasnya mau menghalang-halangi Messi atau mengawasi Messi walaupun tidak di marking ya.
1: Oke. Okay. Nah, terakhir nih, Bung Esto, kira-kira skor menurut Bung Esto berapa nih? Dengan taktik seperti yang Bung Esto sampaikan tadi.
0: Harapan saya sih banyak gol kayak pertandingan perebutan 3 kemarin ya, sampai 10 gol gitu. Tapi ini final tentu berbeda. Tapi saya prediksi saya ya prediksi bisa salah bisa benar. Yang pasti saya kok ini pertandingan tidak perlu extra time, gitu. Normal time gitu selesai. Ya Spanyol bisa unggul lah gitu, dan babak pertama Spanyol bisa tak gol. Agak susah kalau nyebut skor, mungkin 2-0 ataupun mungkin bisa 2-1.
1: 2-0 ataupun 2-1 berarti enggak mungkin sampai ke ini ya, kira-kira ya, apa namanya? Penalti juga ya, gini kira-kira ya.
0: Saya kok melihat seperti itu ya. Itu prediksi dan juga sekaligus harapan sih. Karena biar seru aja sih sebenarnya. Ada 90 menit itu lebih seru. Menurut saya lebih menarik itu.
1: Iya.
0: Dan karena sepak bola 90 menit kalau sampai penalti ya oke lah ada, tapi kok laki yang lebih berperan gitu di situ gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Esto atas analisis sebelum pertandingannya, dan pendengar, sesaat lagi pertandingan partai final antara timnas Spanyol melawan timnas Argentina akan segera dimulai, dan kita langsung saja menuju ke lapangan.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina.
1: Ya pendengar, langsung saja kita menuju ke stadion, dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Yanto Prawironegoro dan juga Bung Indra Virgiantara. Bung Yanto, silakan. Dan juga Bung Indra, silakan.
3: Ya. Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Estu Santoso, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat dini hari. Salam olahraga. Final Piala Dunia 2026 sesaat lagi akan berlangsung antara Spanyol menghadapi Argentina di New Jersey, New York. Para kedua tim atau kesebelasan dari Spanyol dan juga Argentina saat ini sudah berada di lapangan setelah National Anthem dari kedua kesebelasan sudah dikumandangkan, di mana dihadiri oleh puluhan ribu supporter yang hadir pada siang hari waktu New York. Saat ini para pemain sedang bersalaman antara kedua tim, baik Argentina maupun juga Spanyol dengan kekuatan terbaiknya. Spanyol juga pada malam hari ini menurunkan seperti bintangnya Lamine Yamal di barisan lini serangnya, bersama juga Mikel Oyarzabal, kemudian Daniel Olmo serta Alex Baena, kemudian ada juga Fabian Ruiz dan Rodri di lini tengah, bersama juga Pedro Porro, Foucault Barsi, Emerick Laporte dan Marco Correa, serta Unai Simon di bawah Mistar, bersama juga bagaimana kita lihat kekuatan dari timnas Argentina. Ini serangnya diisi oleh Julian Alvarez, Lionel Messi, kemudian ada Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, kemudian ada Rodrigo De Paul, ada Nicolas Tagliafico, kemudian Martinez, kemudian juga ada Cristian Romero dan Gonzalo Montiel dan juga Emiliano Martinez di mistar gawang dari Argentina. Sementara wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau siang hari waktu New York, yaitu ada Slavko Vincic dari Slovenia, nampaknya akan memimpin jalannya pertandingan di final Piala Dunia 2026. Kita ketahui bagaimana Spanyol lolos ke partai final setelah berhasil menyingkirkan Inggris. Dan ya, kemeriahan dari stadion di New Jersey ini begitu meriah. Kemudian menjadi tentu sang juara bertahan Argentina yang merupakan kampion di Piala Dunia 2022 ini akan menghadapi tim Matador Spanyol, merupakan juga salah satu tim sudah meraih Piala Dunia sebelumnya. Kita nantikan bagaimana aksi dari Lionel Messi yang juga saat ini sudah mengoleksi 8 gol di Piala Dunia 2026. Sementara jika bicara top skor, tentu ada Kylian Mbappe dari Prancis yang sudah memimpin 2 gol atas Lionel Messi. Mampukah nanti pada pertandingan kali ini Lionel Messi memberikan atau menambah pundi-pundi golnya pada pertandingan dini hari ini waktu Indonesia. Ya, kita masih nantikan jalannya pertandingan bagaimana Argentina menghadapi Spanyol pada dini hari waktu Indonesia. Dimana juga nanti spesial tentu bagi ajang final Piala Dunia, dimana jeda pertandingan nanti akan diisi oleh konser dari beberapa artis, seperti juga bagaimana penyanyi-penyanyi yang akan mengisi jeda pertandingan. Karena khusus pada final Piala Dunia kali ini akan berlangsung sekitar 30 menit jeda pertandingan nanti di babak yang pertama nanti menuju babak yang kedua. Kita nantikan Argentina mengenakan kostum kebesarannya, biru putih, biru langit dan putih. Kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Kita akan menyaksikan dari jalannya pertandingan bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
4: Baik, saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, langsung saja kick off dimulai dan kedua kesebelasan bermain dengan suasana yang penuh kebanggaan, kebahagiaan, karena dua tim sepak bola dunia Eropa dan Amerika berada dalam pertandingan yang sangat bergengsi, sangat menentukan di babak final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Jersey Amerika Serikat. Spanyol dengan kostum merah kombinasi biru, sementara Argentina dengan ciri khasnya putih biru, saudara-saudara. Ya, kita nantikan kini satu serangan dibangun pemain-pemain Spanyol, kuasa bola sepenuhnya ada di sana. Kami lihat Pedro Porro memainkan bola, dia tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Marco Correa ataupun juga rekannya ada Emerick Laporte di sana, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Kini Spanyol terus menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke depan, terjadi perebutan kutak dari sementara dia melebar ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella tarik lagi ke belakang, mencoba merangkak mendarat kotak penalti, tarik ke belakang kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melebar ke tengah, tetapi kali ini terjadi pelanggaran, saudara-saudara, terjatuh, kami lihat pemain Argentina, dan tentu saja saja wasit yang memimpin pertandingan setelah pensik langsung membunyikan peluit pertanda terjadi pelanggaran nomor punggung 15 tadi terjatuh kami lihat yaitu Nico Gonzalez. Jika demikian tendangan bebas untuk Argentina sudah dilakukan langsung kirimkan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Pemain dengan nomor punggung 23 yang bernaung di klub Aston Villa ini menarikkan bola pendek saja berikan kepada pemain Nicolas Tagliafico mencoba mengirim bola untuk ke belakang dia cepat kepada pemain nomor punggung 9 Julian Alvarez melihat di garis tengah sudah tarik ke belakang kepada kapten Messi berputar-putar dia mundur ke belakang lagi ada Gonzalo Montiel di sana kembalikan bola pendek lagi kepada Lisandro Martinez masih darahnya sendiri kepada Nicolas Tagliafico codorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Max Allister masih berputar-putar tarik ke belakang coba dibayangkan oleh pemain-pemain Spanyol bermain masih bermain tik-tak dan tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez langsung kirimkan ke depan coba diburu dari belakang oleh pemain-pemain Spanyol. Kini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor kiri jantung pertahanan kesebelasan Spanyol kuasa belas sepenuhnya Allister mundur ke belakang jauh lagi dia dia sebar dengan Rodrigo de Paul ataupun siapa gerang di sana masih dibayang-bayang dari belakang oleh Yamin Yamal mundur ke belakang lagi kuasa sepenuhnya kerjasama lagi dengan pemain Rodrigo Rodrigo mundur ke belakang mencoba kirimkan ke depan lagi kepada Allister kali ini belum berani dia untuk mengambil bola atau mengirimkan bola ke depan karena ditutup rapat oleh pemain-pemain Spanyol dan lagi-lagi tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez Martinez teruskan kepada Tagliafico tetapi kali ini maksudnya Pico berikan kepada Allister tetapi sayang bola tadi jatuh di luar lapangan pertandingan lemparan ke dalam untuk Spanyol segera dilakukan oleh pemain Pedro Porro bek kanan yang mencoba membangun serangan ini mundur ke belakang jauh dia kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek saja kerjasama lagi dengan Amerika Laporte kali ini umpan ke depan yang dituju adalah pemain nomor punggung 15 yaitu Alex Baena namun pelanggaran dilakukan pemain belakang Argentina Gonzalo Montiel dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol. Kita nantikan saudara-saudara apakah Spanyol akan kembali menunjukkan kepiawaiannya seperti pada

0: menggunakan gawang, satu sontekan kaki kiri Yamin Yamal berhasil sedikit menggetarkan ataupun kini serangan balik lagi dibangun sepanjang, berikan umpan ke depan lagi dan kali ini patah di tengah jalan, dipotong saja saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Nampaknya serangan dari pemain-pemain Spanyol cukup membahayakan gawang kesebelasan Argentina. Kini Argentina mencoba menggeser serangan kepada pemain aku, langsung saja kami melihat penjaga gawang Spanyol keluar dari sana dan berganti tekanan. Spanyol kini melakukan tekanan, ada Fabian Ruiz di situ, berikan bola pendek ke depan, masih permainkan bola dia, petak kali sebentar dia teruskan lagi kepada siapa, hampir seluruh pemain Argentina mencoba turun ke bawah, merangsek ini pemain-pemain Spanyol, kirimkan bola pendek lagi, kerja sama lagi dengan Rodri. Rodri umpan ke sayap kiri, ada Cucurella di sana, mencoba mengirim bola, kembalikan lagi bola pendek ke belakang, berikan lagi kepada pemain Alex Baena ataupun juga rekannya di belakang, ada Amerik Laporte yang mencoba back kiri maju ke depan ini, mencoba mengirim bola mendekat dari kotak penalti, kirimkan bola pendek, 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol ada di daerah lawan, mencoba mendekat, memasuki, merangsek, melakukan penetrasi ke daerah pertahanan Argentina, namun kini dikuasai sepenuhnya kembali, berikan kepada Yamin Yamal di situ, mencoba berputar-putar Yamin Yamal, dibayang-bayang oleh pemain Argentina, mundur ke belakang lagi dia, kerja sama lagi di gerakannya ada Rodri, Rodri kirimkan ke tengah, mundur lagi Rodri, masih permainkan bola, mencoba melakukan tekanan di daerah lawan, sementara pemain-pemain Argentina kembali terus membayang-bayangkan ketat, berikan kepada Pedro, Pedro kembalikan pada Rodri lagi, mundur lagi jauh ke belakang, berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon kirimkan bola pendek ke depan, ada Cucurella di sana, sodorkan bola pendek ke depan, cepat menggiring bola, sodorkan kepada pemain Dani Olmo ataupun rekannya, masih menggiring bola, dibayang-bayang, kini mencoba pemain Argentina merebut dari kaki pemain Spanyol, masih permainkan bola, mencoba kirimkan ke tengah, kini Spanyol mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dari lingkaran tengah dia, berkutak-kutik sebar, kemudian akan dikirimkan, umpan ke sektor kiri, di heading saja oleh pemain-pemain belakang Argentina, datang lagi Cucurella, mundur ke belakang dia, melebar ke sektor kanan, ada Pedro di situ, beraktif sejenak Pedro, memberikan balik kepada Yamin Yamal ataupun rekannya, berbahaya, namun tidak, bukan pelanggaran saudara-saudara, kini berganti tekanan, Argentina kini mencoba mendekat, tetapi kali ini terlambat saudara-saudara, kami lihat Nico Gonzalez menyelamatkan umpan tadi dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara, dan memasuki menit-menit awal babak pertama ini kami lihat Spanyol terus menekan pertahanan Argentina dengan serangan-serangan yang cukup gencar saudara-saudara, dari kiri kanan maupun dari lingkaran tengah, dan tentu saja ini sangat membahayakan pertahanan Argentina. Kini kembali serangan dibangun oleh Spanyol, namun kandas kaki pemain Argentina, ada di sana kami lihat pemain Alister, Alister mencoba kirim ke tengah, salah umpannya, kandas kaki Spanyol, pemain Spanyol berikan, ada Alain Yamal di situ, mencoba mengambil bola, dibayang-bayang dari belakang oleh Nicolas ataupun pemain belakang nomor punggung 3 tadi kami kira, ataupun ya yang lainnya, namun kali ini ya betul Nicolas kami kira tadi sempat mencoba menghadang Yamin Yamal yang pergerakannya sangat cepat, memang pemain yang sangat cepat pergerakan dari Spanyol ini, karena memang didukung dengan usia yang masih muda saudara-saudara, Yamin Yamal baru berusia 18 tahun, dan tentu saja ini sangat membahayakan karena gerakan-gerakan tanpa bolanya juga sangat merepotkan pemain-pemain belakang Argentina. Kita nantikan saudara pendengar, hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0, kembali serangan kini dibangun pemain-pemain Argentina, namun patah di tengah jalan, kuasa sepenuhnya ada Rodri, kali ini bolanya keluar, lebih dari 80.000 penonton menyaksikan pertandingan babak final ini, ya terutama para pendukung tim Argentina maupun Spanyol. Ya, saat ini kami lihat terjadi lemparan ke dalam, segera dilakukan oleh Nicolas Tagliafico, sudah dilakukan, berikan saja ke belakang, dan itu adalah Lisandro Martinez, Martinez tarik ke belakang jauh saudara-saudara, dan langsung berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, penjaga gawang yang cukup senior berusia 33 tahun ini. Kembali serangan Argentina dengan kostum biru putih ini, atau yang lebih dikenal dengan Abeleste, ya si putih dan biru, kita nantikan. Kini terjadi lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan saudara-saudara, ya kita nantikan, sudah dilakukan. Kini proses bolanya penjaga gawang Unai Simon, penjaga gawang yang usia 29 tahun, bernaung di bawah klub Athletic Bilbao Spanyol, ya kita nantikan. Kini Spanyol mencoba bagi serangan, ada Yamin Yamal, tetapi kali ini kurang sempurna,
1: Ya. Pemain yang berdarah Maroko ini dan beragama Islam, saudara-saudara, satu-satu di depan Spanyol yang Muslim kita nantikan. Kini satu serangan dibangun oleh Spanyol, dibayang-bayangi dari belakang. Ada di sana kami lihat pemain pemain Argentina kuasai sepenuhnya. Nicolas langsung umpan ke depan, yang dituju adalah Alister ataupun juga pemain lainnya, ada Enzo Fernandez di sana. Namun lagi-lagi pertahanan tim Spanyol ini sangat rapat, saudara-saudara, sukar ditembus, dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang. Dan kuasai sepenuhnya ada Mark Cucurella ataupun juga ada Pau Cubarsih, mencoba mengirim bola teruskan kepada Yamin Yamal, tetapi kali ini bola keluar dan tentu saja lemparan ke dalam untuk Argentina. Dari sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri atau sektor back kiri kita nantikan, nampaknya Nicolas Tagliafico yang melakukan lempar ke dalam sudah dilakukan, terjadi dual pop di sana. Akhirnya bola kandas kepada Argentina, kuasa sebelumnya kirimkan bola pendek ke depan, yang dituju adalah Alexis di sana, Alexis ataupun Mark Alister. Namun kandas juga pemain-pemain Argentina, diburu lagi dari belakang, saudara-saudara, kini oleh pemain Argentina. Ada Cucurella di sana, Cucurella tarik ke belakang kepada Amerik Laporte ataupun Fabian Ruiz, mencoba mengirim bola, dia cepat melintasi garis tengah juga, melewati garis tengah umpan ke depan, tapi kali ini bolanya dicocor saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain Argentina. Kami lihat ada Gonzalo Montiel di sana, dan lemparan ke dalam untuk Spanyol sudah dilakukan, langsung kirimkan bola pendek cepatnya kepada Pau Cubarsih. Cubarsih mencoba mengirim kepada Pedro, Pedro menggiring bola dari lingkaran tengah, umpan terobosan yang dituju adalah Mikel Oyarzabal, mencoba berputar-putar, dia tarik lagi ke belakang, ada Cucurella mundur ke belakang lagi dari sektor lingkaran tengah. Kini Spanyol mencoba merobek pertahanan kesebelasan Argentina, masih berhasil dia angkat ke dalam kotak penalti, lepas, oh ternyata bola tadi menyentuh pemain belakang Argentina Lisandro Martinez dan mengarah ke bagian belakang gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru, tendangan penjuru yang pertama kalinya, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol dari sektor sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez atau tiang gawang Argentina. Kita nantikan bola dihadapi pemain nomor punggung 15 Alex Baena, yang ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kiri ataupun sebelah kiri tiang gawang Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan 8 pemain-pemain Spanyol berada di daerah kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah, saudara-saudara, untuk mempertahankan gawangnya dari gempuran-gempuran selangsung ke mulut gawang. Terjadi kopbel, tertahan kaki kanan. Oh, kali ini bolanya langsung saja dibuang keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan Spanyol, mencoba kirim melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Yamin Yamal, tahan dengan kaki kiri, mencoba mengirim bola dia melebar ke sektor kanan, lepas tembakan ke mulut gawang. Oh, membentuk pemain Argentina, datang Yamin Yamal, tetapi kali ini bolanya sudah keluar dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam, saudara-saudara. Ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol akan segera dilakukan oleh Pedro Polo, bek kanan yang maju ke depan ini. Ya, kepada siapa akan dikirimkan di sektor bek kiri Argentina, sudah dilakukan langsung untuk ke belakang saja kerjasama dengan Pau Cubarsih. Cubarsih kembalikan lagi kepada pemain Polo, sedangkan bola pendek ke depan melebar lagi kepada Amerik Laporte di lingkar gelandang tengah kepada Cucurella. Oh, dari jauh Cucurella langsung setibas kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon permainkan bola, penjaga gawang yang gunakan kostum berwarna biru, biru muda, hijau, dan juga lengan, maksud kami sapu tangan, berapa kami sarung tangan yang berwarna merah, nampak kontras sekali. Ya, penjaga gawang yang sampai saat ini memang tergolong masih cukup aman ya dari akhirnya gol-gol di Piala Dunia 2026. Nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Spanyol, mencoba kirimkan bola pendek ke depan, ada Cucurella di sana, mencoba melakukan tekanan. Mark Cucurella berputar-putar, dia umpan ke sektor kanan, ada di sana kami lihat Pedro, Pedro Poro langsung berikan umpan ke depan berbahaya, yang dituju adalah pemain depan, namun kali ini tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Akhirnya serangan Argentina juga dipatahkan lagi pemain Spanyol, datang lagi serangan berikan kepada Dani Olmo, dan kali ini Dani Olmo terjatuh berputar-putar, saudara, nampaknya merang kesakitan karena akibat tackling yang cukup keras tadi dilakukan pemain Argentina, kami kira, yaitu pemain yang bernomor punggung 20 yaitu Alexis Max Alister, ya, pemain yang bernaung di klub Liverpool dan saat ini berusia 27 tahun. Yang kita nantikan apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol dan kami lihat wasit yang berbagi pertandingan Slavko Vincik dari Slovenia ini langsung tentu saja masih memantau perkembangan ataupun situasi pemain Spanyol Dani Olmo dan nampaknya pertandingan segera dilanjutkan dan tentu saja tendangan bebas untuk Argentina saudara-saudara. Hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung 14 menit 51 detik dan kini serangan dibangun pemain-pemain Spanyol namun tidak ada kawan di sana dan langsung umpannya diselamatkan penjaga gawang Emiliano Martinez, penjaga gawang yang sangat senior dari Argentina ini berusia 33 tahun. Ya, kita nantikan pasti bermainkan bola di daerahnya dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain maksud kami ya pemain Spanyol dan kini lempar sudah berikan kepada Nicolas langsung ke depan cepat kami attack Lebico mencoba memarang sampai jantung pertahanan Spanyol ada di sana Alistair kinkan bola pendek lagi kepada Enzo Fernandez tetapi kali ini Messi nampaknya yang mencoba mengambil bola namun dengan cepat disergap pemain-pemain Spanyol dan didorong agak keras tadi oleh Alex Baena dan tentu saja ini pelanggaran dilakukan oleh Alex terhadap Lionel Messi yang kita nantikan Messi nampaknya saat ini memiliki satu tugas yang berat selain membawa timnya untuk tampil sebagai juara juga tentu saja target menjadi pencetak gol terbanyak di arena Piala Dunia 2026 ini juga menjadi concernnya karena memang saat ini beliau tertinggal 2 gol dari pemain Prancis Kylian Mbappe yang sudah 10 gol sementara Messi baru 8 gol menciptakan gol di ajang Piala Dunia 2026. Apakah Messi mampu menumbangkan rekor Mbappe ataukah Mbappe ya ketika ataukah Mbappe memang sudah tidak terkejar lagi saudara-saudara karena memang tentu 2 gol tambahan Messi ini ataupun paling tidak dia harus mendapatkan 3 gol lagi untuk bisa menyaingi Mbappe dan tentu saja ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah namun tentu saja peluang itu masih saja terbuka. Kita nantikan kembali pemain-pemain Spanyol membangun serangan ada Pedro umpan ke depan ternyata yang itu adalah pemain yang menyamal mengirim bola dia merasa ke dalam pertahanan daerah kotak penalti Argentina umpan Bosan lepato, satu umpan tarik Yamin Yamal tadi persis jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Andai kata tidak ada satu pemain di sana, pemain Spanyol yang sudah menanti bola muntah, tetapi selamatlah gawang kesebelasan Argentina dan belum merubah kedudukan masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 17 menit 18 detik dan laporan selanjutnya inilah rekan kami Bung Firgiantara.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana Argentina kini mencoba menguasai bola, mundur saja ke belakang, bagaimana Sandro Martinez dan juga bagaimana Gonzalo Montiel berikan bola saja bola back pass kepada Emilio Martinez penjaga gawang dan Sandro Martinez back belakang kini angkat langsung jauh ke depan mencoba mencari Julian Alvarez berbahaya daerah kotak penalti ada juga di Nicolas tadi namun berhasil diamankan oleh Pedro Porro kirimkan saja kepada Pedri kirimkan sodokan kepada Dani Olmo terjadi perebutan di sana bagaimana pertahanan Argentina dan juga Lamine Yamal pemain bintang dari Spanyol ini harus dijatuhkan beberapa kali Nicolas tadi biar Vico tadi kita lihat bagaimana pergerakannya mencoba menutup gerakan atau aksi dari Lamine Yamal yang mencoba menyambut bola rebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina nampaknya ini menjadi tendangan bebas saja sudah dilakukan Spanyol kini menguasai bola kita nantikan Laporte sodorkan saja pendek kepada Alex Baena masih menguasai Fabian Ruiz mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina ada Kukurea di sana mundur kembali kepada bagaimana Laporte yang coba membantu serangan dari tim Spanyol sodorkan saja kepada Alex Baena masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina terjadi perebutan di sana bagaimana Cristian Romero tadi dan juga Alex Baena bola hanya bergulir saja keluar lapangan perebutan dari kedua pemain ini Alex Baena dan juga Cristian Romero Namun bola kini bagi Argentina saja, lemparan ke dalam bagi Argentina di sektor sebelah kanan, mencoba disodorkan saja, bayangin tadi oleh Dani Olmo yang coba juga mengganggu pemain dari Argentina, di mana Fernandes di sektor sebelah kanan pertahanan berbuah pelanggaran tadi, Enzo Fernandes dan juga Dani Olmo terlibat duel tadi di sektor sebelah kanan berbuah pelanggaran. Enzo Fernandes, pemain yang berkiprah bersama The Blues Chelsea di Liga Inggris ini, kita nantikan tendangan bebas bagi Argentina di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 dalam final Piala Dunia 2026, di mana kita mendengar view para supporter dari Argentina yang tentu ingin udaranya back to back meraih gelar Piala Dunia kembali di 2026. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Emile Martinez, bola melambung tinggi di dalam pertahanan dari Spanyol, mencoba di halo tadi, bagaimana Pedro Porro langsung jauh ke depan mencari Lamine Yamal di sana, namun dibayangi oleh Tagliafico dan juga McAllister dari Argentina, hasil dihantarkan lagi oleh Pedri, sodorkan bola ke depan dari Fabiano sudah di Olmo, umpan 1-2, namun terjadi perebutan kembali, berhasil diamankan oleh pemain Argentina. Kemudian juga Lionel Messi mencoba membantu, mundur saja ke belakang, ada bagaimana Montiel di sana, mundur saja, bagaimana Christian Romero kembalikan lagi kepada Montiel di sektor sebelah kanan, membentur lagi pemain dari Spanyol, bola masih bergulir di sisi kanan, terjadi perebutan lagi, sebuah pelanggaran nampaknya atau posisi dari pemain dari Spanyol tadi. Tendangan bebas saja pendek dilakukan oleh pemain Argentina di sektor sebelah kanan. Romero kirimkan bola ke depan, kembali dihalau lagi oleh Ucurea, bergulir kembali keluar lapangan, menghasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih di sisi kanan pertahanan dari tim Tango ini, kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, angkat langsung jauh ke depan mencari Enzo Fernandes di sana. Bagaimana kita lihat mencoba menggiring bola kini, Lionel Messi pemain yang berskipar dengan Inter Miami mencoba lagi kirimkan bola ke depan, namun berhasil kembali patah di tengah jalan upaya dari Argentina. Dan juga nampaknya salah satu pemain dari Argentina, kita lihat Julian Alvarez tadi sudah posisi offside. Ada Kubarsi kini dari Spanyol, kirimkan bola ke depan, sodokan kepada Dani Olmo, namun terjadi perebutan lagi, mencuri tadi oleh potong tadi oleh Lisandro Martinez, kirimkan kepada gimana De Paul tadi, ada di sektor sebelah kanan, mundur kembali ke belakang, masih De Paul kirimkan kepada Emiliano Martinez yang berada di depan garis kotak penalti. Ada Lisandro Martinez kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam, berputar-putar dibayangi oleh Dani Olmo, masih Lisandro Martinez kirimkan bola ke depan, namun patah lagi di halo tadi oleh Pedri, kirimkan jauh ke depan di daerah kotak penalti, namun dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, menuju Oyarzabal tadi, penyerang dari Spanyol, kirimkan jauh ke depan Martinez, namun bolanya bergulir dari pertahanan, berhasil dikuasai Unai Simon tadi, penjaga gawang dari Spanyol, sodorkan kepada Pedri, masih memainkan bola Pedri, kapten kesebelasan dari Spanyol ini, menatap ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Gales Baena dan juga Kukurea di sana, sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, kirimkan bola ke depan, namun membentur De Paul tadi, bagaimana upaya dari Mark Kukurea tadi menghalau, dihalau oleh Rodrigo De Paul, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Spanyol mencoba memasuki daerah kotak penalti. Kita nantikan tendangan penjuru yang akan dilakukan oleh Spanyol di babak yang pertama ini, menit ke-23. Kita nantikan, sudah dilakukan, namun tepat diperlukan Emiliano Martinez. Tidak ada peluang berbahaya tadi dari Spanyol melalui tendangan penjurunya. Ini bola masih dikuasai oleh Emiliano Martinez. Jatuhkan sekulit bundar kini Emiliano. Sodorkan saja pendek kepada Lisandro Martinez di sebelah kiri dalam, mencoba menggiring perlahan. Berikan lagi tadi kepada Tagliafico, kirimkan lagi, terjadi perebutan di sana. McAllister juga mencoba merebut bola, perebutan lagi pemain Argentina kini mencoba membangun serangan, kembali patah lagi di tengah jalan tadi, sebuah pelanggaran nampaknya kembali terjadi, di mana Pedri, kapten kesebelasan dari Spanyol, berebut tadi dengan juga
3: kapten sebelasan dari Argentina Lionel Messi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Menantikan tendangan bebas nampaknya bagi Argentina di babak yang pertama ini. Lionel Messi yang berkiprah bersama Inter Miami tentu tidak asing dengan stadion New Jersey ini, dan saat ini sedang berlangsung hydration break di babak yang pertama selama kurang lebih 3 menit, memasuki menit ke-24. Babak yang pertama kedudukan masih 0-0 antara Spanyol dan juga Argentina. Bung Estu, bagaimana melihat sejauh ini pertandingan atau juga serangan-serangan yang dilakukan oleh Spanyol dan juga Argentina nih?
4: Iya, memang serangan kelihatan sekali bahwa dikuasai oleh para pemain dari Spanyol, dan skema pemainan dari Argentina dengan yang banyak dieksploitasi sebenarnya di sisinya, di sisi kanan pertahanan mereka. Di situ ada Tagliafico dan juga Nicolas Gonzalez yang saya bahas tadi sebelum pertandingan, agak-agak riskan memainkan Nicolas Gonzalez sejak awal karena dia sebenarnya pemain depan murni ya, dan dia bermain di depan seorang Tagliafico. Di situ selalu kehilangan bola atau beberapa kali ditinggalkan oleh Lamine Yamal. Di situ dia bermain sangat eksplor sekali di posisi itu, terutama di sisi kiri itu atau di kanan pertahanan dari Argentina. Dan ini menurut saya berbahaya kalau tidak diantisipasi penuh oleh para pemain di batu gelandang mereka. Karena dengan adanya Nicolas Gonzalez dimainkan sebagai starter, otomatis lini serang sebenarnya tidak ada masalah bagi Argentina.

0: menit keempat detik ke 30 ada shoot on goal, shoot dan langsung jadi shoot on goal dari Lamine Yamal. Artinya memang secara penyerangan walaupun belum terlalu berbahaya, tetapi kondisinya Spanyol sangat enjoy sekali melakukan serangan, dan ini sepertinya akan berlaku kalau kita melihat ke runut ke belakang. Ini seperti ketika Argentina berlawan Swiss ya, kondisinya hampir sama gitu, beda dengan sebelumnya lawan Mesir maupun lawan Inggris kemarin tidak seperti itu gitu, tapi ketika melawan Swiss itu hampir sama kondisinya seperti ini. Nah ini kalau Spanyol bisa mencuri gol dan mereka bermain lebih safety, akan bagus buat mereka, modal mereka terutama di babak pertama ini.
1: Ya, regulation break sudah berakhir, kembali pertandingan dilanjutkan. Ada Melino Martinez penjaga gawang dari Argentina, menguasai bola, sodorkan saja kepada Lisandro, angkat langsung jauh depan, menatap bagaimana mencari Lionel Messi dan juga Julian Alvarez. Ada McAllister juga di sana mencoba membantu serangan, terjadi kembali pelanggaran nampaknya di daerah pertahanan dari Spanyol. Upaya dari Argentina tadi membangun serangan, menyentuh tangan dari McAllister, Alexis McAllister. Spanyol kini kembali ada kemulai Kubarsik, sebuah kesalahan terjadi, ada mencoba dikejar oleh Julian Alvarez, tadi berhasil diamankan oleh Unai Simon. Ada Kukurea mencoba lagi sodorkan bola ke depan namun membentur lagi salah satu pemain dari Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, dan parang ke dalam saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah sektor sebelah kiri pertahanannya. Sodorkan bola ke depan mencari Oyarzabal, tadi kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Pedri, kapten kesebelasan dari Spanyol, mencoba menggiring bola, sodorkan, alirkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan, mencari Lamine Yamal, dibayangi oleh Tagliafico, berputar Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, harus dihentikan. Bagaimana upaya tadi mencoba menggiring bola di daerah sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, cukup intens bagaimana pengawalan Tagliafico terhadap Lamine Yamal. Kubarsi kini dari Spanyol, sodorkan saja kepada Pedro Porro, menatap ke depan, kembali lagi mundur ke belakang kepada Kubarsi, alirkan mencoba mencari Laporte, masih Laporte, ada juga bagaimana Pedri, kapten kesebelasan, mencoba menjemput bola, menatap ke depan, berbalik arah ke sektor sebelah kanan, memberikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Pedro Porro mencari kawan yang berdiri bebas, kembali lagi mundur ke belakang pada Pau Kubarsi, masih Pau Kubarsi, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi pada Fabian Ruiz, alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Pedro Porro di sana, mencoba mencari, sodorkan bola kepada Oyarzabal, namun lebih dekat kepada Lisandro Martinez yang kirimkan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, sektor sebelah kanan, kirimkan lagi kepada Montiel, yang berhasil dipotong lagi oleh Kukurea, masih terjadi pada perebutan di sana, kirimkan saja Romero, bola jauh ke depan, namun tidak ada lawan, tidak ada kawan tadi di sana, jauh. Bagaimana tendangan dari Enzo Martinez tadi, kita hanya bergulir saja di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Bola kini berhasil kembali, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol. Ada Pedro Porro, pemain back kanan dari Spanyol ini, sudah dilakukan, kirimkan bola ke tengah, mencoba dikejar tadi bagaimana Kukurea mengamankan sekulit bundar. Spanyol lagi kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri lini serang, dan bagaimana Kukurea masih terus melewati garis tengah. Kukurea kerjasama dengan Alex Baena, sodorkan saja pendek kepada Pedri, dekat lingkaran tengah ada Fabian Ruiz, berputar dia sedikit, alirkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, atau sebelah kiri pertahanan dari Argentina, kirimkan bola ke depan tadi mencari Dani Olmo, namun dibiarkan saja oleh pemain bertahan dari Argentina tadi. Bola tadi tidak mampu dijangkau oleh Dani Olmo dan hanya bergulir di sisi kiri gawang dari Emiliano Martinez. Menguasai bola kini dia menaruh sekulit bundar, melakukan tendangan gawang kini Emiliano Martinez. Ambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung melewati garis tengah, mencoba disundul tadi, bagaimana dikejar udah Julian Alvarez, namun lebih dekat lagi kepada pemain bertahan dari Spanyol. Ada Kukurea, odorkan pendek kepada Laporte, ada Kubarsi di sini mencoba melakukan dribble bola tadi sektor sebelah kanan, sodorkan lagi pada Pedro Porro, alirkan kepada Lamine Yamal, berputar tadi berhasil dihentikan oleh Tagliafico tadi. Pergerakan Lamine Yamal ke bola yang diberikan kepada Lamine Yamal, ada Cristian Romero kini di sektor sebelah kanan, dibayangin tadi dari Oyarzabal, masih kirimkan lagi bola ke depan, bayangin lagi pemain-pemain dari Spanyol mencoba melakukan tekanan tadi, datang lagi bagaimana

0: kami lagi pada Pedri Spanyol, kini mencoba Fabian Ruiz ataukah juga di sana sektor sebelah kanan ada Alex Baena. Masih Alex Baena di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, namun kembali patah lagi di tengah jalan, membentur lagi atau berhasil dikuasai oleh pemain Argentina. Kirimkan bola ke depan, Spanyol lagi berhasil menguasai bola, masih mana dominasi penguasaan bola dari pemain-pemain Spanyol. Ada juga Laporte, kirimkan lagi bola ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Alirkan melebar ke sektor sebelah kanan dan menemui Pedro Porro, kirimkan kepada Oriozabal ketua di sana. Nah, hasil kembali dipotong pemain-pemain Argentina, kini mencoba menguasai bola. Ada Julian Alvarez, kirimkan saja kepada bagaimana Cristiano Romero, dan juga di sana pemain dari Argentina Lisandro Martinez kini menguasai bola, alirkan kepada Tagliafico, dibayangi oleh Lamine Yamal, sodorkan bola ke depan kepada McAllister, mencoba menggiring bola, dia terjatuh. McAllister mendapat pengawalan yang ketat tadi dari kapten kesebelasan dari Spanyol, Pedri. Gerakan dari McAllister di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Argentina. Maka ini akan menjadi peluang tentu bagi Argentina yang penguasaan bolanya kerap gagal di daerah pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan, De Paul nampaknya akan melakukan tendangan bebas bagi Argentina. Sejumlah pemain Argentina juga mencoba maju ke depan, termasuk Cristiano Romero di sana, Rodrigo De Paul. Kita nantikan menit ke-33 babak yang pertama ini, ada juga Lionel Messi mencoba mengiring bola. Lionel Messi nampaknya sodorkan lagi, kita memberikan lagi kepada Lionel Messi, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil potong tadi oleh Fabian Ruiz. Lamine Yamal juga bersama Pedro Porro terjatuh, atau juga mengalami kesakitan tadi, sempat berbenturan tadi dengan Julian Alvarez, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Pedri, kini menguasai bola di lingkaran tengah, alirkan mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Dani Olmo di sana, masuk daerah pertahanan dari Argentina. Dani Olmo, kirimkan lagi bola ke tengah, mencari Pedri di sana, menengok ke kiri dan ke kanan, alirkan lagi kepada Fabian Ruiz, melebar ke sektor sebelah kanan, menemui Pedro Porro, kepada Lamine Yamal, balikan lagi kepada Pedro Porro. Ya, Pedro Porro kirimkan lagi kepada Pedri, mencoba lagi bagaimana Laporte juga mencoba membantu serangan dari Spanyol ini, mencoba mengurung pertahanan dari Argentina. Ada Kubarsi di dekat lingkaran tengah, balikan lagi kepada Laporte. Laporte melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kukurea, masih Kukurea, kembalikan lagi kepada Laporte. Laporte mencoba menatap ke depan, kirimkan umpan terobosan kepada Kukurea di arah kotak penalti, sebelah kanan, kirim ke tengah. Sayang sekali, dipotong saja tadi bagaimana umpan dari Kukurea yang nampaknya juga sudah offside posisinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Hasilkan tendangan bebas saja bagi Argentina di babak yang pertama ini. Sudah memasuki menit ke-34, kedudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Argentina, dan jalannya pertandingan kembali akan dilanjutkan bersama Bung Yanto.
1: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, memasuki 15 menit akhir babak yang pertama ini, kami melihat kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainannya, baik Argentina maupun Spanyol, dengan serangan yang sangat membahayakan. Dan kini kembali serangan dibangun oleh Argentina. Ada pemain Nicolas di sana, Nicolas kirimkan bola pendek ke depan, namun salah umpannya gagal diselamatkan oleh Nico Gonzalez dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ini untuk Argentina dari sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri. Kedatikan ada back kiri Nicolas Tagliafico melancang-ancang sudah lemparan ke depan, yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Alister ataupun Enzo Fernandez. Terjadi perebutan dia dengan kapten kesebelasan Spanyol Rodri, dan akhirnya Pedri Mustami, dan akhirnya bola lepas dari jangkauannya, dan kini hanya menghasilkan kembali terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina yang menggait kaki pemain Spanyol, dan tendangan bebas sudah dilakukan langsung ke sebelah sebelumnya Pedro Porro. Porro umpan ke depan, yang dituju adalah pemain depan Olmo, mencoba kutak kedik sebenarnya. Ada di situ kami lihat pemain Lamine Yamal, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kembali tekanan di bangun Spanyol, ada tiga pemain kuasa sebelah sebelumnya. Kutak kedik sebenarnya, Dani Olmo di lingkar tengah, kirimkan kepada Kukurea, cepat menggiring bola, mencoba diburu lagi dari belakang oleh Montiel ataupun juga Lisandro Martinez, dan langsung saja bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lagi lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Belum berapa kedudukan masih 0-0 kembali, pemain-pemain Spanyol mencoba melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Paul Cubarsí. Cubarsí sodorkan bola ke depan kepada Pedro. Pedro Porro berikan kepada Lamine Yamal, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Berputar-putar dia, tarik ke belakang kepada Pedro, mencoba melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Cubarsí. Cubarsí umpan ke depan, berbahaya serangan dari Spanyol, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi, menggiring bola. Ada di situ kami lihat pemain Olmo. Olmo kiri ke sebelah kiri, lepas tembakan ke gawang. Ah, membentuk pemain belakang, datang lagi Kukurea, mundur ke belakang kepada Olmo. Olmo angkat ke gawang. Copa! Lebih dulu pemain-pemain Argentina yang berhasil mengheading bola, namun kali ini patah di tengah jalan serangan Argentina. Berganti tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Spanyol, namun kali ini gerakan Julian Alvarez langsung dihentikan oleh pemain-pemain belakang Spanyol. Ya, ada dua pemain Spanyol yang coba menghadang Julian Alvarez dan tentu saja tidak berhasil. Dengan demikian hanya menghasilkan SK. Tendangan sudah untuk pemain Spanyol dan selamatlah gawang Spanyol. Belum berapa kedudukan, masih tetap 0-0. Kembali serangan dibangun Spanyol, langsung berikan kepada Olmo ataupun kapten Rodrigo Kotak-Katik. Sebentar dia menggiring bola, lepas tembakan tidak jadi. Ah, dihadang dari belakang, datang lagi serangan pemain Spanyol di daerah kotak penalti. Namun ada di situ kami lihat pemain belakang yaitu Cristian Romero ataupun juga Martinez, namun salah umpannya kandas Yaki Pedro. Pedro mencoba bangun serangan, kirimkan ke depan kepada pemain lainnya, masih Kotak-Katik. Sebentar dia kepada Cubarsí. Cubarsí kepada nomor 8 Fabian Ruiz. Ruiz mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte mencoba menggiring bola, cepat dia berikan kepada Pedro, kapten kesebelasan. Berikan umpan berbahaya, lepas tembakan. Satu tembakan dari Oyarzabal mengarah ke gawang kesebelasan Argentina, namun tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dengan demikian selamatlah gawang Argentina dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0 alias kacamata. Dan serangan demi serangan yang dibangun Spanyol memang sedikit merepotkan pertahanan Argentina, saudara-saudara, karena memang cukup solid tim Spanyol ini, saudara-saudara, dalam membangun serangan yang dibangun dari bawah dengan bola-bola pendek, bola-bola yang sangat cepat, saudara. Kini kembali serangan dibangun pemain Spanyol. Ada Kukurea cepat umpan ke depan, ada diserahkan melihat pemain kali ini patah di tengah jalan, saudara. Berganti tekanan, Argentina bangun serangan melalui Alexis Alister, namun kali ini salah umpannya, mundur jauh ke belakang kepada Nicolas. Nicolas kirimkan bola pendek depan kepada rekannya. Ada di sana kami lihat pemain nomor 24 Enzo Fernandez mencoba menggiring bola dia, kerjasama lagi dengan Romero. Romero masih permainkan bola, dibayang-bayangi dari belakang, saudara, oleh kapten kesebelasan Spanyol. Mundur jauh ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Mark Alister, mencoba menggiring bola. Alister langsung kirimkan ke depan kepada pemain Enzo. Enzo menggiring bola mendekat kepada Messi. Messi umpan ke depan, yang dituju adalah Alvarez. Mundur ke belakang lagi dia, angkat ke mulut kawan. Oh, membentur dari Kukurea, dan kini kembali Spanyol menghadang bola, berhasil menyusupkan. Kali ini terjatuh di jahit kakinya, kami lihat pemain Spanyol Dani Olmo, kami kira terjatuh tadi. Dan tentu saja kartu kuning langsung diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan, Slavko Vincic dari Slovenia, terhadap pemain Argentina nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez, kami kira, karena memang tadi mengambil kaki dari pemain depan Argentina yaitu Mikel Oyarzabal. Dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol sudah dilakukan, langsung kirimkan bola pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya di sana. Kami lihat kini menggiring bola dia, berikan kepada Pedro. Pedro tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Cubarsí. Cubarsí melebar lagi kepada Laporte. Laporte kirimkan ke depan kepada kapten kesebelasan Pedri, mencoba menggiring bola dia, cepat lagi kirimkan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz taring kanan tengah, masuk ke dalam lawan sudah. Kotak-Katik sebentar dia melebar ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor 16 Rodri mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Untung saja ada Amerik Laporte. Laporte kirimkan ke depan kepada kapten kesebelasan, mencoba menggiring bola, masih permainkan bola. Tenang-tenang saja dia, tarik belakang kepada Laporte lagi, mencoba menggiring bola, masih umpan kepada Kukurea yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Mundur lagi ke belakang kepada Laporte.
0: Laporte yang melebar pendek kepada Paul Kubasi, umpan ke depan Lamine Yamal ataupun rekannya, kuasa belah sebelumnya berputar-putar dia, ada Jabal di situ, angkat ke belakang kawan, kop, tidak ada kawan yang ada lawan, akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Emiliano Martinez dari Argentina, dan selamatlah gawang Argentina dari gempuran pemain-pemain Spanyol yang memang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina, saudara-saudara Begar. Namun hingga saat ini nampaknya kedudukan belum berubah, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0, Argentina 0 dan Spanyol 0. Kita nantikan kembali serangan dibangun Argentina, ada Alexis Alister di sana, salah umpannya, karena jika kembali Spanyol berbahaya, serangan Spanyol dari kotak lingkaran tengah ini, kotak adik sebentar dia melebar ke sektor, ada Kukurea, Kukurea mundur ke belakang jauh kepada Kubarsi, Kubarsi melebar kepada Poro, Poro mencoba mendekati dalam kotak penalti, dibayang-bayang oleh pemain Argentina, masih kembalikan kepada Kubarsi lagi, teruskan kepada Kapten Pedri, mundurkan kepada Kukurea, di dalam kotak penalti, lepas tembakan Kultayan, oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu tembakan spekulasi dilepaskan oleh Kukurea, atau nama lengkapnya adalah Mark Kukurea, saudara, satu tendangan dengan kaki kiri, pemain yang berambut gondrong ini, namun sayang hanya tipis saja di sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez, dan kurang lebih sekitar 2 meter di sebelah kiri tiang gawang Martinez, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0, dan saat ini kami lihat pemain Argentina nomor 6 yaitu Lisandro Martinez tergeletak, ya, apakah akan dipandu keluar ataupun ya akan digantikan dengan pemain lain, karena nampaknya cederanya sedikit agak serius, dan nampaknya kami lihat official ataupun ya pelatih dari Argentina sudah menyiapkan pengganti pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez yang mengalami cedera, nampaknya digantikan pemain nomor punggung 19 kami kira, yaitu Nicolas Otamendi. Ya, Otamendi memasuki lapangan pertandingan menggantikan pemain nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez yang mendapat cedera ataupun tidak dapat melanjutkan pertandingan pada akhir babak pertama ini. Saudara-saudara, kini tendangan gawang untuk kesebelasan Argentina, bola dihadapi penjaga gawang Emiliano Martinez, ambil ancang-ancang, tendang sudah ke depan, melambung tinggi, yang dituju adalah Julian Alvarez, Enzo Fernandez ataupun Alister, namun kali ini bolanya terjadi lagi heading di atas udara, dan akhirnya bola dikuasai pemain Spanyol, ada di situ Lamine Yamal, namun kalau umpannya kini beragam tekanan, kali ini memprobosan ataupun mendribble bola tadi pemain Argentina, namun sayang memang cukup rapat pertahanan Spanyol dan sulit untuk ditembus, dan kini kembali bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Argentina, ada Kapten Messi, pemain yang berusia 39 tahun ini mendapat bayaran per tahunnya sekitar 500 miliar saudara-saudara dari Inter Miami Amerika Serikat. Ya, kita nantikan kini satu serangan, umpan terobosan, berbahaya serangan Argentina, kali ini keluarlah Unai Simon dari sarangnya, langsung menghalau bola keluar kotak penalti, selamatlah gawang Spanyol, berganti tekan kini dan kuasa sepenuhnya, semua langsung kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain depan yaitu Dani Olmo, namun salah umpannya, Argentina kini mencoba menguasai sepenuhnya, berputar-putar dia, cepat menggiring bola, masih kuasa sepenuhnya, mendekati dari kotak penalti, Nico Gonzalez tampaknya, namun kali ini patah di tiga jalan, dua pemain Spanyol langsung menghadangnya dan langsung kuasai Kubarsi, Kubarsi kirimkan ke depan kepada Marco Correa, umpan terobosan yang dituju adalah Zabal, tetapi Oyare Zabal gagal menghadang bola tadi atau menyelamatkan umpan Korea karena memang jauh sekali, dan kini akhirnya lemparan ke dalam untuk Argentina, sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada Alister, Alister mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya Enzo Fernandez, ketak kadik sebentar dia, sodokan bola pendek kepada Konzer Muntel, mencoba menggiring bola kepada Messi, akhirnya bola kanas, berbahaya serangan Argentina ini, namun kali ini lebih jumlah dikasih sebelumnya oleh penjaga gawang Unai Simon, dan saudara-saudara negara
2: tambahan waktu 4 menit nampaknya di babak yang pertama ini. Kita nantikan apakah dalam tambahan waktu ini akan lahir gol ataukah sebaliknya. Kita nantikan kembali serangan kini dibangun pemain Spanyol dan kostum merah berkombinasi warna biru tua dan langsung saja kirimkan kepada Pedro. Pedro umpan ke depan dia yang dituju adalah Zabal. Zabal mencoba berputar-putar dia, tarik kepada Pedro lagi, ada di sana Kubarsi di lingkaran tengah sektor gelandang tengah dia permainkan bola dibayang-bayang oleh Alvarez dan tarik jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon teruskan pendek saja, berikan kepada Amerik Laporte. Laporte mundur ke belakang dia kepada kapten kesebelasan Pedri, mencoba menggiring bola dia, kerjasama dengan Kubarsi. Kubarsi umpan ke depan dia kepada pemain Olmo. Olmo kerjanya melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain Pedro. Pedro mundur ke belakang kepada Olmo lagi, kutak kali sebentar dia di lingkaran tengah masih permainkan bola, kirimkan bola ke depan cepat menggiring bola, ada Fabian Ruiz kepada Kukurea, tali kembalikan kepada Ruiz lagi, mundur ke belakang dia, kerjasama kini serangan dibangun oleh Olmo mencoba menggiring bola, kutak kali sebentar dia berikan dibayang bola, kali ini patah di tengah jalan dan terjadi pelanggaran saudara-saudara. Kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap pemain Argentina dan tentu saja kami lihat tadi pemain Michael Oyarzabal dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Argentina Lionel Messi dan tentu saja tendangan bebas saudara-saudara untuk kesebelasan Argentina dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Spanyol. Kita nantikan ya. Oh ternyata masih berada di lingkaran pemain-pemain Argentina, sudah dilakukan langsung pendek, kirimkan pendek saja ke depan. Dan itu juga adalah siapa gerangan di sana, namun salah umpannya diserobot lagi dari belakang. Kini melakukan tekanan, tidak ada satupun pemain Argentina yang berada di daerah lawan. Dan akhirnya dengan mudah bola tadi selamatkan oleh penjaga gawang Unai Simon. Kita nantikan, kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Spanyol lewat Amerik Laporte, pemain yang berusia 32 tahun ini, langsung teruskan kepada Pedro. Pedro mencoba menggiring bola, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal tarik ke belakang kepada Pedro lagi. Pedro mencoba kirimkan pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi kepada pemain Laporte lagi, mencoba kutak-kutik sebentar dia masih darahnya sendiri, dibayang-bayang oleh Messi, melebar kepada Pedro, mencoba melewati garis tengah namun dikembalikan kepada Kubarsi lagi, kepada Forte lagi, mencoba menggiring bola mencari kawan yang berdiri bebas, melebar lagi kepada Kubarsi, angkat lagi kepada Forte, kepada umpan terobosan ke depannya dituju adalah Lamine Yamal. Di sana terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, namun akhirnya bola dikanasi kaki Nicolas Tagliafico, langsung setibus pada penjaga gawang Emiliano Martinez, sapu saja Emiliano Martinez. Dan bersamaan dengan itu saudara-saudara bergar, wasit yang memimpin pertandingan yaitu Slavko Vincic dari Slovenia membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 alias kacamata. Argentina maupun Spanyol belum berhasil menjebolkan jala gawang lawannya pada pertandingan babak yang pertama. Baiklah saudara-saudara, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama kembali bersama rekan kami Bung Esdu dan juga tentu saja ditemani oleh sahabat kita Bung Wisnu.
3: Baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Indra atas jalannya pertandingan di babak pertama ini. Dan kita sedikit mengulas ya Bung Estu ya, bagaimana ini pendapat Anda mengenai pertandingan babak pertama dari Spanyol melawan Argentina ini. Dan kita lihat tadi beberapa peluang dari Spanyol sendiri, ini ada upaya tembakan 3 kali, meskipun seperti itu sampai sekarang masih belum ada gol yang tercipta nih Bung Estu.
4: Iya, saya sebenarnya setelah Hidrasen break tadi ada harapan bahwa ini sepertinya Argentina akan keluar penyerang gitu ya, di menit ke di awal-awal tadi kan Hidrasen break memulai lagi pertandingan di menit ke 27, detik ke 29, di detik ke 50 itu ada back pass yang dilakukan oleh Kubarsi dan hampir diculik Julian Alvarez ya. Karena waktu itu si pemain-pemain Argentina ini coba untuk melakukan tekanan dan saya harapannya oh sepertinya ini akan keluar menyerang nih Argentina. Okay. Ternyata hanya itu aja yang mereka lakukan gitu. Tapi sebenarnya juga Spanyol juga ketika mereka menyerang terus bahkan menguasai 60 berbanding 35. Betul. Tetapi setelah itu

0: dimaksimalkan ketika sepertigaan pertahanan terakhir dari lawannya gitu.
1: Okay.
0: Ini menurut saya akan jadi permainan makin membosankan karena sebenarnya peluang mereka mencetak gol itu ada, tapi ketika bola sudah memasuki titik akhir mentah gitu, tanggung
1: bola
0: bolanya.
1: Nah, itu bagaimana tuh nanti di babak kedua kira-kira yang perlu dilakukan oleh Spanyol apa tuh, Bung, untuk bisa mencetak golnya itu? Bahkan ini banyak peluang yang tersia-siakan ini, Bung.
0: Iya, yang pasti dengan Lisandro Martinez tadi, kalau yang pertama saya katakan tadi kan seperti lawan Inggris kemarin yang dapat pertama kartu kuning ada Lisandro. Sama dengan tadi kartu kuning pertama diterima oleh Lisandro Martinez di menit ke-40 dengan menghalangi Orizabal tadi, hampir sama dengan laga, tapi ternyata Lisandro Martinez menit ke-43 harus atau menentang 3 detik ke-40 tadi harus diganti Otamendi karena cedera, dan ini sebenarnya membuat Spanyol semakin punya kekuatan untuk bisa menyerang, apalagi Ikhlas Otamendi masuk tentunya butuh penyesuaian, tapi ya balik lagi tanggung, hal-hal yang tanggung tadi masih dilakukan oleh pemain Spanyol, jadi Spanyol menyerang terus tapi banyak sia-sianya.
1: Nah, itu dia tuh.
0: Jadi menurut saya di babak kedua mereka masih punya beberapa pemain yang bisa dimaksimalkan, tetapi kemungkinan masih akan mempertahankan 11 pemain awal ini dari Spanyol. Sedangkan untuk dari Argentina sepertinya mereka harus mulai memikirkan apakah mereka mengganti salah satu pemain tengah mereka, karena dari sisi kanan terutama ya ada Tagliafico dan juga Nicolas Gonzalez. Dua pemain ini beberapa kali dieksploitasi oleh Yamal, walaupun Yamal juga beberapa kali ketika melakukan crossing, melakukan umpan ke tengah juga ada yang bablasan, ada yang mental gitu. Jadi walaupun belum maksimal sisi itu dieksploitasi oleh Yamal, tapi dua pemain ini beberapa kali ketinggalan, bahkan tadi ada foul dilakukan oleh Tagliafico ketika menarik atau menjatuhkan seorang Yamal. Jadi sisi kanan menurut saya harus jadi notice para pemain dari pelatih Argentina Lionel Scaloni, walaupun di sisinya Montiel ini sebenarnya kan biasanya yang dimainin kan Molina ya, tapi kali ini Montiel, tapi di sisi itu justru agak aman karena beberapa kali Cucurella juga mampu menusuk, tapi ya itu tadi apa yang dilakukan tanggung aja gitu. Jadi kalau dari Spanyol sih menurut saya harus meningkatkan cara solusi mereka untuk ketika sudah mencapai sepertiga pertahanan terakhir lawan, mereka bisa memaksimalkan apa yang mereka perbuat gitu. Jadi build up mereka itu tidak sia-sia gitu, karena kalau dari sisi tengah Fabian Ruiz maupun kapten mereka Rodri, menurut saya cukup sudah cukup bagus gitu. Rodri beberapa kali membuka ruang atau memberikan bola itu lebih melebar gitu, tapi ternyata mereka tidak memaksimalkan bola-bola mereka yang mereka dapat. Sedangkan Argentina nyaris tidak ada serangan, bahkan ada tadi satu counter attack di menit ke-30 atau di menit ke-43 tadi, 44 tadi, tapi di menit ke-37 tadi ada counter attack dari Argentina, tapi ya tidak maksimal karena Messi masih jauh, Julian Alvarez terlalu depan dan sudah berhadapan dengan dua bek lawan, jadi bola mentah gitu. Jadi Argentina persoalannya ada Gonzalez yang seharusnya menambah kecepatan, tapi counter attack mereka belum terbangun dengan baik. Tapi Spanyol nyerang terus tapi juga sia-sia gitu.
1: Counter attack-nya dari Argentina berarti kurang maksimal ya, masih
0: sangat kurang maksimal.
1: Kalau kemungkinan di babak kedua apakah Argentina nantinya masih mengandalkan counter attack itu, ataukah nanti lebih ke mengandalkan permainan tengahnya, Bung, seperti dari umpan-umpan yang diberikan oleh Messi juga, Bung?
0: Sebenarnya berkaca pada setelah Idrissa Menik tadi, Argentina bisa melakukan serangan yang sama intensitasnya yang mulai naik, tetapi konsistensi mereka menguasai bola itu perlu ditingkatkan lagi, karena ketika mereka mau menyerang itu kan harus menguasai bola dulu nih. Nah, mereka sering tadi kehilangan bola, sering sekali duel, kalah duel segala macam, dan ini menurut saya yang akan bisa menjadi persoalan bagi Argentina ketika mereka mencoba melakukan counter attack. Dan seperti saya katakan tadi, ada tiga pemain yang bisa dikatakan, atau dua pemain yang bisa dijadiin target man di situ, ada Gonzalez, walaupun Gonzalez bermain lebih ke menyayap ya. Ada juga Julian Alvarez di situ, tapi keduanya juga belum menghasilkan sesuatu yang bisa membahayakan bagi Spanyol, bahkan belum ada shoot on goal, waktu belum ada gitu. Jadi ini catatan banget bagi Argentina, karena Messi sebenarnya ya Messi dibiarkan tidak terlalu

0: bebas, tapi memang Messi sedikit dikurung gitu. Jadi tidak bisa mengeksplor pertahanan lawan gitu. Walaupun beberapa kali sebenarnya Messi sempat lolos memberikan umpan, tapi yang diumpan ini justru kadang-kadang tidak bisa memaksimalkan umpan itu. Nah, ini yang seharusnya ada satu pemain dari Argentina yang bisa mendelay bola, menguasai bola, menarik lawan agar mereka keluar dan mereka bisa melakukan tusukan gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Esto atas analisisnya di jeda babak ini. Nantinya kita akan lanjutkan pertandingan di babak kedua. Silakan beristirahat terlebih dahulu, Bung Esto. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Wisnu Wardana. Meskipun sempat diguyur hujan sejak pukul 23 waktu Indonesia Tengah, antusiasme masyarakat untuk mengikuti nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di halaman kantor RRIND tetap tinggi. Di mana saat ini cuaca telah membaik dan masyarakat terus memadati lokasi kegiatan. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Ricardus Kota. Ricardus, silakan.
1: Baik Wisnu dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari halaman kantor RRI ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan dapat saya laporkan saat ini suasana di lokasi nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 berlangsung cukup meriah dengan dihadiri sekitar ratusan warga sekitar kota ND. Meskipun sebelumnya hujan sempat mengguyur kota ND sejak sekitar pukul 23.00 WITA, cuaca kini telah membaik dan masyarakat akhirnya tadi bisa datang memenuhi kantor halaman kantor RRIND untuk menyaksikan laga puncak antara timnas Spanyol dan Argentina. Dan dapat saya laporkan hingga pada jeda babak pertama ini di mana skor masih imbang 0-0, nonton bareng dan dengar bareng di RRIND ini cukup ramai dengan sorak-sorai penonton terdengar setiap kali kedua tim membangun serangan tadi. Sebagian masyarakat tampak mengenakan atribut tim favoritnya, sementara yang lain menikmati pertandingan bersama keluarga dan teman-teman. Dan saat ini saya sudah bersama salah seorang peserta nonton bareng dengan kakak Chris yang terlihat sudah tiba di tempat ngobar tadi sejak pukul 2 pagi. Selamat pagi kakak Chris, kami mengganggu waktu nobarnya sebentar.
2: Selamat pagi, selamat dini hari ya.
1: Ya, selamat dini hari. Bisa saya tanya-tanya sedikit ya, yang membuat Abang Chris sendiri memilih datang nonton bareng dan dengar bareng di RRIND malam ini karena apa nih?
2: Karena untuk kali ini kan final toh, jadi kita pengen merasakan suasana nuansa nobar dengan euforia yang sangat berbeda di final ini nih. Jadi ya, saya pengen kesini nonton bareng-bareng dengan teman-teman yang lain.
1: Dan tadi itu sempat turun hujan ya cukup lama. Apa yang membuat Abang Chris ini tetap bertahan untuk datang ke lokasi nobar ini?
2: Ya, saya saja karena ya ini final seperti ini pasti alam semesta akan mendukung. Jadi ya kita yakin tetap datang.
1: Dan terakhir nih Abang, terakhir nih, dukung apa nih di final kali ini?
2: Oh, sebenarnya tim kesayangan saya sudah gugur sebelumnya, tapi di final ini saya jagokan Spanyol.
1: Oke, dukung Spanyol ya Bang? Iya. Oke, terima kasih waktunya Bang Chris. Dan saya informasikan juga, event nobar dan debar final Pesta Bola Piala Dunia di RRIND ini juga diisi dengan dialog bersama pelatih PRCND Utilitas yang rencananya akan berbicara tentang jalannya pertandingan final Piala Dunia ini dan juga akan ada door prize yang disediakan didukung oleh BRI Cabang ND. Hingga laporan ini kami sampaikan, pertandingan masih belum kembali dimulai setelah jeda babak pertama dan terlihat antusiasme masyarakat tetap tinggi menunggu dimulainya laga selanjutnya. Dari ND Kota Pancasila, Ricardus Kota Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, 1000 lebih masyarakat memadati halaman Studio Pro 2 Yogyakarta untuk nonton dan dengar bareng yang digelar RRI Yogyakarta. Keseruan babak final antara Spanyol melawan Argentina ini juga dirasakan oleh Pertuni. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Dian Purwanto dari RRI Yogyakarta. Dian, silakan.
1: Baik, selamat pagi yang dilihat. Saat ini saya berada di halaman Studio 1 Studio Pro 2 Yogyakarta. Informasikan 1000 lebih masyarakat tapi tidak berkumpul untuk menyaksikan atau menyaksikan secara langsung secara Spanyol dengan Argentina. Dan salah satunya saya saat ini bersama Arif dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Daerah Yogyakarta. Selamat pagi Mas Arif.
2: Selamat pagi Mas.
1: Mas Arif, tadi ini dini hari pagi, ini kan Jogja dingin tapi sepertinya kipas-kipas ini. Bagaimana keseruan bola tadi?
2: Ya, ini kipas-kipas ini melambangkan panasnya pertandingan pagi ini Mas. Karena Spanyol vs Argentina sangat luar biasa, Spanyol mendominasi dan saya mendukung Spanyol. Jadi panasnya ini sebagai simbol bahwa pertandingan ini enggak cuma pertandingan biasa, tapi penentuan final yang Spanyol harus menang.
1: Mungkin di babak kedua ini ada pertambahan gol atau gimana ini?
2: Dengan dominasi Spanyol di babak pertama, semoga babak kedua masih sama, masih kuat dan masih kompak. Jadi ketika ini jadi dan terus, gol-gol harusnya sih muncul. Jadi nggak harus ada perpanjangan waktu dan lain-lain.
1: Baik, terima kasih Mas Arif atas waktunya.
2: Sama-sama Mas.
1: Sementara itu mendengar, selain memadati halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, dapat kami informasikan juga selain masyarakat juga nampak antusias dan sehingga berada di luar pagar, berdiri di atas pagar untuk menyaksikan tim kesayangan yang berlaga. Selain penonton sehingga nama Aris Pro 2 Yogyakarta ini dari Yogyakarta, Parwato, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bagaimana suasana meriah dan bagi-bagi door prize menyemarakan nobar yang digelar RRI Sintang di pusat kota Sintang bersama Markas Komando Korem 121 Alam Alabana Wanawai. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Taufik Hidayat dari RRI Sintang. Bung Taufik, silakan.
1: Ya, suasana nonton barang atau nobar yang berada di Kota Sintang saat ini memang dari sejak awal malam hingga pagi hari ini berlangsung cukup meriah yang diselenggarakan RRI bersama dengan Korem 121 Alam Bana Wanawai tepatnya di jantung Kota Sintang di lintasan Pintu Bank Indonesia. Dan tadi di jeda ini RRI bersama Korem 121 Alam Bana Wanawai juga membagikan berbagai door prize dan hadiah. Salah satu dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang saat ini juga ikut hadir dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sintang. Bung Sumardi, bagaimana suasana euforia apa yang Anda dapatkan malam hari ini di nobar bersama RRI dan juga Korem di jantung kota ini?
2: Pada ini satu momen yang luar biasa dan ini kesempatan yang paling kita ambil kesempatan yang sangat penting ini ya, penyelenggaraan Piala Dunia 4 tahun sekali. Ini adalah suatu wadah yang luar biasa yang dihadirkan oleh para penyelenggara RRI dan Korem ya. Bagaimana kemeriahan sepak bola World Cup 2006 ini begitu heboh, begitu meriah, begitu membanggakan. Terutama final ini yang diikuti oleh negara-negara besar dalam sini finalnya, apalagi ini juara yang sangat ditentukan oleh raksasa-raksasa negara pencinta bola.
1: Oke, itu tadi salah satu tanggapan salah satu penonton yang juga dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sintang, Haji Sumardi. Demikian dari kawasan Tugu Bank Indonesia, Taufik Hidayat melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Uruguay. Saat itu, belum ada yang menyangka turnamen tersebut akan menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi pertama itu hanya diikuti oleh 13 negara, yaitu tuan rumah Uruguay, Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Chili, Meksiko, Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia. Laga perdana mempertemukan Prancis melawan Meksiko di Stadion Grand Parque Central. Prancis menang 4-1 di hadapan sekitar 1.000 penonton saja. Gol pertama dalam sejarah Piala Dunia dicetak pemain Prancis Lucien Lurong. Nama itu kemudian tercatat sebagai pembuka sejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final berlangsung pada 30 Juli 1930 di Stadion Centenario. Tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 dan menjadi juara dunia pertama. Sebaliknya, trofi saat itu belum bernama FIFA World Cup Trophy seperti sekarang. Trofi tersebut kemudian dikenal sebagai Jules Rimet Trophy, diambil dari nama presiden FIFA yang menggagas lahirnya Piala Dunia.

0: Nasional.
1: Ya, pendengar, sesaat lagi pertandingan partai final babak kedua antara Timnas Spanyol melawan Timnas Argentina akan segera dimulai. Dan langsung saja kita menuju ke lapangan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Tomo Hakim. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Wisnu dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Ada yang sedang melakukan dengar bareng untuk pagi hari ini. Mana suaranya? Wah, sepertinya ramai sekali ya. Yang tadi saya pantau itu ada di Jogja, kemudian ada di Cirebon, serta ada di wilayah timur Indonesia seperti di Biak juga sudah ada tadi, serta di banyak sekali tadi ya Wisnu ya. Ada di mana tadi? Ada
1: di ND tadi. ND.
2: Ya, itu juga hadir beberapa lokasi kali ini di pertandingan babak final Pesta Bola Dunia 2026 antara Argentina menghadapi Spanyol. Skor sementara masih tetap 0-0 di pertandingan babak pertama tadi, meskipun kedua tim silih berganti melakukan serangan, namun juga skor sampai saat ini di pertandingan babak kedua masih tetap 0-0. Sementara itu pergantian pemain sudah dilakukan oleh Argentina. Di babak pertama tadi ada Otamendi yang masuk menggantikan Lisandro Martinez, kemudian juga barusan saja ada Paredes yang masuk di kesempatan babak yang kedua ini. Kali ini kick off babak kedua akan dilakukan oleh Timnas Spanyol. Berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, Timnas Argentina saat ini berada di sebelah kiri. Sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini di sektor kiri atau sektor kanan ada Pau Cubarsi bergeser dia kepada Pedro Porro. Kedepan kali ini menemui Rodri, namun sayang sekali tidak cermat bagaimana tadi Dani Olmo sepertinya ya menguasai bola, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini, namun berhasil dicuri lagi. Kali ini Lamine Yamal coba untuk melakukan penetrasi namun digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Argentina. Coba dilakukan lagi serangan dari sektor kiri pertahanan Argentina. McAllister tadi ke belakang dia menemui De Paul. Ronald De Paul kali ini salah umpan. Spanyol kali ini coba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti, rendangan langsung dalam gawang, namun berhasil digagalkan bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Alex Baena di depan gawang Argentina. Setelah tadi mencoba untuk mencuri bola, umpan, salah umpan yang dilakukan oleh pemain Argentina tadi, tendangannya menyusur tanah masih dapat diamankan dengan baik oleh Emiliano Martinez. Argentina kali ini mau save bola, dibuang saja jauh oleh Emil Martinez tadi melewati garis tengah lapangan, namun berhasil jatuh di kaki pemain dari Spanyol. Bola dikuasai oleh penjaga gawang Spanyol, Unai Simon kali ini bergeser dia kepada Cucurella tadi maksudnya, namun ternyata dicuri oleh pemain-pemain Argentina kali ini dari sektor kanan lini serang Argentina. Bagaimana Ronaldo De Paul tadi mencoba untuk melakukan penetrasi, namun ke belakang lagi kali ini Messi belakang, masih pemain-pemain Argentina, ada Romero di sana, belakang lagi Romero kepada Otamendi, bergeser lagi ke sektor sebelah kiri ada Tagliafico di sana, masih pemain-pemain Argentina menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Ke belakang pada sang penjaga gawang Emiliano Martinez yang menekan seragam berwarna hijau-hijau, pendek dia kepada Romero, Cristiano Romero depan kali ini kepada De Paul, masih De Paul lagi bekerja sama dia, yang dituju kali ini adalah Lionel Messi ternyata, tapi ternyata terjatuh, sayang sekali bukan Lionel Messi tadi nampaknya, yang dituju adalah Montiel, umpan terobosan tadi namun dapat digagalkan oleh pemain Laporte dari Spanyol, menghasilkan tendangan gawang saja kali ini untuk tendangan sudut ternyata untuk Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Beberapa pemain Argentina sudah masuk ke dalam kotak penalti Spanyol, setidaknya ada sekitar 6-7 pemain Argentina. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Messi, sudah dilakukan ancang-ancang langsung dalam kotak penalti Messi, namun masih menyentuh pemain dari Spanyol sepertinya. Saat lagi akan melakukan tendangan sudut yang kedua nampaknya. Sementara itu masih ada beberapa ketegangan. Tendangan gawang sepertinya untuk Spanyol sudah dilakukan kali ini. Pemain-pemain Spanyol dari sisi kanan ada Cubarsi tadi, geser dia ke belakang. Kali ini masih Cubarsi kepada Rodri, kerjasama dengan Cubarsi di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Spanyol ke belakang kepada Unai Simon, umpan langsung jauh ke depan yang dituju pada Oriozabal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Argentina yaitu Emiliano Martinez. Pendek saja Emi Martinez kepada Otamendi, bergeser lagi ke kiri, kali ini masih terus mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Argentina di sektor kiri pertahanan mereka, mencoba untuk menyusun skema penyerangan kepada pertahanan dari Spanyol. Kembali lagi ke belakang, kali ini Emiliano Martinez mencoba untuk memancing pemain-pemain dari Spanyol. Geser dia, ada Romero di sana kerjasama dengan Montiel, namun menyentuh pemain Spanyol. Bola tadi lebaran ke dalam untuk Argentina di sektor kanan pertahanan tim Tango, akan coba dilakukan oleh Montiel sendiri, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Messi yang dituju, bergeser sama dengan McAllister tadi, bergeser ke sebelah kiri. Kali ini bagaimana pemain-pemain Argentina mencoba untuk melakukan skema penyerangan, balik lagi pada Otamendi ke belakang, kali ini kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, bergeser ke kanan ada Romero dan juga Montiel. Kali ini masih Montiel mencoba untuk membawa bola, namun terjatuh Montiel tadi setelah terjadi sentuhan dengan Alex Baena. Tendangan De Paul ternyata tadi, De Paul yang terjatuh setelah terjadi benturan dengan Alex Baena. Tendangan bebas saja untuk Argentina di sektor kanan pertahanan mereka. Bersiap satu pemain Argentina untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Romero, Cristiano Romero langsung yang dituju ke tengah. Kali ini adalah McAllister tadi, McAllister sundul kepada Messi ke depan dia, bergeser kali ini Julian Alvarez, maksud kami Tagliafico di sana. Ke belakang Tagliafico, masih ada main nomor 5 Paredes di sana. Geser lagi ke kanan, kali ini pemain nomor 4 Montiel terjatuh. Montiel setelah terjadi sentuhan dengan Alex Baena kembali kali di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ketika mencoba untuk mengecoh Alex Baena tadi, Montiel, namun ternyata berbuah pelanggaran untuk timnas Argentina. Tendangan bebas kali ini untuk Argentina sudah dilakukan oleh De Paul. Di belakang dia langsung ke depan kali ini, yang dituju tadi adalah McAllister, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Lamine Yamal kali ini menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan di sektor kiri. Ke belakang dia Cucurella, kerjasama kali ini dengan Laporte, masih mendekati garis tengah. Kubarsi lagi ke kanan, terjadi satu pelanggaran terhadap pemain Alex Baena tadi dari pemain Argentina tanpa bola. Nah, terjadi kemelut di lingkaran tengah pertandingan kali ini antara beberapa pemain Argentina dan juga pemain Spanyol. Terjatuh lagi bagaimana pemain nomor 5 dari Argentina yaitu Paredes, sepertinya ini melakukan tindakan yang cukup ekspresif ya, dengan melakukan dorongan-dorongan terhadap beberapa pemain dari Spanyol. Nampak kali ini Alex Baena masih berada di dalam lingkaran tengah pertandingan, dikerubungi oleh beberapa pemain untuk mengecek kondisinya. Ternyata Rodri yang terjatuh tadi, nomor punggung 16, sang kapten kesebelasan dari Spanyol. Ya, Leandro Paredes mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini, yang baru saja masuk tadi menggantikan Gonzalez, menggantikan Nico Gonzalez Paredes di babak yang kedua ini. Tendangan bebas sudah dilakukan kali ini, Spanyol menguasai bola di sektor kiri atau sektor kanan pertahanan dari Argentina. Cucurella geser dia ke belakang kali ini, Rodri manfaatkan lebar lapangan ke sektor kanan kali ini. Pedro Porro bergali ke belakang dia, Pau Barsi kembali kepada Rodri, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Yang dituju tadi adalah Oyarzabal, namun ternyata lebih dekat dengan pemain Argentina di sana. Bola dikuasai oleh pemain nomor 7 dari Argentina, Ronald De Paul, langsung saja ke tengah. Kali ini berhasil dicuri oleh Rodri. Doni Olmo kali ini menguasai bola, tidak cermat Doni Olmo, berhasil dicuri oleh Alexis McAllister di sana. Masih McAllister mencoba bantu serangan. Kali ini pemain-pemain Argentina di belakang, Tagliafico tadi umpannya, namun ternyata bola keluar lapangan dan sempat menyentuh pemain dari Spanyol tadi, Dani Olmo nampaknya. Lemparan ke dalam untuk Argentina di sektor kiri pertahanan mereka dilakukan oleh Tagliafico. Sepertinya sudah pendek saja Tagliafico, terjatuh tadi satu pemain Argentina. Paredes yang melempar, sepertinya lempar kepada Tagliafico. Terjatuh Tagliafico tadi ketika akan merebut dengan satu pemain dari Spanyol. Kembali kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan Paredes tadi, berikan kepada jaga gawang Demi Martinez, bergeser ke kanan ada Romero di sana, nomor punggung 13 dibayangi oleh satu pemain dari Spanyol. Geser lagi ada Montiel, terjatuh Montiel, bersentuhan dengan Alex Baena di sektor sebelah kanan lini belakang Argentina. Umpan langsung sudah dilakukan tadi ke tengah, kali ini yang dituju adalah Alex McAllister, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Ke belakang saja jaga gawang Unai Simon, kali ini bola menguasai, geser dia kepada Laporte di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Masih Laporte, ke belakang lagi penjaga gawang Unai Simon, bergeser ke kanan ada Cubarsí di sana. Pau Cubarsí masih membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, bergeser kepada Pedro Porro, ke tengah dia kali ini bekerjasama dengan Dani Olmo. Oyarzabal sudah melakukan penetrasi ke Oyarzabal, langsung dalam kotak penalti. Oyarzabal hampir saja tadi, bagaimana umpan yang coba dilakukan 1-2 antara Oyarzabal dengan Alvarez tadi, maksud kami Oyarzabal dengan Baena, namun bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Spanyol. Rodri bergeser ke kanan, kali ini dia sektor kanan lini serang dari Spanyol. Lamine Yamal mendekati garis pertahanan Spanyol, namun terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola dikuasai oleh pemain Argentina kali ini, bergeser ke sektor kanan pertahanan ada De Paul tadi, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Spanyol. Dikuasai kembali bola oleh pemain Argentina, tendang langsung jauh dari

menjadi lagu seperti Naif. Ku rela meninggalkan, aduh posku, tapi tidak berhasil. Ku rela, masih belum merubah kedudukan, masih terus tetap kosong-kosong. Bagaimana umpan yang sangat ciamik sekali tadi diberikan oleh Dani Olmo, namun lebih cepat tadi pemain Montiel dari Argentina membuang bola sebelum Cucurella mencocor, sehingga tendangan sudut kali ini untuk Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Argentina, tim Tango. Pertandingan makin memanas kali ini. Beberapa kali wasit sempat meniupkan peluit untuk memperingatkan para pemain agar bisa lebih kalem lagi, menjaga sportivitas karena tensinya cukup tinggi kali ini. Sudah dilakukan kali ini, Lamine Yamal membawa bola, bergeser dia, kepala Kobarisi ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil sepertinya tadi. Bagaimana umpan dari Pedro Porro kepada Alex Baena, maksud kami, masih meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Argentina. Pergantian pemain sudah disiapkan oleh pelatih Argentina kali ini. Pemain nomor 26 bersiap di pinggir lapangan, yakni Molina menggantikan Montiel. Sama-sama M ya, M to M, Molina to Montiel, or Montiel to Molina. Selamat pagi untuk Anda pendengar RRI yang mengikuti siaran kami dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Baru saja saya mendapatkan informasi bahwa cukup ramai ya di sana ya, sampai menutup arus lalu lintas juga. Ini bukti kedekatan RRI kepada masyarakat ya. Selamat mendengarkan siaran kami dan juga mengikuti siaran langsung pertandingan babak final antara Argentina melawan Spanyol di kesempatan dini hari kali ini. Skor sementara masih 0-0. Kembali kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Ada sang kapten yakni Rodri masih menguasai bola, bergeser dia kepada Laporte. Kalau acara TV Lapor Pak, di Spanyol ada Lapor P ya. Kali ini Spanyol di sisi kiri mencoba untuk membangun serangan. Ada Rodri bergeser ke kanan dia, ada Pau Cubarsí. Masih Pau Cubarsí mendekati garis tengah lingkaran pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Pedro Porro. Umpan ke depan, kali ini Lamine Yamal yang dituju, terjatuh Lamine Yamal. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini dari sektor kanan, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Spanyol. Bergeser lagi kepada Pau Cubarsí, ke kanan dia adalah Laporte. Kemudian masih Pau Cubarsí, geser lagi ke kanan Pedro Porro. Pedro Porro ya, bukan Pororo ya. Kalau Pororo itu film anak-anak. Dani Olmo kali ini membawa bola di sektor kanan lini pertahanan atau sektor kiri lini pertahanan dari Argentina. Kerjasama dengan Lamine Yamal, ada Fabian Ruiz di sana. Masih Argentina, masih maksud kami masih Spanyol menguasai bola kali ini. Dani Olmo mendekati garis pertahanan dari Argentina, bekerja sama 1-2 sepertinya. Umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain El Matador Spanyol. Terjatuh satu pemain Spanyol di dekat kotak penalti tadi, bersentuhan dengan pemain Argentina yang juga sudah mendapatkan kartu kuning tadi, Paredes ya, nomor 12 dari Spanyol. Pedro Porro ini posisinya cukup ideal untuk melakukan tendangan bebas di sektor kanan lini serang dari Spanyol atau sektor kiri mendekat dengan kotak penalti, kurang lebih sekitar ya 5-6 cm. Oh, terlalu pendek kalau 5-6 cm ya, sekitar 1-2 lah, 1-2 meter ini dari kotak penalti. Kita akan tunggu siapa yang akan coba melakukan tendangan bebas dari Spanyol kali ini, karena keuntungan kali ini dimiliki oleh timnas Spanyol. Tendangan bebas di menit 60, akankah ini berubah menjadi gol atau seperti apa? Kita masih sama-sama menantikan. Sementara itu penjaga gawang dari Argentina, Emiliano Martinez, sedang mengatur rekan-rekannya untuk membentuk pagar betis. Tiga pemain dari Spanyol sedang bersiap, di antaranya ada Oyarzabal, Lamine Yamal, dan juga pemain nomor punggung 15 di sana, Alex Baena, bersiap untuk menentukan siapa yang akan mengambil tendangan penalti. Sudah ditiup peluit oleh sang wasit. Kali ini masih ada tiga pemain dari Spanyol bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Ada empat sudah dilakukan kali ini, bersiap melakukan. Lamine Yamal dengan kaki kiri berbentur pada begini, ada Alex Baena di sana dalam kotak penalti. Umpan masih dalam, diselamatkan oleh pemain-pemain Argentina, dikejar lagi oleh

0: Arena. Namun bola lebih cepat mengeluarkan keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol. Bagaimana tadi pemain nomor 9 dari Julian Alvarez ini berduel dengan Alex Baena. Dua pergantian pemain langsung dilakukan oleh timnas Spanyol. Oyarzabal dan juga Fabian Ruiz keluar di menit 61, digantikan oleh dua pemain juga, yakni Ferran Torres dan juga Pedri. Nah, ini saya mungkin minta pendapat dari Bung Estu dulu ini. Beberapa pergantian pemain ini sudah dilakukan oleh masing-masing tim nasional. Seperti apa dampaknya kira-kira nih, Bung Estu?
1: Ya, kalau dari Spanyol sih, dengan mengganti Fabian Ruiz dengan Ferran Torres dan juga Orizabal tadi digantikan oleh Pedri, ini kelihatan sekali memang mereka mencoba memaksimalkan serangan mereka agar lebih penyelesaian agar lebih lebih baik lagi, karena beberapa kali atau bahkan seperti babak pertama tadi mereka mampu menekan sampai sepertiga pertandingan terakhir dari Argentina, tapi seolah-olah apa yang dibangun mereka itu sia-sia. Dan ini sepertinya memaksimalkan Ferran Torres di depan untuk bisa menjadi solusi minimal ketika jadi pemantul, ada second line seperti dari Olmo bisa melakukan solusi dan bisa mencetak gol. Dan ini menurut saya salah satu usaha yang coba dilakukan oleh para pemain dari pelatih dari Spanyol. Apalagi kita tahu bahwa Yamin Yama sebenarnya cukup baik bermain, tetapi masih ada hal yang menurut saya belum terlalu maksimal apa yang dilakukan oleh Yamin Yama sejauh ini. Walaupun dia sukses mengeksploitasi lini kanan, barisan bertahanan sisi kanan dari Argentina, dan ini sepertinya akan terus dilakukan oleh Spanyol karena mereka sebenarnya secara posisi atau ball position mereka sangat unggul, tetapi balik lagi masih sia-sia usaha mereka. Dan sepertinya salah satu yang coba di mereka inginkan adalah memaksimalkan peran seorang Ferran Torres.
0: Oke, baik, dan pertandingan masih terus berlangsung. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
2: Baik, saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, pertandingan sudah berlangsung 63 menit 02 detik. Kedudukan masih tetap 0-0. Dua pelatih baik Argentina maupun Spanyol, pelatih Argentina Lionel Scaloni dan pelatih Spanyol Luis de la Fuente sudah mengeluarkan pemain-pemain cadangannya. Temukan pencar kiri Spanyol mencoba serangan cepat dan gering pulang berhasil dan gerak kotak nanti lepas tembakan mutawan. Oh, lepas unta dari bulukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Untung saja tidak terjadi gol, namun terjadi tendangan penjuru. Kami kira satu tendangan yang lepas tadi oleh Dani Olmo dari luar kotak penalti tidak lengket di tangan penjaga gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Argentina. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Ya, masih melancang-ancang yang Lamin Yamal yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Sementara kami lihat dua pemain Spanyol dan Argentina saling dorong-mendorong dan ditegur oleh wasit yang pertandingan. Kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara. Lamin Yamal, pemain yang masih muda belin, langsung ke gawang, lepas terjadi kebelot di sana, tahan dengan dari sekitar, mencoba giring bola dari Pedro. Pedro menurut balik ke Lamin Yamal, angkat ke gawang, kop! Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala pemain-pemain depan Spanyol tadi hampir-hampir menggetarkan jala gawang Argentina, dan untung saja masih sempat diheading oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan, ataupun ya hanya menghasilkan, kami kira hanya menghasilkan tendangan penjuru sudah dilakukan langsung dan kali ini lepas. Kok gua terjadi yang terjadi di sana, langsung saja dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, sabu saja bola keluar kotak penalti. Namun datang kami lihat dari belakang Kukurea tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon permainkan bola tenang-tenang saja dia. Penjaga gawang yang berada di klub Athletic Bilbao ini masih permainkan bola tenang-tenang saja dia. Kodekan pendek saja kepada Pedro Porro ataupun Paul Kubasi. Mundur ke belakang jauh lagi kepada Pedro. Kerjasama lagi dengan rekannya di sana. Dekat timbul sejenak dia masih menggiring bola. Umpan terobosan ke depan yang itu adalah Lamin Yamal. Namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol kini ada Kukurea. Kukurea umpan terobosan ke depan yang tujuh adalah pemain depan. Masih menggiring bola dia. Angkat dulu kawan. Terjadi kop dua di sana. Oh, di heading saja oleh pemain belakang di Nicolas Tagliafico dari Argentina ini dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol semakin menegangkan pertandingan babak yang kedua ini dan kini kembali terjadi tendangan penjuru. Siapakah yang melakukan tendangan penjuru? Apakah Yamin Yamal, saudara-saudara? Ya, pemain yang memiliki bayaran atau gaji per musim atau per tahunnya sekitar 300 miliar ini langsung keluar gawang. Oh, ternyata dihadang saja bola tadi keluar kotak penalti. Namun datang lagi Yamin Yamal berputar dan menggiring bola, merangsek jantung berlari angkat keluar gawang. Gol! Gol! Satu headingan yang luar biasa, tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez, satu sundulan kepala yang dilepaskan oleh Ferran Torres sebetulnya memang tepat ataupun mengarah ke gawang, namun sayang seribu sayang bola tadi jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez dan tentu saja Devi Fortuna nampaknya masih bertengger di bawah mister gawang Argentina, saudara-saudara, dan tentu saja selamatlah gawang Argentina, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara-saudara. Spanyol terus meningkatkan tempo permainannya dengan mengganti dua pemain tadi, Ferran Torres yang masuk ke lapangan pertandingan dan Pedri menggantikan Fabian Ruiz dan Ayarizabal, ternyata berdampak cukup membahayakan gawang Argentina dan serangan Spanyol nampaknya semakin tajam. Dan saudara-saudara bergerak bersama dengan itu, saat ini terjadi hydration break dan tentu saja ini kesempatan ini dimanfaatkan oleh kedua pelatih, baik pelatih yang masih muda dari Argentina yaitu Lionel Scaloni maupun pelatih yang cukup senior dan boleh dikatakan Luis De La Fuente ini adalah mentor dari Lionel Scaloni. Bung Estu, hingga saat ini kedudukan masih tak bertahan, komentar Anda memasuki pertengahan babak yang kedua.
1: Ya, Spanyol masih sama seperti babak pertama, menyerang terus, tapi hari di babak kedua sebelum hydration break ini mereka sudah cukup baik dibandingkan sebelumnya. Mereka memiliki 8 shot dengan 5 on goal-nya. Lalu ada satu peluang big shot yang cukup bagus dari peluang dari dimiliki Spanyol. Dengan memainkan Ferran Torres sepertinya mereka coba untuk mencari solusi baru bagi tim ini agar bisa minimal umpan-umpan mereka atau peluang-peluang yang diciptakan tidak sia-sia. Dan ini sepertinya sudah mulai terlihat. Tadi ada satu sundulan yang cukup bagus dari Ferran Torres, hasil akselerasi dari Yamal di menit ke-66, detik ke-20 tadi, salah satu, menurut saya salah satu akselerasi atau eksploitasi yang cukup bagus dari seorang Yamal. Dia mampu melewati dua pemain lalu dengan tipis dia memberikan umpan crossing di depan De Ferran. Sebenarnya melihat permainan Spanyol ini, mereka harus konsisten dengan apa yang sudah mereka lakukan seperti ini. Di setelah hydration break nanti atau setelah jeda ini ada chance, ada peluang dari Spanyol untuk bisa mencetak gol. Karena kalau dilihat cara mereka merangsek ke depan, menciptakan peluang dan melakukan tusukan, dan termasuk mereka memiliki satu trupas yang sangat berhasil, itu menurut saya ini adalah hal yang baik dari Spanyol dan mereka mungkin tinggal bahasa halusnya ya, bisa tinggal tunggu waktu saja. Tetapi jeda ini sepertinya dimaksimalkan oleh Argentina, ada beberapa pemain yang sudah siap dimasukkan dan sepertinya para pemain bertahan yang lebih bertahan akan coba dimasukkan oleh Argentina, termasuk pemain-pemain yang dalam tanda kutip bisa memprovokasi seperti Giuliano Simeone dimainkan, sepertinya benar Giuliano Simeone dimainkan menggantikan Cristian Romero dan juga Rodrigo De Paul digantikan oleh Medina. Ini akan menjadi menarik karena sebenarnya Simeone ini lebih cenderung menyerang ya, dan ini sepertinya salah satu solusi coba dilakukan oleh Argentina agar mereka bisa keluar dari tekanan ini, karena memang sejauh ini mereka baru satu touch in box ketika lawannya atau Spanyol sudah 13 kali shootnya juga belum ada, dan ini sepertinya coba dimaksimalkan oleh para pemain Argentina agar mereka bisa balik menyerang ataupun ketika melakukan counter attack bisa lebih maksimal lagi, seperti itu Bung.
2: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kembali ke lapangan ataupun ke stadion URC di Amerika Serikat. Kali ini Argentina kembali mencoba menekan pertahanan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola keras timbul sejenak, ya umpan ke depan, terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol, tetapi kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan masukan pendek saja kepada kapten kesebelasan nomor punggung 16 yaitu Rodri. Rodri permainkan bola kepada Kuprea dan kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Argentina, pemain nomor punggung 15 kami kira, nomor 26 masuk kami, nomor punggung 26 kelas 11 kota kali sebentar ya. Sodorkan bola pendek cepat melewati garis tengah, sudah merobek sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan. Masuk kami, tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano, dan kini kuasa sepenuhnya Emiliano langsung teruskan ke depan. Kuasa bola sepenuhnya Tagliafico, mencoba kirimkan ke depan, kerjasama liga dekannya masih di lingkaran tengah. Oh, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Emiliano kini permainkan bola di derajat sendiri, tarik belakang lagi, mencoba kirimkan ke depan, cepat menggiring bola, terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah. Kini masih Argentina kuasa sepenuhnya, nomor punggung 17 Simeone mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang, umpan ke dalam kotak penalti, namun tidak ada kawan. Akhirnya bola kandas bagi pemain-pemain Spanyol, datang kiri serangan, umpan cepat menggiring bola, kami lihat umpan tarik ke masuk kepada Tagliafico di sana, mencoba melakukan tekanan, dia mencoba menggiring bola, tarik ke belakang lagi kepada pemain nomor punggung 20, mencoba melakukan tekanan, ada Mac Allister. Allister mundur ke belakang, berikan pendek saja, berputar ke dia, masih kepada Meda, berikan umpan ke depan, berakit kanan, cepat menggiring bola, teruskan menggiring bola, putar ke sebentar dia, ada 3 pada Messi. Messi umpan lagi kepada pemain nomor 17 yaitu Simeone. Simeone salah umpannya, kandas di kaki Kukurea. Kukurea kini melakukan tekanan, berikan umpan ke depan kepada Rodri. Rodri putar ke sebentar, tarik ke belakang jauh, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola, masih permainkan bola. Kini pemain-pemain Spanyol mencoba bangun serangan kepada Pedri. Pedri teruskan ke depan kepada Dani Olmo. Olmo umpan ke depan, maksudnya kepada Lamine Yamal, tetapi kali ini Lamine Yamal memang mendapat pengawalan yang sangat ketat dari dua pemain di belakang. Kini berganti di kanan, Argentina mencoba membangun serangan kepada Julian Lopez, sampai namun kali ini tidak berdaya. Kami lihat pemain Julian Alvarez ini karena memang dikawal ketat dua pemain belakang Spanyol, dan akhirnya bola kandas bagi pemain-pemain Spanyol. Kini Spanyol mencoba bangun serangan, berikan bola pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi kotak-kotik sebentar, tarik ke belakang jauh lagi dia. Kuasa bola sepenuhnya kepada Pedro Porro ataupun juga rekannya di sana, masih permainkan bola, mencoba menggiring bola dia, dibayang bagi satu pemain Argentina, masih berhasil kuasa sepenuhnya yaitu Laporte. Umpan ke belakang, ke depan, mencoba melakukan tekanan, menggiring bola, mendekat direkod tapi umpan terpasir ke mulut kawan. Oh, yang dituju tadi adalah pemain depan, ada Pedri ataupun Ferran Torres di sana, tetapi sayang bolanya lebih cepat berjalan berlalu tanpa pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Spanyol, hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Argentina. Saudara-saudara pegar, nampaknya Argentina berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih prestasi terbaik untuk merebut kembali juara dunia. Sebagai juara bertahan tentu saja peluang ini masih sangat terbuka, dan kita nantikan apakah Argentina mampu meraih secara beruntun Piala Dunia sebelumnya pada tahun 2022 dan 2026, ataukah sebaliknya Spanyol yang juga pernah menjadi juara dunia pada tahun 2010 ketika di final mengalahkan Belanda 1-0. Kita nantikan saat ini terjadi pergantian pemain, Dani Olmo keluar dan juga Bena keluar, saudara-saudara. Ya, dua pemain keluar secara sekaligus digantikan oleh Merino dan William. Ya, Merino dan William, saudara. Nampaknya kedua pelatih sudah mengeluarkan seluruh pemain-pemain cadangannya atau kemampuan pemain-pemain cadangannya untuk mengantisipasi serangan-serangan baik dari Spanyol maupun dari kubu Argentina. Kita nantikan saudara-saudara, kini terjadi lagi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina dan tentu tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol segera dilakukan pemain nomor punggung 20. Pemain nomor punggung 20 adalah Pedri. Ya, sudah dilakukan, langsung saya berikan pendek cepat dia kepada pemain Lamine Yamal, mundur ke belakang kepada Pedro Porro ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Subasi dikotakkan di sebentar, dia masih permainkan bola Subasi, tapi salah umpannya di lingkaran tengah. Kini masih Spanyol dengan kostum merah biru, kombinasi ini masih berhasil menguasai bola sebelumnya, umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 17 kuasa sebelumnya William, kotakkan di sebentar pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini, mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang lagi kepada Kukurea, Kukurea kepada kapten, pada berbahaya, menikah lagi, lepas tendangan gawang, oh, tembakan lepas mengarah dari Pedri tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Emiliano Martinez, dan selamatlah gawang kesebelasan Argentina. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini serangan kembali dibangun Spanyol melalui pemain Lionel Yamal, berikan pendek saja, berbahaya mereka kutak di sebelah dia, angkat mulut gawang, lepas, oh, dihadang lagi saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, sapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan out, lempar ke dalam untuk Spanyol. Sudah dilakukan, langsung berikan pendek kepada Ferran Torres, terus lepas kepada keluar, oh, hampir-hampir saudara, satu tendangan yang keras tadi masih berkasih diselamatkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Nanti masuk kemana, ya, masuk ke sekini pemain Spanyol, dan akhirnya bola tadi dibuang saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Argentina, dan lagi-lagi terjadi tendangan penjuru saudara-saudara, bertubi-tubi Spanyol menggempur gawang Argentina. Namun sampai saat ini kami lihat penjaga gawang Emiliano Martinez masih mampu menjinakkan bola dan masih mampu menyelamatkan gawangnya dari serbuan pemain depan Spanyol, dan kini terjadi tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol segera dilakukan oleh Williams. Kita nantikan ambil ancang-ancang William Junior ini, ya, harus dilakukan langsung ke gawang. Oh, ternyata ada sedikit terjadi salah pahaman di daerah kotak penalti, jadi dorong-mendorong yang agak sedikit mengkhawatirkan, dan nampaknya diulang tendangan penjuru ini oleh wasit yang memimpin pertandingan, yaitu Slavon Pincik dari Slovenia. Kita nantikan ambil ancang-ancang tendangan penjuru, ya, kembali lagi dilakukan William langsung ke tengah ke kotak penalti, tetapi tidak ada satupun pemain Argentina maupun pemain Spanyol yang menyentuh bola tadi, akhirnya meluncur bola tadi seorang diri keluar lapangan pertandingan, dan terjadilah kelemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Pertandingan babak final yang sangat menegangkan ini yang berlangsung di Stadion Universitas Amerika Serikat dan disaksikan lebih dari 80.000 penonton, baik pendukung Argentina maupun pendukung tim Matador Spanyol ini. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh Spanyol dengan kostum merah biru ini, kreatif sejenak dia, mundur ke belakang dia kepada Marco Correa, Correa tarik lagi ke belakang dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon, tenang-tenang saja dia, geser saja bola ke depan kepada Amerik Laporte, permainkan bola di sektor gelandang tengah darahnya sendiri, dibayang-bayang oleh Messi, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Kubarsi kepada Laporte lagi, masih belum mengarah belum ke depan, Messi mencoba menghadang halangi, namun kirimkan kepada Kukurea umpan kepada William, tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan Pedri kembalikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sektor kanan yang dikira adalah Porro umpan ke depan, maksudnya terjadi perebutan berkasih, kini Spanyol kuasa belas sebelumnya, kerjasama lagi dengan Lamine Yamal, putar ketik sebentar Lamine Yamal ini, mundur lagi jauh ke belakang dia, kepada Kubarsi lagi, masih darahnya sendiri, sementara tiga pemain Argentina ada di sana, ada Messi, ada juga kami lihat pemain Julian Tavares mencoba menghadang bola, namun kali ini Spanyol masih berang bola, berikan pendek saja, cepat menggiring bola, merangsek itu ke Dardi, angkat ke mulut gawang. Oh, satu tendangan keras tadi dilepaskan saudara oleh pemain Spanyol, membentur pemain belakang Argentina, dan tentu saja terjadi tendangan penjuru setelah bola tadi sempat menyentuh ataupun membentur Nicolas Agliafico. Dan tentu saja Agliafico, maksud kami, tentu saja tendangan penjuru lagi untuk Spanyol, kali ini dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, Emiliano Martinez nampaknya segera bersiap-siap untuk kembali menyelamatkan tendangan penjuru dari pemain-pemain Spanyol yang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina, dan hingga saat ini saudara-saudara masih belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, dan baru saja terjadi pelanggaran dilakukan pemain Argentina nomor punggung 17, saudara-saudara. Pemain Argentina nomor punggung 17 itu Simeone melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Spanyol, yaitu pemain nomor punggung 24 Mark Kukurea, dan tendangan bebas pun sudah dilakukan. Saudara-saudara dengar, baik, sampai saat ini pertandingan sudah berlangsung 81 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Spanyol, mencoba menggiring bola yang merangsek jantung pertahanan lawan. Melihat tiga resmi sudah dari sektor gelandang kiri pertahanan Argentina, masih kotak-kotak sebentar ya, kami lihat di sana ada Pedro Porro tarik lagi ke belakang dia kepada Kubarsik, berikan bola pendek ke depan kepada Pedri mundur lagi ke belakang, ada Kukurea di situ, melebar ke sudut keluar, berikan kepada William, mencoba mendangsek dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, mundur lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan pemain Laporte yang mencoba giring bola, melewati garis tengah sudah, kandas di kaki Alexis, tidak ada kawan di sana, akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol, mencoba menggiring bola, namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Fernandez kah, saudara-saudara, dari Argentina. Dan kami lihat tadi wasit mengangkat ataupun mengeluarkan satu kartu kuning untuk pemain Argentina, ataukah sebaliknya untuk pemain Spanyol. Kami lihat tadi yang terjatuh adalah pemain Argentina, saudara, namun nampaknya tendangan bebas diberikan untuk Spanyol, berarti Enzo Fernandez yang mendapat kartu kuning. Kini kembali pemain-pemain Spanyol menguasai bola sepenuhnya, tenang-tenang saja dia, tenang penjaga gawang, langsung ke mulut terdarah kotak penalti lawan, namun dicoba dikejar oleh Lamine Yamal, tetapi memang laju bola begitu cepat tanpa sebanding langkah kaki Yamal, dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Argentina, Emiliano Martinez, penjaga gawang yang berusia 33 tahun ini, ya, yang bernaung di bawah klub Aston Villa. Kita nantikan, kini kembali Argentina mencoba membangun serangan melalui penjaga gawang, langsung saja kirimkan ke depan, yang dituju dasar pergerakan di sana ada Nicolas kirimkan ke depan, umpan terowas, salah umpannya, untung saja tidak berhasil dikabit oleh pemain-pemain Spanyol, namun datang lagi serbuan dari pemain-pemain Spanyol, berbahaya ada di sana, kami lihat pemain kotak kali sebentar dia berikan kepada Lamine Yamal, mencoba ke sebelah sepenuhnya, pemain yang berusia 18 tahun ini mundur ke belakang dia, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, masih kotak-kotak sebentar, ada pemain Kubarsik mundur ke belakang lagi kepada Laporte melebar kepada Kukurea melebar kepada William mencoba menggiring bola, oh, namun terjatuh, tapi bukan pelanggaran. Kini Argentina mencoba membangun serangan melalui kepada Messi, mencoba kotak-kotak sebentar dia, kapten kesebelasan dari kesebelasan Argentina ini, umpan terobosan ke depan, namun dengan cepat bola tadi diselamatkan pemain belakang dari Spanyol, yaitu pemain ber-14 bekasnya sebelumnya, langsung kirimkan ke depan Rodri ataupun Laporte, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara bergar dilakukan pemain Argentina terhadap pemain Spanyol, dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol dari sektor lingkaran tengah darinya sendiri. Dan saudara-saudara, kita nantikan kembali lagi serangan dibangun ataupun tendangan bebas dilakukan umpan Spanyol, langsung kirimkan ke tengah, kerjasama lagi dia dengan Rodri umpan ke depan kepada Lamine Yamal ataupun juga Pedro yang main ke depan ini kepada Lamine Yamal, mencoba menggiring bola, Lamine Yamal umpan terobosan berbahaya, angkat Torres tahan dengan dekat, kali ini disontek saja ke kanan, bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol dari sektor back kiri pertahanan Argentina. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Nampaknya pemain nomor 22 Pau Kubarsik ambil ancang-ancang liang. Ada 3 pemain Spanyol di situ, langsung mundur ke belakang saja, berikan kepada pemain Paul Pedro. Pedro umpan ke depan lagi kepada Subarsi, kembalikan kepada Pedro lagi, umpan ke depan, dia cepat menggiring bola kepada Rodri, kapten kesebelasan Spanyol, melebar ke sektor kiri. Ada Kukurea di situ, mendekati draft kotak Benati. Si rambut gondrong ini tarik ke belakang cepat, melakukan tekanan, dia kerjasama lagi dengan pemain ber-14 yaitu Laporte. Laporte masih mencari kawan yang berdiri bebas, mundur ke belakang, kembali lagi kirimkan tepat jam mengemegah sedauh, kali ini keluar bolanya, meninggalkan lapangan pertandingan saudara-saudara, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Dan pertandingan babak yang kedua ini nampaknya sudah berlangsung 85 menit. Kini kembali ada William mencoba mendekat jarak Kodafdi dari situ sebelah kanan, lepas tembakan tidak jadi, akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Argentina. Namun datang lagi serangan dari sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain belakang yaitu Pedri, namun dari jarak yang cukup jauh Pedri memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Sudah bergelar 85 menit 52 detik, kedudukan masih tetap 0-0, Spanyol dan kesebelasan Argentina yang tampil di babak final sejarah sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Yucir Amerika Serikat. Dan baiklah, untuk laporan selanjutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
0: Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 86 17 detik, artinya hanya menyisakan sekitar 4 menit lagi waktu normal. Dan sementara itu saudara pendengar, saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, baru saja sebuah upaya tendangan langsung tadi dilakukan oleh pemain Ferran Torres tadi, namun sayang tendangannya tadi masih melenceng tipis di samping kiri gawang dari Argentina. Dan baik saudara pendengar, tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Sudah ditendang bola tinggi datangnya melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola-bola udara. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain dari Spanyol. Pau Cubarsí kali ini membawa bola, menggiring ke depan kali ini. Umpan saja ke belakang kepada Lamine Yamal. Lebarkan bola ke tengah kali ini. Pedri kali ini menguasai bola. Masih Pedri, umpan lagi ke depan kepada Pau Cubarsí, lebarkan ke sektor sebelah kiri. Kali ini ada Nico Williams, masih Nico Williams, umpan tarik ke belakang kepada Kukurea, berikan ke tengah kepada Rodri. Kali ini Rodri, berikan lagi ke tengah kepada Pedri. Kali ini kembalikan pada Rodri, lebar lagi ke sektor sebelah kiri, ada Nico Williams, berikan lagi kepada Pedri, masih mencoba membuka pertahanan kali ini Spanyol. Upaya tadi kembali Lamine Yamal, kali ini masih utak-atik dia, Lamine Yamal mendekati kotak penalti dari Argentina, masih Lamine Yamal berputar-putar dia, berikan ke tengah kepada Rodri, lebarkan ke sektor sebelah kiri, ada Nico Williams, masih Nico Williams berusaha merangsek tadi ke dalam kotak penalti, namun bola berhasil direbut tadi oleh Nahuel Molina. Tendang saja bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol, sudah dilakukan kali ini. Masih Pedri kali ini menguasai bola, umpan ke belakang kali ini kepada Pau Cubarsí. Masih Pau Cubarsí, tengah kepada Rodri, masih Rodri, sebuah tendangan. Masih belum menemui sasaran tendangan dari pemain Manchester City berusia 30 tahun tersebut, karena tendangannya tadi memanfaatkan umpan dari Pau Cubarsí, masih melambung tinggi di atas mister gawang Argentina. Dan tidak berubah skor, saat ini masih 0-0 dan sudah memasuki menit 89 menuju menit 90 di babak yang kedua ini. Kali ini kembali Spanyol mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Nico Williams disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki Lionel Messi, berputar-putar dia, disapu saja bola oleh Kukurea tadi. Lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Sementara itu, saudara pendengar, di pinggir lapangan nampaknya akan kembali. Oh, maksud kami saat ini waktu yang diberikan tambahan adalah sekitar 4 menit. Artinya pertandingan saat ini hanya menyisakan sekitar 4 menit saja. Dan apabila belum ada gol, maka akan dilanjutkan oleh ataupun dilanjutkan ke babak extra time 15 menit. Saudara pendengar, saat ini bola di kaki Emiliano Martinez. Tendang saja bola jauh ke depan. Terjadi duel bola udara. Disundul saja tadi oleh Rodri. Kembali jatuh di kaki Alexis McAllister kali ini. Lionel Messi menguasai bola. Terjatuh Lionel Messi. Bukan sebuah pelanggaran. Tendang saja bola. Membentur wasit tadi. Nampaknya terjatuh Lionel Messi. Masih kita nantikan. Lionel Messi, kapten Argentina yang kini sudah berusia 39 tahun, nampaknya tadi berbenturan dengan pemain Spanyol. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Oh, sudah mampu bangkit kembali Lionel Messi. Tendangan bebas diberikan oleh wasit Slavko Vincic kepada Argentina tadi. Nampaknya pelanggaran kepada Lionel Messi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 10 meter dari luar kotak penalti Spanyol. Sudah dilakukan, pendek saja Lionel Messi kepada Nahuel Molina. Kembalikan kepada Messi, berikan kepada Christian ataupun Facundo Medina. Kali ini masih Lionel Messi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Kali ini dari sebelah kanan, sebuah umpan balik. Oh, hampir saja mampu diamankan tadi. Sebuah umpan tarik kali ini. Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Nico Williams dari sebelah kanan terlepaskan tendangan. Oh, masih mampu diblok tadi. Masih mampu diblok oleh Emiliano Martinez. Sebuah benturan lagi-lagi terjadi. Oh, sebuah kerugian bagi Argentina. Karena wasit Slavko Vincic nampaknya langsung mengeluarkan strike card atau strike red card atau kartu merah langsung yang diberikan kepada Enzo Fernandez setelah melakukan pelanggaran yang cukup keras kepada Pau Cubarsí. Enzo Fernandez harus mandi lebih cepat karena mendapatkan kartu merah langsung setelah melanggar keras tadi Pau Cubarsí. Sudah memasuki menit 3 menuju menit ke-4 di extra time di babak yang kedua ini. Nampaknya masih mengalami sedikit cedera Pau Cubarsí dan sudah mendapatkan perawatan medis. Sudah mampu bangkit kembali Pau Cubarsí. Harus bermain 10 orang di sisa-sisa waktu normal di babak yang kedua ini Argentina. Sementara itu di tengah lapangan masih nampak berdiskusi kapten Argentina Lionel Messi dengan wasit Slavko Vincic. Sebuah kerugian karena Enzo Fernandez harus meninggalkan lapangan pertandingan setelah mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran keras terhadap Pau Cubarsí. Masih kita nantikan. Sementara itu perawatan medis masih coba dilakukan kepada Pau Cubarsí. Ya, Bung Estu, Ini seperti apa ini setelah Argentina bermain dengan 10 orang ini Bung Esko?
1: Iya, yang pasti Emiliano Martinez main sangat bagus, tapi kehilangan satu pemain Enzo Martinez juga akan sangat riskan terjadi. Dan itu tadi merupakan pelanggaran yang sangat keras tadi mengganjal kaki Pau Cubarsí. Tetapi dari tadi memang Enzo Fernandez berapa kali melakukan dalam tanda kutip provokasi-provokasi yang membuat lawan harus sedikit emosi. Tetapi kali ini dia melakukan sebuah pelanggaran yang menurut saya sangat fatal ya, karena dia mengganjal kaki dan memang layak mendapatkan kartu merah, ataupun dia mendapatkan kartu kuning kedua di laga ini langsung berubah kartu merah, dan ini terus terang akan merugikan. Walaupun sejauh ini Emi Martinez sudah melakukan 9 save di babak kedua, dan itu sebuah catatan yang sangat menarik bagi Argentina, atau bagi membuat frustasi para pemain depan dari Spanyol pastinya. Dan ini sisa-sisa waktu yang coba dimasukkan ke pemain Spanyol, termasuk tadi Ferran Torres. Tapi Argentina tampaknya justru dengan tertinggal ini mereka bisa makin bersemangat.
0: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali terjadi pelanggaran yang berjarak cukup dekat dari luar kotak penalti Argentina. Ferran Torres tadi nampaknya mendapatkan pelanggaran dari Paredes tadi nampaknya. Tendangan bebas dari jarak yang cukup ideal dari luar kotak penalti, jarak yang tidak begitu jauh. Sebuah tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 3 meter dari luar kotak penalti. Sudah ada Lamine Yamal dan juga Mikel Merino nampaknya di sana. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sudah memasuki detik-detik akhir di babak yang kedua ini. Sementara ada 4 pemain dari Spanyol yang saat ini sudah berada di dalam kotak penalti Argentina. Ada Pedro Porro juga di sana. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Masih konsentrasi Lamine Yamal dan Pedro Porro. Sementara pemain Argentina, sekitar 4 pemain Argentina juga sudah membuat pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari luar kotak penalti. Bersiap-siap. Masih Lamine Yamal. Lamine Yamal sudah dilakukan sebuah tendangan bebas tadi. Hampir saja tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh Lamine Yamal tadi menyasar tiang dekat di sisi sebelah kiri, namun tadi masih mampu diblok tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Dan kesana bersamaan dengan momen tersebut, wasit Slavko Vincic asal Slovenia meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Dan saudara pendengar, sebelum kami lanjutkan laporan pandangan mata pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina pada final Piala Dunia 2026, di mana akan dilanjutkan di babak extra time, namun terlebih dahulu akan dibahas pertandingan di babak kedua ini oleh Bung Wisnu. Bung Wisnu, silakan.

0: Baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Yanto atas laporan pandangan matanya di babak kedua ini. Dan pendengar, kini telah memasuki babak full time ya. Dan tadi kita telah mendengarkan juga dan juga melihat bahwasannya kedua tim masih terpantau masih 0-0 ini. Bagaimana Bung Estu melihat pertandingan kali ini, Bung Estu?
1: Iya, Spanyol bermain lebih baik dibandingkan babak pertama tadi. Mereka, serangan mereka banyak yang menghasilkan peluang-peluang, bahkan ya, berapa kali tendangan mereka di kotak, sebanyak 6 sepakan di kotak, on goal dengan sepakan yang bagus. Bahkan kalau kita lihat dari 90 menit plus 7 tadi atau plus 8 menit tadi, ada beberapa kali tendangan. Dan di babak kedua ini saja mereka sudah melakukan 15 kali shoot dengan yeah, 10 shoot on goal, lawannya 0 ya Argentina. Tapi kali ini memang tidak sia-sia sebenarnya usaha-usaha para pemain Spanyol, tidak sia-sia babak pertama tadi. Tapi memang Emiliano Martinez bermain sangat luar biasa.

0: Argentina ini. Jadi ya, ini yang membuat mungkin ancaman frustrasi para pemain Spanyol nyata sekali. Tapi Spanyol sebenarnya ketika memasukkan Ferran Torres cukup terbuka ya peluangnya. Ya, mereka lebih bagus. Yang pasti Ferran Torres bisa membuka ruang, bisa beberapa kali ketika mendapatkan umpan crossing bisa memaksimalkan, termasuk tadi ada sundulan. Dan menariknya adalah Yamal ada teman baru lah istilahnya di situ ketika beberapa pemain seperti Nico Williams juga membantu merangsek. Tadi salah satunya adalah tendangan Nico Williams yang berhasil ditepis oleh Emi Martinez tadi. Tapi memang sejauh ini atau khusus di babak kedua ini memang Emi Martinez sangat luar biasa penampilannya. Bukan hanya sekedar 10 save yang dilakukan, tapi dia pergerakan-pergerakan dia juga berapa kali membuat istilahnya membuat tenang para pemain bertahan mereka. Apalagi mereka harus beri 10 orang. Mereka sudah mengganti 2 center back utama mereka. Tadi Lisandro Martinez di babak pertama sudah diganti. Lalu ada Christian Romero juga diganti, Facundo Medina. Walaupun memang pergantian ini tidak mengurangi taktik karena sama-sama pemain bertahan dengan posisi center back. Ya. Tapi memang Emily Martinez membuat tenang para pemain mereka, pemain belakang mereka. Dan ini kalau di extra time ini masih ya, terjadi seperti itu, bisa jadi para pemain dari Spanyol frustrasi dengan keadaan itu. Tetapi balik lagi, Spanyol masih punya peluang untuk terus memainkan serangan-serangan mereka. Masih punya Yamal, masih ada Ferran Torres, dan ini sepertinya masih akan cukup dipertahankan untuk serangan babak kedua. Tetapi kalau bicara pengalaman, extra time adalah milik Argentina.
1: Oke. Okay.
0: Dari di babak gugur mereka beberapa kali menjalani extra time seperti lawan Cape Verde, seperti lawan Swiss. Jadi secara pengalaman, secara kebiasaan atau dia punya hal yang lebih dibandingkan Spanyol yang selalu mulus ya di perjalanan di babak gugur. Dan ini menurut saya juga akan menjadi nilai plus bagi Argentina walaupun mereka terus diserang. Tetapi Spanyol juga dengan masuknya Torres, Ferran Torres tadi, menurut saya juga salah satu solusi yang bagus.
1: Ya.
0: Apalagi Nico Williams juga sangat agresif sekali ketika melakukan serangan. Dan kita perlu tahu bahwa keberanian seorang Nico Williams melakukan tusukan lalu melakukan shooting dari kotak 16 yang seperti yang dilakukan tadi, ini menurut saya salah satu hal yang memang harus dilakukan dan ini bisa mengejutkan bagi para pemain dari Argentina sendiri.
1: Oke, baik, terima kasih Bung Estu dan pendengar. Kita langsung saja menuju ke babak extra time. Sepertinya kita akan segera dimulai untuk pertandingannya. Bung Tomo dan juga Bung Erik, silakan.
2: Ya, baik saudara pendengar. Extra time di babak yang pertama, kick-off-nya baru saja dimulai. Dan saat ini bola berada di kaki para pemain Spanyol dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rodri tadi lebarkan bola ke sektor sebelah kiri kepada Cucurea. Umpan pendek kepada Pedri. Kali ini Pedri lebarkan bola ke sebelah kanan, ada Pedro Porro di sana. Berikan kepada Lamine Yamal, kembalikan kepada Pedro Porro. Pendek kepada Rodri, lebarkan kali ini bola ke sektor sebelah kiri. Di sana ada Nico Williams, tarik mundur ke belakang kepada Cucurea. Masih Cucurea, kembalikan kepada Nico Williams. Tarik mundur lagi ke belakang, kali ini kepada pemain Kubarsi kali ini. Melebar kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lamine Yamal. Pendek saja belikan kepada Pedro Porro. Masih Lamine Yamal, kembalikan pada Pedro Porro lagi. Ke depan kepada Ferran Torres, mampu direbut oleh para pemain Argentina tadi. Terjatuh Nicola Tagliafico tadi, bertabrakan dengan Pedro Porro tadi nampaknya. Insiden tadi terjadi, namun wasit tidak menganggap sebuah pelanggaran yang keras. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Emiliano Martinez, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Emiliano Martinez, tendangan bebas sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, menyasar sektor sebelah kiri, namun tidak mampu dijangkau tadi. Bola bergulir, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Spanyol. Ya baik, saudara pendengar, apabila masih belum juga ada gol di babak extra time ini, maka tentu saja pertandingan akan dilanjutkan melalui babak adu penalti. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan namun mampu dicuri kali ini oleh Pedri, mendekati kotak penalti seperti Nico Williams, sebuah sundulan tadi Nico Williams tadi, namun masih mampu ditepis tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Sebuah usaha sundulan tadi dari Nico Williams, memanfaatkan umpan melambung dari Pau Cubarsí ataupun dari Pedri tadi, namun sayang sekali masih mampu diamankan ataupun mampu ditepis tadi sundulan dari Nico Williams. Masih selamat gawang Argentina hingga memasuki menit 93 extra time di babak yang pertama ini. Gempuran demi gempuran dilakukan oleh Spanyol, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Namun sejauh ini kiper dari Argentina Emiliano Martinez masih mampu tampil gemilang tadi dengan melakukan beberapa penyelamatan, diantaranya tendangan bebas dari Lamine Yamal dan juga baru saja sundulan dari Nico Williams. Masih 0-0, saudara pendengar, skor untuk kedua kesebelasan. Kali ini Spanyol kembali mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Lamine Yamal tarik bola mundur ke belakang kepada Rodri. Sebuah perebutan tadi mampu dicuri oleh para pemain Argentina tadi, maksudnya umpan kepada Messi, namun bola lebih dekat kepada pemain Spanyol tadi, Aymeric Laporte tadi, langsung mengirimkan umpan ke depan kepada Pau ataupun kepada Pedri. Masih Laporte, kembalikan bola, Laporte melebar ke sektor sebelah kanan. Lamine Yamal tarik mundur lagi ke belakang kepada Cubarsí, pendek kepada Rodri, lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Nico Williams tadi mampu dicuri tadi oleh Julian Alvarez. Tidak akurat tadi penguasaan bola dari Giuliano Simeone tadi. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan. Kali ini bola berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih dalam penguasaan penuh para pemain dari Spanyol. Kali ini Pedro Porro dari sektor sebelah kanan mencukup mengirimkan umpan, sebuah dan gol. Nico Williams. Nampaknya wasit tidak mengesahkan gol dari Nico Williams karena nampaknya tadi ada sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Nico Williams tadi mampu menggetarkan jala gawang dari Argentina, namun sayang sekali gol dari Nico Williams tersebut tidak disahkan oleh wasit Slavko Vincic karena memang tadi terjadi sebuah pelanggaran kepada kiper Argentina Emiliano Martinez. Masih selamat gawang Argentina karena gol dari Nico Williams tadi tidak disahkan oleh wasit. Sudah memasuki menit 93 6 menuju ke menit 97. Skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh Bung Tomo Hakim. Silakan.
3: Terima kasih Bung Erik. Selamat pagi bergar Reri di seluruh penjuru tanah air. Mana suaranya pendukung Argentina? Pendukung Spanyol, mana suaranya? Bagaimana pertandingan di kesempatan pagi hari ini? Waktu Indonesia Barat sudah memasuki pukul 4.28 menit waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina sudah memasuki babak pertama perpanjangan waktu di menit 97. Tadi memang sempat terjadi sebuah peluang yang sangat manis sekali dari Spanyol, di mana Nico Williams berhasil memasukkan bola ke dalam gawang Argentina. Namun wasit ini menganggap terjadi sebuah pelanggaran sebelumnya, maka saat ini sedang terjadi sedikit penilaian dari wasit. Dan memang kiper Argentina yaitu Emiliano Martinez tadi sudah berdiri kembali. Saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan. Sementara itu sudah ada Zubimendi dan juga Erik Laporte. Erik sepertinya Erik Hamzah kah? Bukan ya. Waduh, bukan Erik Hamzah nih. Kalau Erik Hamzah ada di sini nih. Ada pemain Spanyol nomor 4 Erik yang juga bersiap, Erik Garcia sepertinya. Kalau Erik Hamzah menemani saya di sini, Hamzah di sini ya. Di situ adalah Erik Garcia di Spanyol, masuk menggantikan Rodri dan juga Laporte di kesempatan dini hari kali ini. Zubimendi masuk dan juga Erik Garcia, dua darah baru dari Spanyol hadir di kesempatan pagi hari ini. Sudah memasuki menit 98, skor masih tetap 0-0 untuk Spanyol dan juga Argentina. Kita masih menantikan sama-sama pertandingan final. Mungkin ada di antara Anda yang juga gemes banget nih ya, dari tadi pertandingan Spanyol sudah melakukan beberapa kali, 16 kali tercatat ada shoot on goal dan juga 11 kali attempts atau percobaan ke gawang, namun belum berhasil menembus gawang Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Dan kali ini Spanyol mencoba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, ada Cucurella langsung pada Nico Williams yang berada di sektor sebelah kanan, dipatahkan oleh Galindo, pemain Argentina, berganti Galindo, pemain Argentina mencoba untuk melakukan serangan namun dipatahkan lagi kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini pemain dari Spanyol nomor punggung 2 bekerjasama dengan Lamine Yamal di sana di sektor kanan. Ke tengah lagi kali ini, keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan sangat baik oleh Spanyol kali ini. Setelah tadi satu pemain dari Argentina diusir keluar lapangan karena melakukan pelanggaran yang cukup berat. Nah kali ini umpan dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah pemain Spanyol, yaitu terjadi pelanggaran kali ini kepada Pau Cubarsí. Di mana tadi yang dituju adalah Nico Williams sepertinya, namun tidak berhasil, dibuang saja tadi oleh pemain dari Argentina. Pelanggaran kali ini terhadap pemain Spanyol yaitu Pau Cubarsí tadi, sehingga tendangan bebas kali ini sudah dilakukan. Bola kali ini dikuasai oleh Lamine Yamal di sektor kanan, ini serang dari Spanyol, bergeser dia ke tengah kali ini. Beberapa pemain nomor 20 di sana bergerak kepada Cucurella di sana, bekerjasama dengan Nico Williams di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Masih pemain Spanyol mengurung pertahanan dari Argentina, kali ini bergeser kembali pada nomor 12 di sana, masih mencoba menguasai pertandingan kali ini Spanyol. Cucurella membantu serangan di sektor sebelah kiri, ini serang dari Spanyol, bergeser lagi, bola masih berada di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Argentina, bergeser ke belakang. Bagaimana pemain nomor 20 Pedri di sana, masih menguasai bola. Pedri pendek saja dia ke sisi kiri, bekerjasama dengan Rodri di sana, berkali ke nomor 22 lagi, masih pemain-pemain Spanyol di sana, geser kepada nomor 19 Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, bekerjasama dia 1-2, 4-1-2. Kali ini mereka berkongsi umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Lamine Yamal. Sayang sekali masih belum menemui sasaran upaya yang dilakukan oleh Lamine Yamal kali ini di menit 101 pertandingan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Argentina karena tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Dan di pinggir lapangan juga kami lihat ada pergantian pemain dari Argentina. Senesi masuk menggantikan Julian Alvarez, pemain nomor punggung 9 di pagi hari ini. Kita tunggu juga bagaimana, apakah ada pergantian pemain ini juga turut berdampak pada lini serang dari Argentina atau seperti apa. Kita akan nantikan sama-sama. Bersiap kali ini Emiliano Martinez akan melakukan tendangan gawang. Sudah bersiap langsung acang-acang tendangan langsung melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun berhasil digagalkan kali ini oleh pemain-pemain dari Spanyol. Terjatuh satu pemain dari Argentina, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Spanyol. Kali ini Pedri membawa bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Pedro Porro, masih Pedro Porro bawa bola di sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, bekerja sama dengan Lamine Yamal. Di sana kembali kepada Pedro Porro, balik lagi pemain nomor 18 di sana dari Argentina. Bagaimana Zubimendi bergeser ke sektor sebelah kiri, ada Nico Williams. Dan kenapa

Spanyol menguasai bola kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pada Pedri, balik geser lagi ke kiri, kali ini melalui sektor sayap kiri dari Spanyol. Kukureya kerjasama dengan menor punggung 20 di sana Pedri, masih Pedri geser dia yang dituju tadi, kali ini adalah Lamine Yamal kerjasama dengan menor punggung 12 di sana Pedro Porro. Balik lagi kepada Nico Williams di sektor sebelah kiri. Nico Williams sebaiknya oleh dua pemain dari Argentina di sana. Masih Nico Williams mencoba untuk menari-nari dengan bola. Nico Williams melakukan tendangan langsung namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Kali ini Lionel Messi membawa bola di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Argentina umpan langsung jauh ke depan yang dituju. Tadi adalah Fabian Ruiz namun ternyata terjatuh karena terjadi sentuhan dengan Kukureya tadi. Bagaimana pemain nomor punggung 17 dari Simeone tadi, Giuliano Simeone. Kali ini Spanyol mencoba untuk membawa bola, terjadi pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Bagaimana tadi sempat terpancing emosi dari pemain-pemain Argentina. Ya, bagaimana tadi pemain nomor 17 dari Argentina yaitu Giuliano Simeone bertabrakan dengan pemain dari Spanyol, Marco Correa, saat menerima umpan dari Lionel Messi tadi. Setelah itu juga terjadi sempat terjadi tarik-menarik antara Lamine Yamal dan juga menor punggung 3 dari Argentina yaitu Tagliafico. Sempat memicu reaksi dari bench atau pemain dari Argentina yang berada di bangku cadangan tadi. Ya, sampai-sampai pelatih Lionel Scaloni dari Argentina ini juga mendapatkan kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Ya, kita kembali dalam pertandingan kali ini. Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan kali ini. Bagaimana para pemain Tango mencoba untuk menguasai pertandingan dengan 10 pemain. 3 menit pertambahan atau perpanjangan waktu di babak kedua. Babak pertama perpanjangan waktu extra time kali ini berlangsung. Ya, upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain Argentina namun belum berhasil dari sektor kanan. Kali ini masih mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Argentina. Nomor punggung 5 di sana menguasai bola, Paredes sepertinya bergeser dia ke belakang. Kali ini sang penjaga gawang Emiliano Martinez umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah Lionel Messi namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Argentina Spanyol. Kali ini Pedri dari Spanyol umpan langsung ke dalam, umpan terobosan Lamine Yamal terjatuh depan kotak penalti namun bukan merupakan pelanggaran. Masih Argentina mencoba melakukan serangan, kali ini Messi yang dituju namun dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Spanyol. Kembali pemain-pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan namun patah lagi dari kaki pemain Argentina. Kali ini mencoba untuk membangun serangan. Bagaimana Simeone bekerja sama dengan pemain nomor punggung 5 di sana, masih terpatahkan lagi. Kali ini umpan coba dilakukan oleh pemain dari Spanyol, Pedri membawa bola, Pedri terjatuh, Pedri tadi direbut kali ini bola oleh Simeone. Masih Simeone di berputar-putar dia kepada Messi. Messi langsung bergeser kepada menor punggung 29, ada Molina di sana. Namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh pemain Argentina, Lionel Messi mengirimkan umpan ke dalam jantung pertahanan dari Spanyol, tidak sanggup disapu atau disambut dengan baik oleh Medina di sana. Main nomor punggung 25 dari Argentina. Ya, dukungan masih terus dilakukan oleh para supporter dari Argentina. Sementara itu Tagliafico terjatuh tadi setelah terjadi sentuhan dengan pemain dari Spanyol, Ferran Torres. Lemparan ke dalam kali ini untuk Argentina sudah dilakukan. Tagliafico terjatuh tadi. Namun pemain nomor punggung 17 tampaknya Simeone, Giuliano Simeone tadi menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi sempat menyentuh Simeone. Pedro Porro dari Spanyol akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan dari tim Matador. Masih mencari rekannya, dia sudah dilakukan. Yang dituju adalah Ferran Torres, dapat disapu saja oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Masih Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan, Lamine Yamal, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Terjatuh tadi satu pemain Spanyol ketika akan melakukan duel di udara yaitu Merino. Sehingga sempat tadi bersinggungan juga dengan pemain nomor 5, Paredes dari Argentina. Memasuki menit ke-2 pertandingan babak pertama, tambahan waktu masih terus berlangsung. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain

0: terhadap satu pemain Spanyol. Sektor kanan ya, sekaligus juga wasit menghentikan pertandingan tanda waktu extra time babak pertama kali ini sudah selesai. Di kesempatan kali ini kita akan nantikan bagaimana nanti perpanjangan waktu yang kedua antara Spanyol dan juga Argentina. Masih terus 0-0, skor sementara masih 0-0, masih belum ada yang mencetak gol. Sambil kita tunggu, mungkin kita juga berbincang dulu dengan Bung Estu. Bung Estu, bagaimana di perpanjangan babak yang pertama kali ini? Bung Estu, ada beberapa catatan mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kami, Bung Estu?
1: Iya, yang pasti dimulai dengan sebuah shoot on goal yang dari Lamine Yamal tadi di menit ke-92. Sebuah kejutan yang bagus dari Spanyol, sayangnya masih berhasil diamankan oleh Emi Martinez yang lagi-lagi memiliki save dengan yang cukup rapi dan cukup solid ya. Dan yang pasti di menit ke-50 plus 50 detik tadi ada satu gol sebenarnya, tetapi ada dianggap sebagai gangguan walaupun sebenarnya tidak ada sentuhan kepada
0: Martinez.
1: Jadi ada dianggap sebagai gangguan karena memang kiper sangat dilindungi di situ. Kemudian selanjutnya pertandingan memang kelihatan sekali bahwa ini kan titik lelah, capek dan lain sebagainya, dan ini butuh konsentrasi lebih di momen-momen seperti ini. Di extra time kedua nanti sepertinya masih akan intensitas serangan masih akan sama, masih akan dikuasai oleh Spanyol, tetapi saya melihat bahwa para pemain Argentina masih punya chance untuk merangsek dan masih punya kesempatan untuk mengejutkan, walaupun mereka kehilangan satu pemain ya.
0: Sekarang dia ya.
1: Benar, yang pasti mereka masih punya beberapa pemain yang baru tadi dimasukkan, tentunya lebih segar kondisinya, termasuk memasukkan Marco Senesi tadi. Jadi ini walaupun dia center back menggantikan oleh penyerang Julian Alvarez, tapi Senesi ini juga sepertinya akan diperbantukan untuk membantu agak ketika timnya melakukan counter attack, dia juga diminta membantu untuk melakukan bantuan ke depan ataupun membantu ke tengah agar mengalirkan bola ke depan, karena dengan kurang pemain otomatis mereka harus mengurangi intensitas, mereka tertekan. Jadi ini yang coba dilakukan Argentina, minimal mengamankan di extra time kedua ini tidak kebobolan dan memaksa untuk menjadi adu penalti.
0: Ya, oke, baik. Kita masih sama-sama ikuti pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang berada di, yang bisa menangkap siaran kami. Setidaknya saya mendapatkan informasi ada dari Cirebon. Apa kabar warga Cirebon? Kemudian ada Tarakan, Yogyakarta, kemudian juga, wah banyak sekali ini saya mendapatkan informasinya ya, bagaimana Semarang terutama ini melakukan siaran langsung atau juga nonton bareng juga. Dan kali ini pertandingan babak kedua extra time sudah berlangsung. Bung Erik yang baru saja masuk tadi, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Tomo. Saudara pendengar, extra time babak yang kedua sudah dimulai. Kali ini bola berada dalam penguasaan penuh para pemain dari Spanyol. Kali ini dari lapangan tengah masih Pau Cubarsí menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Lamine Yamal, mengutang-atik dia, umpan ke belakang kepada Erik tadi, sebuah umpan, sebuah sungguh.

0: Torres tadi, Bu.
1: Iya, Torres memang dipersiapkan menggantikan Rudy Zabal menjadi solusi bagi timnya. Tetapi yang menarik dari gol ini adalah pergerakan dari Nico William yang sebenarnya dari tadi, terutama di extra time, Nico William bergerak sangat bagus. Dia menciptakan peluang, membuat memberikan assist kepada lawannya. Walaupun dia beberapa kali melakukan shooting sendiri, tapi kali ini Nico William dengan sangat bagus memberikan umpan melalui kepalanya kepada Ferran Torres, tidak egois dan sangat tipis sekali, dan Ferran Torres nyaris tidak terkawal. Ada 3 pemain bertahan yang berada di depan gawang, tapi memang ini sangat sulit sekali, keras sekali. Torres ya, Ferran Torres yang masih segar tentunya dengan konsentrasi penuh, dia mendapatkan umpan yang sangat bagus dari headingan seorang Nico William. Dan ini bola yang sulit sekali, walaupun sudah ada hampir 10 ya atau 11 penyelamatan dari Emi Martinez, tapi dengan tendangan yang sangat keras dari seorang Ferran Torres akan sulit sekali diantisipasi. Dan ini merupakan usaha yang akhirnya berhasil dilakukan oleh para pemain Spanyol yang terus menggempur sepanjang pertandingan berlangsung pertahanan Argentina.
0: Dan tentu saja Bung Estu dan saudara pendengar, Spanyol mampu unggul 1-0 karena memang bermain dengan 11 pemain, sementara Argentina saat ini bermain dengan 10 pemain setelah Enzo Fernandez tadi dikeluarkan karena mendapatkan kartu kuning yang kedua. Dan saudara pendengar, saat ini kita menuju kembali ke lapangan pertandingan. Sebuah tendangan bebas kali ini dilakukan oleh Argentina. Lambung tinggi datangnya bola, sebuah duel bola udara mampu diamankan saja tadi oleh Unai Simon, kiper dari baik saudara pendengar, kita akan menantikan terlebih dahulu azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, baik saudara pendengar, kita langsung menuju kembali ke tengah lapangan pertandingan. Kali ini bola berada di kaki para pemain Spanyol. Dari tengah mampu dicuri tadi oleh Facundo Medina, namun tendangannya tadi masih membentur para pemain dari Spanyol, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Sudah dilakukan kali ini dari sektor sebelah kanan, masih Lionel Messi menguasai bola, berputar-putar dia, tarik bola mundur ke belakang kepada Paredes. Paredes lebarkan ke sebelah kanan, ada Nahuel Molina tadi, berikan kepada Lionel Messi, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Simeone. Masih mampu diputus tadi aliran serangan yang coba dilakukan oleh Argentina. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari belakang, Argentina melalui kaki Facundo Medina. Sebuah umpan ataupun tidak jelas tadi maksudnya, apakah umpan atau tendangan langsung, namun yang pasti bola tadi mampu ditangkap dengan mudah oleh kiper dari Spanyol, Unai Simon, yang sejauh ini masih mampu menjaga gawangnya dari kebobolan. Dan sejauh ini saudara pendengar, Spanyol masih unggul 1-0 atas Argentina melalui gol tadi yang dicetak oleh Ferran Torres, memanfaatkan umpan tarik dengan kepala tadi dari Nico Williams. Tendangannya tadi tidak mampu ditepis tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Kembali dari sektor sebelah kanan, Spanyol kembali mencoba membangun serangan, terjatuh nampaknya Martin Zubimendi tadi, dilanggar oleh Alexis McAllister, langsung mendapatkan kartu kuning tadi ya Leicester setelah melanggar Mikel Merino nampaknya. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Mikel Merino kali ini menguasai bola. Terjadi perebutan, masih dalam penguasaannya. Melebar ke sebelah kanan kepada Pau Kubarsi. Kembalikan kepada Merino. Umpan pendek lagi kepada Kubarsi. Ke depan kepada Lamin Yamal. Tarik mundur jauh ke belakang kepada Pedri. Lebarkan bola kali ini ke sebelah kanan ada Nico Williams. Tarik mundur ke belakang kepada Kukureya. Kembalikan kepada Nico Williams. Pendek kepada Pau Kubarsi. Berikan pendek ke tengah lagi kepada Martin Zubimendi. Kembalikan bola kepada Kukureya. Ke depan kepada Lamin Yamal ataupun Ferran Torres. Umpan terobosan kepada Nico Williams. Mendekati kotak penalti dari Argentina. Terjadi perebutan, terjatuh. Bangkit kembali Nico Williams. Sebuah umpan tadi yang tidak akurat tadi. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi. Dan saudara pendengar, untuk laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh Bung Indra Virgiantara.
2: Ya, sebuah tendangan bebas kini diperoleh Argentina. Dilakukan oleh Emilio Martinez langsung saja jauh ke depan. Jatuh di pertahanan dari Spanyol. Coba lagi Spanyol. Coba menguasai bola, berbahaya kini Ferran Torres. Masih Ferran Torres sendirian dia. Berada pada gelombang Martinez. Terlihat gol! Argentina. Ya, nampaknya sayang sekali. Offside tadi Ferran Torres. Sebuah serangan kini muncul dibangun lagi oleh Argentina sektor depan. Bagaimana Medina tadi berhasil direbut lagi oleh Nico Williams. Namun terjadi pelanggaran tadi terhadap Paredes, pemain bertahan dari Argentina yang mencoba memaju ke depan tadi. Tendangan bebas kini diperoleh tim Tango di daerah pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan seluruh pemain Argentina mencoba maju ke depan, termasuk juga Lionel Messi. Paredes lakukan tendangan sudah jauh ke depan, namun dihalau lagi barisan pertahanan dari Spanyol. Mundur ke lapang tadi Molina kepada Martinez. Sodorkan saja kepada Paredes. Mencoba gini, Argentina menguasai bola. Molina alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Lionel Messi di sana. Bayangi ketat tadi oleh Pedri. Masih Messi di sektor sebelah kiri, ada Kukureya. Masih Messi lepas ke tengah kanan. Dihalau saja tadi oleh Eric Garcia. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Di sektor sebelah kiri dari Spanyol. Sudah dilakukan cepat oleh Lionel Messi. Mundur ke belakang dia. Pada Paredes lagi berada Lionel Messi. Kirimkan jauh ke kotak penalti. Namun berhasil tadi nampaknya jauh di atas tiang gawang dari Spanyol. Tendangan atau umpan tadi dari Lionel Messi hampir saja berbahaya tadi. Bagaimana umpan atau tendangan dari Lionel Messi di daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan. Tendangan gawang saja nampaknya bagi Spanyol yang unggul saat ini atas Argentina di final Piala Dunia 2026. Kembali Emiliano Martinez dari Argentina kini menguasai bola. Mencoba keluar dari sarangnya, menatap ke depan. Martinez kirimkan jauh ke depan daerah pertahanan dari Spanyol. Dihalau lagi tadi oleh barisan pertama. Mencoba dikuasai oleh Nico Williams. Mencoba menguasai bola, dibayangi tadi oleh Medina. Umpan dia, umpan 1-2 berbahaya. Nico Williams di kotak penalti. Ya, sayang sekali penguasaan bola yang buruk tadi ini. Nico Williams di daerah kotak penalti. Bagaimana juga Ferran Torres sudah menantikan umpan dari Nico Williams. Gagal lagi serangan dari Spanyol. Argentina kini mencoba melakukan serangan, melakukan tekanan kini. Ada Medina, alirkan kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan dari tim Tango. Sodorkan kepada Paredes. Ada Molina di sana, kirimkan jauh ke depan ke daerah kotak penalti, mencoba dikejar lagi oleh pemain Simeone. Di sektor sebelah kiri, Muasil menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Berbahaya, ada Muasil lepas jangan, membentur pemain dari Spanyol. Nampaknya Merino terkenal tendangan keras dari Lionel Messi. Merino, pemain dari Spanyol ini, mencoba menahan tendangan Lionel Messi mengenai muka dari Merino. Masih tergeletak Merino sambil memegang mukanya, nampaknya cukup keras tadi mendapat tendangan dari Lionel Messi. Beruntung gawang Spanyol masih bisa dibendung oleh serangan dari serangan Argentina. Ya, mencoba bangkit kembali Merino, pemain yang kerap kali menjadi super sub bagi Spanyol, menyelamatkan beberapa kali bagaimana tim Spanyol beberapa kesempatan memang posisi atau tadi bagaimana kita melihat juga gol dari Ferran Torres. Sebenarnya posisinya offsetnya tipis sekali di antara pemain bertahan dari Argentina. Ya, pertandingan masih kita nantikan. Wasit mungkin jalannya pertandingan tentu masih menunggu bagaimana kondisi Merino yang mendapatkan perawatan dari tim medis Spanyol di daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan upaya dari Argentina tentu di sisa menit-menit extra time yang kedua untuk menyamakan skor. Sang juara bertahan apakah akan lepas gelarnya pada Piala Dunia kali ini untuk diisi kembali oleh tim Spanyol. Kita nantikan. Ya, nampaknya bola atau keuntungan diberikan kepada Argentina. Ada Paredes di sana, Asit Slavkovinsik ini yang memimpin jalannya pertandingan final. Sudah dilakukan, kuasai bola kini Argentina. Rekam mundur ke belakang Medina kepada Molina di sektor sebelah kiri. Ini serang, kirimkan bola ke depan namun membentur pemain dari Spanyol. Lamine Yamal lemparan ke dalam saja bagi Argentina. Mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Jaga gawang, menato ke depan, langsung saja kirimkan jauh ke depan. Coba dikuasai tadi oleh pemain dari Argentina. Kini ada Lionel Messi, kirimkan ke depan namun disapu saja tadi langsung jauh ke depan oleh Eric Garcia. Jadi lagi perebutan, langsung bagaimana perebutan dari Nico Williams tadi sempat menyentuh pemain dari Argentina. Tendangan bebas kini bagi tim Tango sudah dilakukan. Oh ya, tampaknya akan dilakukan oleh Lionel Messi. Harus diulang karena memang posisinya harus mundur ke belakang berapa meter saja. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Slavkovinsik, memberikan tanda untuk tendangan bebas dilakukan bagi Argentina. Kita nantikan. Ada Otamendi, Molina juga di daerah kotak penalti. Lionel Messi menatap ke depan, pendek saja nampaknya, berikan lagi ke Lionel Messi. Sektor sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan dari kotak penalti, berbahaya, hampir saja. Bagaimana umpan tarik yang diberikan tadi oleh Tagliafico di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol yang mampu dimanfaatkan oleh barisan penyerang dari Argentina. Tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lionel Messi di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan. Ada nomor punggung 2 dari Argentina tadi yang juga mencoba menyambut Senesi. Kita nantikan. Lionel Messi mengambil lancang yang sudah dilakukan, kaki kiri mencari sodoris. Terjadi perebutan, kemelut lagi, kembali keluar lapangan. Bagaimana juga Tagliafico dan juga Medina yang berada di sana mencoba melakukan kontrol bola namun kembali keluar lapangan. Pendek saja tadi lakukan. Oh, nampaknya harus diulang, menghentikan dulu sejenak bagaimana terjadi, bagaimana tarik menarik atau juga

0: kirimkan bola ke depan, mencari Lamine Yamal tadi, namun lebih dekat kepada pemain Argentina. Paredes atau mundurkah ke belakang Senesi tadi kepada Emiliano Martinez. Langsung jauh ke depan Martinez, kirimkan bola melambung tinggi di daerah pertahanan dari Spanyol. Salah satu pemain Argentina terjatuh tadi, Otamendi nampaknya. Pelanggaran kini bagi Argentina, tendangan bebas. Oh, nampaknya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan. Lionel Messi kini menguasai bola di sektor sebelah kanan dalam, coba lagi kirimkan bola ke depan, umpan 1-2 dia dengan McAllister, mundur ke belakang McAllister, Paredes arahkan kepada Medina di sektor sebelah kanan dari pertahanan Spanyol, namun kembali pelanggaran tadi terjadi, dilakukan tadi oleh pemain Argentina nampaknya, sentuhan yang dilakukan di daerah pertahanan dari Spanyol, hasilkan tendangan bebas saja bagi tim Spanyol. Ya, tendangan bebas akan dilakukan di sisa menit akhir extra time atau waktu tambahan di extra time yang kedua ini, di mana keriuhan dari para pendukung Spanyol di Stadion New Jersey ini masih terlihat semarak, mengusul memimpin skor bagi Espana, tim Spanyol. Ya, sebuah lagi upaya dari Argentina, halo lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol, mencoba dikejar oleh Nico Williams, namun kirimkan bola ke depan tadi, masih terjadi lingkaran tengah, terjatuh lagi salah satu pemain dari Argentina nampaknya, Otamendi tadi. Tendangan bebas kini di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Lionel Messi menatap ke depan, kirimkan saja langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Unai Simon, menangkap sekulit mundar dengan tenang. Unai Simon, pemain dari Athletic Bilbao ini, kurang lebih sekitar 1 menit waktu tambahan ini masih akan berlangsung. Baik lagi dari Spanyol, kirimkan bola ke depan, mencari Nico Williams di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Masih Nico Williams, mundur ke belakang dia kepada Cucurella. Lagi ke belakang lagi dia. Pengumpat tadi di sana di Spanyol, kirimkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan. Ada Merino di sana, berputar Merino, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri. Cucurella di sana, kirimkan umpan terobosan kepada Ferran Torres. Masih Ferran Torres, bayangin oleh dua pemain dari Argentina. Ferran Torres berhasil lagi dipatahkan, coba lagi dikejar oleh pemain dari Argentina. Kembali patah di tengah jalan tadi, Otamendi. Jatuh Lionel Otamendi tadi. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol, menghasilkan tendangan bebas. Ini akan menjadi detik-detik akhir bagi tim Spanyol tentu, siap-siap merayakan detik-detik akhir. Apakah mereka akan memastikan juara ini? Tendangan dari Lionel Martinez, tendangan bebas sudah dilakukan ke depan dia, dari kotak penalti dari Spanyol. Patah lagi Ferran Torres, dan bersama dari itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan sudah menghentikan peluitnya dan meniupkan peluitnya, Suarto Vincic, menjadikan Spanyol menjadi juara baru Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika, Meksiko dan juga Kanada. Bakal terhenti juga rekor tentu bagi Argentina setelah menjadi juara di 2022, termasuk juga bagaimana rekor gol Lionel Messi yang tidak mampu mencetak gol di babak final ini dengan torehan 8 gol, menjadikannya posisi kedua setelah Kylian Mbappe dengan 10 gol di ajang Piala Dunia kali ini. Bung Estu, bagaimana melihat keseluruhan drama dari final Piala Dunia kali ini?
1: Iya, akhirnya Argentina mengulang nasib mereka di 1990 ya, Piala Dunia di Italia, mereka juara bertahan dan akhirnya di final kalah. Ini meneruskan juga tradisi Brazil yang kalah juga di 98 dari Prancis, dan juga Argentina di 2022 di Qatar yang mereka juga melakukan juara bertahan Prancis. Artinya Lionel Scaloni belum bisa masuk klub eksekutif untuk bergabung dengan Vicente De Poto, pelatih Italia yang dua kali back to back di berurutan ya. Yang pasti Luis De La Fuente mencatatkan 38 kemenangan, ini makin mendekati rekor seniornya yaitu Vicente De Bosque dengan 43 kemenangan. Yang pasti gelar ini cukup prestisius karena dari 2023, 2024 dan 2026 Spanyol menjuarai UEFA Nations League.

0: ada Euro 2024 dan sekarang Piala Dunia, mereka otomatis akan menjadi tim nomor satu di peringkat ranking FIFA. Artinya ini sebuah capaian yang luar biasa, dan generasi La Fuente yang memang berbeda dengan Scaloni berhasil mengalahkan Scaloni. Yang pasti ini finalnya sangat seru, tetapi kemampuan dari Luis La Fuente memainkan seorang Ferran Torres dan Nico William sangat istimewa menurut saya, terutama untuk Nico William. Nico William masuk menit ke 75, tapi dia berani melakukan sebuah sepakan tendangan-tendangan keras, ataupun dia berani menusuk lebih baik dibandingkan Yamal yang mungkin mulai letih tadi. Dan dia dengan masuk Nico William ini salah satu hal yang menurut saya cukup bagus, di luar dia memberi assist ya Bung, tapi yang saya lihat dari Nico William, dia berani melakukan tendangan, bahkan ketika di babak kedua baru masuk ya, dia langsung melakukan tendangan yang berhasil diblok oleh Emi Martinez. Tapi Emi Martinez saya juga salut dengan perjuangannya, melakukan berapa kali di extra time kedua tadi, hampir 10 ya, dia save-nya. Jadi ini menurut saya sebuah final yang cukup istimewa, dua tim terbaik di dunia, satu juara Euro, satu juara Copa America, dan ternyata finalnya berhasil seperti ini.
1: Ya, sebelum saya kembalikan kepada Bung Wisnu, Radio Republik Indonesia, perjalanan panjang dari Piala Dunia 2026 mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Laporan pandangan mata sejak babak fase grup hingga final ini merupakan juga kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Televisi Radio Republik Indonesia untuk menyajikan bagaimana siaran Piala Dunia 2026. Saya bersama mewakili podcaster yang lain, Yanto Prawironegoro, Tomo Hakim, Erik Hamzah, Senpi Hilamsah, Joko Saputra, Rosian Anwar, dan saya Indra Firgiantara mengucapkan terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia. Kami akan menyajikan lagi bagaimana pertandingan-pertandingan sepak bola lainnya, termasuk juga kita akan ketemu dalam Piala Dunia 2030 mendatang. Kita kembalikan kepada Bung Wisnu. Terima kasih.

0: meskipun menang tipis 1-0, tapi itu adalah pertandingan yang sangat-sangat seru sekali, Bung Estu. Bagaimana Anda melihat keseluruhan pertandingan Piala Dunia ini, khususnya pada laga final ini, Bung? Sekalian sebagai kesimpulan dan juga penutup, sekalian langsung aja.
1: Yang pasti saya katakan dari awal, ini mentalitas selain kolektivitas, tapi kali ini kolektivitas yang menang. Di luar memang Argentina kehilangan satu pemain, tetapi pergantian pemain yang dilakukan oleh Luis de la Fuente ini sangat bagus sekali, dan maaf saya kebelibet karena yeah. saya sangat menyenangkan sekali, terus terang. Masuknya Nico Williams, Ferran Torres sangat seperti yang diinginkan oleh tim Spanyol.

ada dia memberikan assist melalui sundulannya untuk Ferran Torres, tapi Nico Williams sangat berani, sangat efektif sekali menusuk bola, berani melakukan tendangan keras atau shooting keras, dan ini menurut saya salah satu yang tim terbaik. Dan perlu dicatat lagi, sampai final hanya satu gol yang berhasil membobol gawang Spanyol ya. Bahkan hari ini sebenarnya

0: kali menjadi solusi tim. Lalu ada Pedro Porro yang pemain bertanya bisa minta gol. Artinya semua minta gol. Orizabal tidak minta gol, Ferran jadi pengganti cetak gol. Yeah. Artinya tim ini solusinya banyak lah, yeah, dengan kondisi ini, dan masa depan ini tentu bagus dengan rata net overrate usia mereka yang masih 26,6 sampai 26,9. Jadi menurut saya di 2030 nanti kemungkinan besar Spanyol masih akan bicara banyak, okay, Piala Dunia selanjutnya.
1: Dan ini Spanyol memang sangat layak sekali menjadi juara Piala Dunia tahun ini, Bung.
0: Iya, saya sangat mengatakan saya layak sekali, tapi saya kalau ngomong Spanyol tetap merindukan adanya bomber-bomber macam David Villa maupun Fernando Torres, ya, yeah, pemain nomor 9 murni yang dimiliki mereka di 2010. Tapi apapun, kali ini mereka membuktikan bahwa tim ini terbaik di dunia saat ini dengan kolektivitas permainan mereka merata sekali mulai dari kiper sampai pemain depan, dan ini

Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya di pengunjung acara pada Piala Dunia 2026 ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi.

setiap kejutan dan berbagai macam. Dan malam ini menjadi penutup, dini hari ini menjadi sebagai penutup ya, dari sebuah pesta sepak bola terbesar di dunia.

setia menemani siaran kami. Terima kasih juga untuk tetap untuk setiap pendengar yang memilih tetap bersama kami, yang mengirimkan komentar, opini, prediksi, kritik, dukungan, hingga berbagai euforia sepak bola bersama kami. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber, pengamat sepak bola, produser, teknisi, pengarah acara, dan seluruh kru yang telah bekerja di balik layar sehingga pesta bola dunia dapat hadir menemani masyarakat Indonesia dari awal hingga partai final. Dan juga sekalian dengan hal tersebut, saya Wisnu Ardana pamit undur diri dari Indonesia menyapa dini hari, dan sesaat lagi rekan saya Bung Zaini akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda. Telah kami relay siaran langsung final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina. Kemenangan di Spanyol dengan skor 1-0 dan gol sematawayang Spanyol ini mencetak kemenangan untuk timnas Spanyol di Piala Dunia tahun ini menjadi juara umum ya, Spanyol ya tentunya. Baik pendengar, untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan siaran RRI Sendawar, kami informasikan pukul 6 saat ini lewat 18 menit ya. Sesaat lagi akan kami hadirkan pukul 6 lewat 30 menit, Sendawar pagi ini sesi pertama dengan informasi catatan-catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Tetaplah bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Sendawar 103,3 MHz.
0: 103,3 FM RRI Sendawar.

103,3 FM RRI Sendawa.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.

Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat, dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.

Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Hari ini tanggal 20 Juli 2026 ya. Ada beberapa catatan peristiwa bersejarah di tanggal 20 Juli. Dan hari ini juga mencatat sejarah tanggal 20 Juli Timnas sepak bola Spanyol menjadi juara umum Piala Dunia di tahun 2026 ya. Dan di tahun depan di tanggal 20 Juli itu pasti sudah akan ada catatan di Spanyol, maksudnya catatan untuk negara Spanyol menjadi juara umum Piala Dunia. Ya, baik pendengar, kita turut senang ya tentunya siapapun pemenangnya, karena ini adalah ajang sepak bola bergengsi ya tingkat dunia, dan Spanyol mencatatkan menorehkan prestasi yang luar biasa. Baik pendengar, selain itu pendengar, karena itu nanti akan dicatat, nanti dipublikasikan ya tentunya ya. Setiap tanggal 20 Juli juga ada peringatan-peringatan yang lain nih, yang diantaranya adalah dunia memperingati hari bulan internasional atau International Moon Day. Momen ini menjadi pengingat ya, momen ini menjadi pengingat salah satu pencapaian paling monumental dalam sejarah eksplorasi ruang angkasa, sekaligus ajakan untuk terus memajukan ilmu pengetahuan dan kerjasama antariksa. Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mendengar melalui resolusi resmi dan kini menjadi bagian dari agenda tahunan global. Tidak hanya mengenang langkah pertama manusia di bulan, hari bulan internasional juga menyoroti pentingnya penggunaan ruang angkasa secara damai dan inklusif. Hari bulan internasional ya. Hari bulan internasional ditetapkan oleh PBB pada tahun 2021 melalui resolusi nomor sekian-sekian, tanggal 20 Juli dipilih untuk mengenang pendaratan manusia pertama di bulan dalam misi legendaris Apollo 11 tanggal 20 Juli tahun 1969. Pada hari itulah astronot Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menjajakan kaki di permukaan bulan, disusul Buzz Aldrin, sementara Michael Collins tetap berada di orbit bulan.

Sementara itu dikutip dari Detik Sulsel, tanggal 20 Juli juga memperingati beberapa peristiwa nih, peringat. Di antaranya Hari Catur Sedunia. Asal-usul penemuan permainan catur masih menjadi misteri sehingga saat ini, pendengar. Beberapa sumber menyebut catur berasal dari China, Asia Tengah, Rusia, dan India. Namun belum pasti. Namun yang pasti catur dibawa oleh kerajaan Arab yang sedang berkembang ke berbagai wilayah, mulai dari Afrika Utara, Sisilia, hingga Spanyol pada abad ke-10. Pada saat yang sama pula, catur juga menyebar di Islandia dan Inggris. Nyatanya catur bukan cuma identik dengan permainan yang mengasah otak, melainkan juga simbol dari kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Majelis Umum PBB menetapkan 20 Juli sebagai Hari Catur Internasional sekaligus bersamaan dengan berdirinya Federasi Catur Internasional. Kemudian Hari Kemerdekaan Kolombia, tanggal 20 Juli adalah momen paling bersejarah bagi Kolombia, peringatan.

Ya, tanggal 20 Juli adalah momen paling bersejarah bagi Kolombia, sebab di tanggal 20 Juli tahun 1810 Kolombia merdeka dari jajahan Spanyol. Ya, Kolombia waktu main di Piala Dunia kemarin harus kalah dengan Swiss ya, dengan adu penalti. Dan tapi beruntung ya, Kolombia bisa masuk Piala Dunia. Dan kali ini Spanyol yang menjadi juara umum di Piala Dunia. Itulah berikut beberapa catatan peristiwa-peristiwa bersejarah di tanggal hari ini 20 Juli, dan ini akan menjadi tambahan lagi. Di tahun depan ini tidak hanya hari bulan, maksudnya tidak hanya memperingati hari catur sedunia, hari bulan, dan hari kemerdekaan Kolombia, nanti akan ditambah lagi peringatan tanggal 20 Juli menjadi kemenangan bagi Spanyol karena menjuarai Piala Dunia 2026. Semoga informasi ini bermanfaat, mendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawara.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, saatnya kami ajak Anda mendengarkan Warta Pagi Kalimantan Timur pukul 7 dari Pro 1 RRI Samarinda, dan kami mohon maaf untuk Warta Pagi Kubar di pagi ini tidak hadir. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita Pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 20 Juli 2026.
2: Kesepakatan yang dilakukan antara terlapor dan korban untuk melakukan penyelesaian di luar dari pengadilan, dilakukan secara perdamaian, secara kekeluargaan.
3: Kita sangat senang sekali, khususnya untuk kelas 7, karena kelas 7 baru pertama kali di tingkat SMP ini mereka menerima MBG ini.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Rati Irawan. Kasus dugaan penganiayaan yang sempat viral di media sosial di kawasan Jalan Anggur Samarinda akhirnya diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Polisi menyebut penyelesaian dilakukan setelah korban dan terlapor sepakat berdamai. Berikut laporan selengkapnya.
4: Polsek Samarinda Ulu menuntaskan penanganan kasus dugaan penganiayaan yang sempat viral di media sosial di persimpangan Jalan Anggur Samarinda. Perkara tersebut diselesaikan melalui mekanisme mediasi setelah korban dan dua terlapor sepakat berdamai. Hal itu diungkapkan Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Asriyadi, dalam rilis pers di kantornya baru-baru ini. Asriyadi menjelaskan, kasus tersebut bermula dari laporan polisi yang diterima pada Minggu 12 Juli lalu. Setelah menerima laporan, penyidik melakukan visum terhadap korban, mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi di lokasi kejadian, serta menelusuri identitas para terduga pelaku. Dua hari setelah kejadian, dua orang yang diduga terlibat dalam penganiayaan datang menyerahkan diri ke Polsek Samarinda Ulu.
2: Lima orang yang Anda lihat di dalam CCTV tersebut, sudah kita minta keterangan semuanya. Dari lima orang ini, dua orang yang terduga terlapor. Hari Selasa tanggal 14 Juli, terlapor dua orang ini menyerahkan diri di Polsek Samarinda Ulu. Kesepakatan yang dilakukan antara terlapor dan korban untuk melakukan penyelesaian di luar dari pengadilan. Dalam hal ini dilakukan secara perdamaian, secara kekeluargaan.
4: Dalam proses mediasi, Asriyadi mengungkapkan terlapor juga sudah memberikan kompensasi berupa biaya pengobatan kepada korban sebesar 10 juta rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, insiden itu dipicu kesalahpahaman saat korban yang mengendarai sepeda motor bersama istri dan anaknya mengucapkan hati-hati kepada pengemudi mobil. Namun, teguran tersebut justru dianggap sebagai bentuk provokasi hingga berujung aksi kekerasan. Asriyadi pun mengimbau kepada masyarakat agar bisa mengendalikan emosi saat berada di jalan dan tidak main hakim sendiri agar tidak terjadi kasus serupa. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan berlangsung meriah. Keceriaan ratusan siswa baru semakin lengkap dengan dimulainya kembali pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporannya.
5: Suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan berlangsung meriah. Keceriaan ratusan siswa baru semakin lengkap dengan dimulainya kembali pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG. Sebanyak 1.155 siswa serta tenaga pendidik sebanyak 67 menerima paket makanan sehat ini. Meski sempat mengalami 3 kali pergantian pengelola demi menjaga kapasitas dan kualitas, pihak sekolah memastikan mutu gizi tetap menjadi prioritas utama. Program ini pun diharapkan dapat terus berlanjut karena sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Hal ini disampaikan oleh penanggung jawab MBG SMP Negeri 14 Balikpapan, Muhammad Abdul.
3: Kita sangat senang sekali, khususnya untuk kelas 7, karena kelas 7 baru pertama kali di tingkat SMP ini mereka menerima MBG ini. Dan respon dari mereka sangat senang sekali, MBG-nya enak kata mereka. Alhamdulillah, selama pendistribusian MBG ini dari tanggal 25 Agustus 2025, alhamdulillah mungkin anak keterlambatan saja, terlambat 15 menit, 30 menit. Untuk yang lain-lainnya alhamdulillah lancar. Masukan dari kami, dari penanggung jawab MBG SMP Negeri 14 Balikpapan, mungkin menunya saja lebih divariasikan. Jadi tolong kepada pengelola MBG untuk mencari yang kira-kira anak-anak itu suka dengan menu tersebut. Gitu. Sebab ada beberapa sih, tidak semuanya dari anak-anak itu yang ada yang tidak suka dengan menu. Tapi tidak semua, hanya sebagian saja, sedikit saja.
4: Dari sisi penerima manfaat, salah satu siswa, Afan Kafi Al-Azam, mengaku sangat senang bisa menikmati MBG di tengah kegiatan MPLS.
6: Oh, telurnya sih enak, sayurnya juga enak, nasi enak, pulen enak. Cuman saya kurang suka tempe, baru pertama kali ini kan baru masuk SMP. Membantu sih buat anak-anak yang gak dapat uang jajan, uangnya bisa ditabung, jadi makan MBG.
4: Mewakili pihak sekolah dan orang tua murid, Muhammad Abduh berharap program reguler ini dapat terus berlanjut secara konsisten. Selain menjamin asupan nutrisi remaja di sekolah, program ini dinilai sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya bagi para orang tua yang kurang mampu. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Jumlah sekolah inklusi di Samarinda terus bertambah, namun keterbatasan guru pendamping khusus dinilai masih menghambat layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kita simak laporannya.
7: Komitmen pemerintah Kota Samarinda dalam memperluas layanan pendidikan inklusif terus menunjukkan perkembangan. Namun dibalik bertambahnya jumlah sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus atau ABK, keterbatasan guru pembimbing khusus atau GPK masih menjadi tantangan utama dalam memberikan layanan belajar yang optimal. Data pemerintah Kota Samarinda sendiri mencatat pada tahun 2024 terdapat 175 sekolah inklusi, terdiri atas 113 sekolah negeri dan 62 sekolah swasta. Jenjang SD pun menjadi yang terbanyak dengan 88 sekolah, disusul dengan 51 PAUD, TK, dan 35 SMP, dan 1 pusat layanan disabilitas dan pendidikan inklusif. Meski jumlah sekolah terus bertambah, sebagian besar masih menghadapi keterbatasan tenaga pendamping, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus. Dimintai tanggapannya, Kepala TK Tunas Rimba 1 Samarinda, Siti Hanifah, kepada RRI mengatakan, sekolahnya telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi, sekolah ramah anak, dan sekolah sehat oleh pemerintah Kota Samarinda, yang saat ini setiap kelas menerima satu anak berkebutuhan khusus agar proses pendampingan lebih efektif. Meski sekolah masih mengandalkan guru kelas sebagai pendamping karena keterbatasan guru pembimbing khusus atau GPK, menurut Hanifah, pola satu ABK di setiap kelas diterapkan agar guru dapat memberikan perhatian lebih optimal kepada seluruh peserta didik.
8: Kita di sini menerima anak-anak yang istimewa, atau kami di sini juga termasuk sekolah yang di-SK-kan sekolah ramah anak, sekolah sehat, sama sekolah inklusi, seperti itu.
9: Topik anak berkebutuhan khusus kita ada, Bu, di sana,
8: ini? Ada, Bapak, setiap kelas satu. Karena gurunya cuma satu, jadi kami saya bandingkan kalau anak yang ABK satu, setiap kelas berarti 14 anak yang biasa, satu anak yang istimewa, jadi biar lebih tercover seperti itu.
7: Siti Hanifah pun berharap pemerintah kota dapat menambah jumlah guru pembimbing khusus dalam memperluas pelatihan bagi tenaga pendidik, sehingga kualitas pendidik inklusif di Samarinda terus meningkat seiring bertambahnya jumlah sekolah penyelenggara. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Wali Kota Samarinda menekankan keberhasilan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan aparatur sipil negara, tetapi juga oleh integritas dan karakter dalam menjalankan tugas. Kita simak laporannya.
10: Poin pentingnya adalah bagaimana faktor dan positioning ASN, aparatur sipil negara, itu tidak hanya sebagai aparatur pemerintahan, tapi menjadi pewaris perjuangan, lanjutan perjuangan kemerdekaan.
4: Pernyataan tersebut disampaikan Andi Harun, Wali Kota Samarinda, di sela kegiatan pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara atau LAN bagi pejabat administrator. Andi Harun mengatakan ASN sebagai operator birokrasi memiliki peran penting memastikan setiap kebijakan dan pelayanan yang diberikan selalu berpihak pada kepentingan bangsa dan negara. Hal itu harus diwujudkan melalui profesionalisme serta kompetensi yang tinggi sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
11: Menurutnya, etika dan integritas merupakan perangkat utama dalam membangun birokrasi yang dipercaya masyarakat. Ia menilai Indonesia tidak kekurangan sumber daya manusia yang cerdas, namun masih membutuhkan lebih banyak penyelenggara negara yang memiliki karakter kuat.
10: ASN itu sebagai operator birokrasi kita harus selalu bisa memastikan bahwa kepentingan bangsa dan negara itu menjadi ditempatkan di atas semua kepentingan yang lain. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberikan kontribusi secara profesionalisme dengan kompetensi yang tinggi yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dan perkakas untuk menuju ke situ itu adalah etika dan integritas. Karena sebenarnya kita itu tidak kekurangan orang pintar. Yang kita butuhkan lebih banyak adalah penyelenggara negara yang berkarakter.
11: Wali Kota Samarinda berharap pelatihan kepemimpinan mampu memperkuat kapasitas para pejabat administrator sehingga dapat membangun birokrasi yang berintegritas, profesional, dan semakin responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Aktivitas pengunjung Ibu Kota Nusantara atau IKN disebut meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kepala Badan Pendapatan Daerah Penajam Pasir Utara, Tur Wahyu Sutrisno, mengatakan pertumbuhan usaha perhotelan dan restoran di IKN menjadi faktor pendorong utama. Realisasi pajak hotel dan restoran bahkan telah melampaui target tahun ini dengan realisasi pungutan pajak hotel mencapai 2,8 miliar rupiah. Sementara realisasi pungutan pajak restoran mencapai 5,1 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelontorkan 19,4 miliar rupiah untuk operasional dan pembangunan di tingkat rukun tetangga pada tahun anggaran 2026. Kita simak laporan selengkapnya.
12: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mengalokasikan anggaran sebesar 19,4 miliar rupiah untuk mendukung operasional dan pembangunan di tingkat rukun tetangga RT pada tahun 2026. Program tersebut menjadi bagian dari salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperkuat peran RT untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di lingkungan pemukiman. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Kabupaten Mahakam Ulu, Suryanto, menjelaskan sebanyak 194 RT di seluruh wilayah Mahulu dipastikan menerima bantuan sebesar 100 juta rupiah untuk masing-masing RT pada tahun ini. Bantuan tersebut disalurkan sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Dari total bantuan yang diterima setiap RT, sebesar 5% dialokasikan untuk kebutuhan operasional, meliputi 3% untuk pembiayaan administrasi dan 2% lainnya untuk honor pengurus RT dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, sebagian besar anggaran bantuan tetap difokuskan pada pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan di masing-masing lingkungan. Skema tersebut diharapkan mampu mendorong RT lebih aktif dalam merencanakan setiap pelaksanaan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
13: Untuk 100 juta itu 5% untuk operasional. Dalam arti untuk pembiayaan administrasi, kemudian itu 3%. Kemudian untuk honor TPK, ketua RT dan anggota, itu 2%. Jadi seperti itu. Nah, untuk insentif yang disampaikan oleh ketua RT tadi, itu sudah tertuang dalam perbuk tersendiri. Bahwa insentif itu dari APBK langsung. Nah, pertanyaan tadi kan dia minta menaikkan. Nah, seperti sudah jawab oleh Ibu tadi, bahwa itu akan dibahas. Seperti itu.
12: Selain bantuan operasional, pemerintah daerah juga memberikan insentif kepada pengurus RT sesuai ketentuan yang telah diatur dalam peraturan Bupati Mahakam Ulu. Pemberian insentif tersebut menjadi bagian dari apresiasi atas peran RT dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta menjaga ketertiban dan kebersamaan di lingkungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga berencana membahas kemungkinan peningkatan besaran anggaran insentif bagi pengurus RT. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap kebutuhan di lapangan, sekaligus untuk memperkuat motivasi dan kinerja pengurus RT dalam mendukung pembangunan daerah hingga ke tingkat lingkungan. RRI RI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Komisi 2 DPRD Makam Ulu mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera merealisasikan berbagai program bantuan peternakan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Percepatan penyaluran bantuan itu dinilai penting oleh Ketua Komisi 2 DPR. Maksud kami DPRD Mahulu, Gohen Merang Sapulete, yang menilai program bantuan peternakan akan mendukung peningkatan produksi ternak sekaligus membuka peluang usaha baru. Dengan begitu, secara tidak langsung akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga di perbatasan Kalimantan Timur. Sebelum mengakhiri berita pagi berikut, kami sampaikan kembali berita utama. Kasus dugaan penganiayaan yang sempat viral di media sosial di kawasan Jalan Anggur Samarinda akhirnya diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Polisi menyebut penyelesaian dilakukan setelah korban dan terlapor sepakat berdamai.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila dari M. Yamin nomor 8, Samarinda, 97,6 FM.

2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Hairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: Yo, saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
3: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
2: Time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
3: Ogah, males ah, mager.
2: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
3: Ya, malah

0: Pro 1.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 yang saat ini sedang berada dalam perjalanan. Bagaimana situasi terkininya? Boleh update informasi terkini di 0811-554-4976. Ya, selamat pagi, ada Pak Benaya ya, betul ya, ini berkabar di 0811-554-4976. Menyimak lagu tadi yang baru saja dinyanyikan.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. 103,3 FM RRI Sendawar.
3: Saudara pendengar, kami sudahi hubungan bersama Prosatu RRI Samarinda. Pukul 7 tadi kami telah merilai berita pagi Kalimantan Timur dari Prosatu. Saat ini pukul 7 lewat 29 menit ya, Anda bersama kami di Prosatu RRI Sendawar. Dan saya ditemani pendengar di pagi ini hingga pukul 9. Tetaplah bersama kami pendengar, kami akan hadirkan ke ruang Anda informasi perakiran cuaca.
4: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

Pendengar, perakiran cuaca kami kutip dari BMKG Kalimantan Timur untuk perakiran cuaca Kabupaten Kutai Barat di hari Senin 20 Juli, Selasa 21 Juli, dan Rabu 22 Juli. Baik pendengar, untuk hari Senin 20 Juli, Long Iram diperkirakan hujan, Melak berawan, Barong Tongkok berawan, Damai hujan, Muara Lawa petir, Muara Pahu hujan, Jempang hujan, Bongan berawan, Penyinggahan hujan, Bentian besar hujan. Ligang Bigung di hari ini udara kabur, Nyuwatan udara kabur, Silongore hujan, Mukmanur bulan udara kabur, Tering dan Sekolah Darat hari ini berawan. Baik pendengar, perakiran cuaca selanjutnya untuk hari esok, Selasa 21 Juli pendengar. Hari esok pendengar, di Selasa 21 Juli Long Iram diperkirakan hujan, demikian pula dengan Melak dan Barong Tongkok. Damai dan Muara Lawa juga besok hujan, Muara Pahu besok berawan, Jempang di esok hari kabut, Bongan hujan, Penyinggahan berawan di esok hari, Bentian besar untuk esok hari kabut asap, demikian pula dengan Linggang Bigung. Nyuwatan hari esok hujan ringan, Silukure hujan ringan. Mukmanur bulan esok hari hujan ringan, Tering hujan ringan, Sekolah Darat hujan ringan.

Dengar ada di Sunawar saat ini pukul 7:42 ya. Baik, masih saya ditemani mendengar di informasi perakiran cuaca Sunawar bagi ini sesi kedua. Kami sampaikan kembali informasi perakiran cuaca untuk hari Rabu ya. Hari Rabu 22 Juli diperkirakan long iram udara kabur. Melak kabut barong toko kabut. Damai di hari Rabu berawan, demikian pula dengan Muara Lawah. Muara Bahu hari Rabu diperkirakan udara kabur, Jembang berawan, Bongan berawan. Penyinggahan hari Rabu berawan, demikian pula Pentian Besar, Linggang Bikung hari Rabu kabut asap, nyuatan hujan. Silugore hari Rabu berawan, Mukmanur Bulan kabut, Tering udara kabur. Sebelah darat di hari Rabu kabut asap.

0: lama gak ketemu, apa kabar?
1: Baik aja, kamu gimana kabarnya?
0: Baik juga, tapi kok kamu gemukan sih sekarang? Kalau kurusan dikit makin cantik loh kamu. Kamu potong rambut ya? Sayang banget, padahal dulu rambut kamu bagus. Cantik banget loh itu yang modelnya keriting-keriting gelombang itu waktu itu.
1: Iya.
0: Kamu ingat Stella gak? Dia teman loh sekarang, padahal dulu putih banget. Kayaknya keseringan panas-panasan, soalnya dia kerja lapangan. Padahal pas putih cantik banget kan ya. Aku sempat kemarin ke mall ketemu Justin. Masa digondrong gitu sih sekarang kayak cewek tau gak? Padahal ganteng banget loh ya kan. Dulu kayak apa Korea waktu rambutnya masih pendek. Terus tau gak si Jenny, primadona kelas kita dulu, malah kurusan banget loh sekarang. Aku gak tahu dia kenapa, kayaknya lagi.
1: Tahu gak?
0: Iya, kenapa?
1: Kamu makin cantik loh.
0: Iya dong, aku kan perawatan pakai skincare merek A.
1: Apalagi kalau dia.
0: Wow, bercanda.
2: Hargai orang lain dengan Stop Body.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Senapan.
1: Dengan demikian informasi perakiran cuaca kami sudah sampaikan, dikutip dari BMKG Kalimantan Timur, semoga bermanfaat ya. Ya, pendengar, untuk perakiran cuaca Senin, Selasa, dan Rabu di antara hujan ringan dan kabut atau berawan ini masih mendominasi, pendengar. Baik, pendengar, tetaplah bersama kami untuk mendengarkan siaran Warta Berita Sentral pukul 8 yang akan kami rilis sesaat lagi bersama Pro 3 RRI Jakarta.